0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
1: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program undian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan, maka Kepala Staf Presidenan yang menyelesaikan.
0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh CPO maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN DTP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, di antaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikan kah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada ya?
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara, Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2. Menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: untuk kehidupan sebuah daerah. Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.
1: Pendengar, informasi selanjutnya dalam program Tuban Menyapa masih bersama saya Witra Adila. Saya masih ingin sampaikan terkait dengan FIFA ASEAN Cup 2026 ya pendengar, di mana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi perjuangan tim nasional Indonesia yang berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden Prabowo menyatakan bangga atas perjuangan skuad Garuda yang terus berjuang tanpa mengenal lelah hingga akhir pertandingan. Menurut Presiden, semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain muda ini sangat penting karena mereka telah memberikan contoh bahwa keberhasilan harus

Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga negara di SU Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Presiden Prabowo tampak mengikuti dan menikmati begitu ya terkait dengan jalannya pertandingan. Seperti penonton pada umumnya, Presiden juga turut merasakan ketegangan saat menyaksikan laga sengit antara Indonesia dan Thailand. Presiden juga meluapkan kegembiraan ketika timnas Indonesia berhasil mencetak gol. Usai pertandingan, pendengar, Presiden akhirnya menuju podium juara untuk mengalungkan secara langsung medali dan juga menyerahkan trofi kepada timnas Indonesia. Presiden juga turut mengangkat trofi bersama dengan Justin Hubner dan juga kawan-kawan lainnya. Diketahui, pendengar, terkait dengan laga Indonesia bersama dengan Thailand ini cukup berlangsung ketat dan sengit begitu ya. Pertandingan berakhir tanpa gol hingga akhirnya turun minum di babak pertama. Dan James memecah kebuntuan pada menit ke-84 melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti setelah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Nicholas Mikkelsen. Akibat pelanggaran tersebut, Mikkelsen akhirnya mendapatkan kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan hingga Thailand pun harus bermain dengan 10 pemain saja. 3 menit berselang, pendengar, Ikhlas Sanron juga menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-87 hingga akhirnya skor imbang bertahan dan waktu normal akhirnya berakhir sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Drama kembali terjadi pada babak tambahan di mana Thailand berbalik unggul melalui Pirapol Kamrasame pada menit ke-111, namun Indonesia tidak menyerah. Elkan Bagot mencetak gol pada menit ke-116 untuk mengubah skor menjadi 2-2. Tidak ada gol tambahan hingga 120 menit pertandingan berakhir, hingga laga pun harus ditentukan melalui adu penalti. Dan skuad Garuda berhasil menuntaskan adu penalti dengan kemenangan 4-2 atas Thailand dan memastikan trofi FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi milik Indonesia.

0: 99 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih bersama saya Witra Adila dalam program Tuban Menyapa. Terima kasih bagi Anda yang masih terus bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat melakukan aktivitas pada pagi hari ini, pendengar. Untuk cuaca pagi hari ini di depan kantor RRI cukup cerah ya, dan sepertinya akan cukup terik juga untuk nanti siang begitu. Jadi untuk Anda mungkin yang beraktivitas di luar, tetap jaga kesehatan ya, karena panasnya cukup terik. Bahkan untuk mungkin perkiraan hari, untuk pagi ini ya, untuk pagi ini mencapai 27 derajat Celcius. Biasanya kalau siang itu udah mencapai 30-an, jadi cukup terik begitu ya. Jangan sampai dehidrasi ya untuk pendengar semuanya. Mungkin yang hari ini masih semangat untuk bekerja, kemudian yang mungkin hari ini sedang melakukan kegiatan di rumah, ataupun yang masih berolahraga barangkali ya, tetap banyakin minum air putih seperti itu. Dan pendengar, informasi hari ini mengawali di Kabupaten Tuban, barangkali Anda masih mendapati sejumlah permasalahan terkait dengan pengurusan administrasi kependudukan. Nah, ini Anda juga bisa membaca terkait dengan informasi ini di laman resmi kami di rri.co.id, di mana terkait dengan kemudahan administrasi kependudukan di Kabupaten Tuban sendiri ini sudah mulai dipermudah, pendengar, karena masyarakat sudah tidak perlu lagi untuk meluangkan waktu mengambil dokumen kependudukan yang sudah selesai. Dalam kepengurusan tetap harus hadir di kantor ya, pendengar, karena memang ini juga menjadi salah satu syarat penting karena penyerahan berkas dan kevalidan data dan lain sebagainya sehingga tidak bisa diwakilkan. Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Tuban kembali membuat program inovatif dengan meluncurkan layanan laser merah atau layanan serah dokumen sampai rumah. Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara di Dukcapil Tuban dengan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Tuban. Dan dari kolaborasi itu juga sudah ada penandatanganan kerjasama ya, pendengar. Jadi dipastikan ini benar-benar memang program resmi dari Disdukcapil Kabupaten Tuban. Hal itu juga disampaikan langsung oleh Kepala Disdukcapil Tuban, Bapak Agung Triwibowo. Dan dari manajer eksekutif, manajer kantor pos cabang Tuban, Bapak Ian Laksono Dewantoro. Terkait dengan keberhasilan program yang telah dikolaborasikan ya untuk memberikan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Agung sendiri atau Kepala Disdukcapil Tuban, peluncuran laser merah ini menjadi wujud komitmen nyata pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, mudah, dan efisien bagi masyarakat. Karena memang laser merah ini, pendengar, juga merupakan bagian dari upaya Disdukcapil ya untuk mengembangkan pelayanan administrasi. Dan harapannya melalui kerjasama dengan PT Pos Indonesia ini, dokumen yang sudah selesai bisa segera diterima masyarakat lebih cepat. Prosedur pelayanan ini, pendengar, dirancang cukup praktis. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Dukcapil Tuban sekaligus Ketua Tim Inovasi Laser Merah, Ibu Prapti Manga Joning Tias, juga menjelaskan bahwa alur pengantaran ini berjalan secara otomatis dan rutin setiap hari. Jadi tidak usah khawatir ya, pendengar ya, karena setelah operator sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK ya, SIAK, di mall pelayanan publik maupun di tingkat kecamatan selesai terkait dengan proses dokumen warga tersebut ya, maka pihak PT Indonesia ini, PT Pos Indonesia ini akan langsung mengambil dokumen tersebut secara berkala dan segera dikirimkan langsung ke alamat tujuan. Jadi ini sangat memudahkan ya, pendengar, kita tidak perlu lagi untuk datang ke kantor kecamatan, tidak perlu lagi ke kantor Disdukcapil atau ke MPP, karena apabila dokumen yang kita urus itu sudah selesai, maka akan diantarkan langsung oleh petugas dari Pos Indonesia. Karena kehadiran laser merah ini juga semakin memperpanjang inovasi pelayanan publik yang diinisiasi khususnya ya di Dukcapil Tuban. Karena sebelumnya masyarakat juga telah menikmati berbagai layanan kreatif sebenarnya ya, seperti program Cedak Mas, Bahtera Kita, Lapor Pak, ada program Pak Tama, Pelangi Biru, hingga kemitraan pemanfaatan KIA bersama dengan pelaku usaha. Dan sosialisasi program laser merah ini sendiri, pendengar, telah tuntas disampaikan kepada para operator SIAK di tingkat kecamatan serta para kepala kantor pos cabang pembantu atau KCP di berbagai wilayah Tuban. Dan telah resmi ya dimulainya program ini, sehingga masyarakat Tuban ini harus benar-benar harus mengerti informasi ini, karena akan lebih mudah dalam mengakses dokumen kependudukan. Jadi dipastikan sebenarnya sudah tersosialisasi ya pendengar hingga ke tingkat bawah. Namun mungkin barangkali Anda yang masih belum mengetahui informasi ini. Ini adalah terobosan baru dari Disdukcapil Tuban bersama dengan PT Pos Indonesia untuk memudahkan Anda dalam mengurus dokumen kependudukan seperti itu. Karena biasanya kita kan kalau habis ngurus dokumen kependudukan seperti kapan ya selesainya, kok kapan ya, misalnya kita memang butuhnya cepat, kadang kan terinfo misalnya belum terinfo secara pasti tanggal berapa selesai, terus kita daripada bolak-balik harus menanyakan dokumen itu. Ini adalah terobosan yang cukup luar biasa apabila dokumen yang telah kita urus begitu ya, atau yang telah kita isi datanya begitu di MPP misalnya, atau di kecamatan sudah kita urus, misalnya ada perubahan nama kakak, pecah kakak, atau perubahan atau pembuatan akta kelahiran, pembuatan KIA dan lain sebagainya, kepengurusannya udah selesai nih misalnya, jadi gak usah nunggu, alah pasti nantinya juga dianterin gitu. Jadi kita tuh pasti kalau dianterin ya berarti udah selesai, kalau misalnya belum diantar juga berarti artinya dokumen kita ini masih belum selesai digarap atau belum selesai proses cetak seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, dan ini juga sangat menghemat tenaga dan biaya untuk kita semua.

0: Mendengar informasi barusan menutup perjumpaan kita dalam program Tuban Menyapa khususnya bersama saya ya, Mitra Adila. Setelah ini akan digantikan dengan rekan saya, ada Wulan.
1: Tertawa.
0: Dan Imelda yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Namun sebelum itu pendengar, marilah kita dengarkan Lintas Informasi edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026, di mana informasi tersebut adalah Kementerian PU perkuat penanganan kekeringan di Pulau Palue.
1: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Selamat pagi pendengar, saya sampaikan lintas informasi pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memperkuat penanganan kekeringan di Pulau Palu, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, melalui penyediaan sarana air bersih. Menteri PU Dodi Anggodo mengatakan pemenuhan kebutuhan air masyarakat menjadi perhatian pemerintah, terutama saat musim kemarau dan debit sumber air menurun. Melalui BPBPK NTT, Kementerian PU memobilisasi satu mobil tangki air kapasitas 4.000 liter untuk mendukung pelayanan air bersih bagi masyarakat dampak kekeringan di Pulau Palu. Pelayanan tersebut menjangkau 6 desa, yaitu Nitunglea, Rokirole, Tuangio, Ladulaka, Maluriwu, dan Deruwairere. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, BPBPK NTT juga mengirimkan 24 unit hidran umum berkapasitas masing-masing 2.300 liter. Hidran tersebut direncanakan ditempatkan di setiap dusun agar titik pelayanan air bersih lebih dekat dengan masyarakat. Penanganan kekeringan dilakukan melalui sinergi Kementerian PU, Pemerintah Kabupaten Sika, dan Pemerintah Kecamatan. Kementerian PU juga akan terus memantau kondisi serta kebutuhan warga bersama pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan pelayanan air bersih bagi masyarakat terdampak.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
0: Pendengar, demikian Lintas Informasi hari ini. Dan sebelum menutup perjumpaan dengan saya mendengar, nanti akan ditemani oleh rekan saya ada Wulan dan Imelda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya Witra Adila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu The Massive, Pergilah Kasih ya, menutup perjumpaan Anda dengan saya.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2000 ditambahin mau
2: jadi 9.1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Tria Wulan untuk menemani pendengar mulai dari pukul 8 sampai nanti pukul 11. Sedikit akan saya sampaikan mengenai berita dari Kabupaten Lamongan. Lamongan mendorong pertanian modern tembus pasar ekspor. Pemerintah Kabupaten Lamongan mendorong sektor pertanian dan peternakan tidak hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah saja, tetapi juga meningkatkan kualitas produksi hingga menembus pasar ekspor. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi mengatakan, kemampuan awe samba pangan dan etos kerja petani yang memiliki lapangan menjadi modal kuat untuk mengembangkan pertanian yang lebih maju dan berorientasi pada pasar grup. Hal tersebut disampaikan Pak Yes saat menghadiri serasehan petani milenial dan HKTI Fest 2026 di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Senin 5 Oktober 2026. Menurutnya, peningkatan kualitas hasil produksi harus berjalan beriringan dengan penguatan sarana dan prasarana usaha tani. Ia menilai, perkembangan teknologi pertanian saat ini semakin membuka peluang bagi generasi muda untuk menjadikan sektor pertanian sebagai profesi yang menjanjikan. Mekanisasi telah mempercepat proses produksi dan meringankan pekerjaan petani. Sementara berbagai alat dan mesin pertanian alsintan semakin modern. Selain itu pendengar, jaringan irigasi melalui perpipaan dan perpompaan terus dikembangkan. Ketersediaan pupuk juga dinilai semakin tercukupi. Ditambah penyerapan gabah yang mampu menjaga harga di tingkat petani sesuai harga eceran tertinggi, bahkan berada di atas harga eceran tertinggi. Menurutnya, regenerasi petani menjadi bagian penting untuk memastikan keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu pendengar, citra pertanian perlu terus didorong agar tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan tradisional saja, melainkan profesi yang dapat berkembang seiring kemajuan teknologi. Dalam kegiatan tersebut, Yuhronur juga melantik Muhammad A. Indra Imawan sebagai Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Lamongan. Keberadaan HKTI diharapkan dapat memperkuat komunikasi sekaligus menjadi jembatan antara petani dengan pemerintah. Pemkab Kabupaten Lamongan berharap sinergi pemerintah, HKTI, petani, pelaku usaha, serta generasi muda mampu memperkuat ekosistem pertanian dengan produktivitas yang tinggi dan kualitas yang semakin baik. Kabupaten Lamongan ditargetkan tidak hanya dikenal sebagai daerah lumbung pangan, tetapi juga mampu menghasilkan produk pertanian dan peternakan berdaya saing di pasar nasional hingga internasional. Sekian pendengar untuk berita dari Kabupaten Lamongan.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
4: Ngelirik, keindahan alam yang penuh ketenangan.

0: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih membersamai kami Radio Republik Indonesia program 1 FM 87,9 MHz kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan menyampaikan satu berita dari Kabupaten Tuban, yaitu HUT TNI ke-81 Kodim 0811 Tuban komitmen berikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Kodim 0811 Tuban menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI pada Senin 5 Oktober 2026 dengan mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral di daerah. Komandan Kodim Dandim 0811 Tuban Letkol Inf Galih Sakti Pramudia menyatakan bahwa di usia yang ke-81, jajaran TNI di Kabupaten Tuban baik darat, laut maupun udara berkomitmen untuk semakin adaptif, berkontribusi nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai unsur. Upacara peringatan ini melibatkan 200 personel gabungan dari berbagai unsur. Selain upacara, serangkaian HUT TNI ke-81 di Tuban juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial, di antaranya pelatihan bersama Persit Kartika Chandra Kirana yang berkolaborasi dengan BPJS untuk pemeriksaan kesehatan penyaluran air bersih di wilayah terdampak kekeringan, aksi donor darah, serta pasar murah. Dalam kesempatan ini, Dandi menjelaskan bahwa TNI senantiasa siap mengawal dan menyukseskan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk dalam merealisasikan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Astacita. Senada dengan Dandim, Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski memberikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin antara Pemkab Tuban dan jajaran Forkopimda, khususnya TNI dalam pengawal program pemerintah. Secara khusus, Bupati Tuban juga mengapresiasi peran aktif TNI dalam mengawal pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Tuban. Program tersebut sukses menempati peringkat kedua dengan jumlah transaksi sebesar di Jawa Timur dengan total nilai transaksi mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Selain itu, keberhasilan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang diinisiasi oleh Kodim 0811 Tuban juga dinilai sangat berdampak positif bagi masyarakat. Sejumlah capaian pembangunan fisik dan sosial turut disorot, mulai dari pembangunan jembatan, perintis Garuda, pembangunan sumur bor, infrastruktur jalan, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

0: sekitarnya. Jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
1: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
2: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

0: 7,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Tria Bulan dari Pro 1 RRI Tuban. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita lagi dari Kabupaten Lamongan. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Lamongan jaring desain batik terbaik untuk motif seragam siswa. Mencari desain batik terbaik untuk digunakan menjadi motif seragam batik SD SMP di Kabupaten Lamongan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Lamongan menggelar lomba batik Lamongan yang diikuti oleh 259 peserta dari jenjang sekolah dasar, SMP hingga kategori umum di Pendopo Lokantara Minggu 4 Oktober 2026. Ketua Dekranasda Lamongan Anis Kartikawati Yuhronur Effendi mengatakan, lomba tersebut menjadi bagian dari upaya menggali kreativitas sekaligus memperkuat identitas batik khas Kabupaten Lamongan. Dari total peserta pendengar, sebanyak 15 orang berasal dari kategori umum, sementara peserta lainnya merupakan pelajar SD dan SMP. Mereka ditantang menuangkan gagasan dan kreativitas melalui desain batik yang mempresentasikan karakter serta potensi daerah. Anis menjelaskan, hasil lomba nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai karya kompetisi saja. Salah satu desain terbaik akan dikembangkan menjadi motif batik yang digunakan sebagai seragam bagi siswa SD dan SMP, khususnya sekolah negeri di Kabupaten Lamongan. Menurutnya, peserta juga diarahkan untuk mengangkat berbagai ikon yang lekat dengan identitas Lamongan. Sejumlah di antaranya seperti Padu Raksa, Bandeng Lele, Kapal Van Der Wijk, Singo Menggo, hingga Wingko. Pengembangan ikon-ikon tersebut diharapkan mampu menghasilkan motif batik yang tidak hanya memiliki nilai estetika saja, tetapi juga menceritakan karakter dan kekayaan budaya Kabupaten Lamongan. Anis menambahkan pendengar, setelah lomba selesai, Dekranasda akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk membahas tindak lanjut desain terpilih, termasuk kemungkinan pengembangan dan penerapannya sebagai motif batik seragam sekolah. Demikian pendengar berita dari Kabupaten Lamongan mengenai Dekranasda Lamongan, jaring desain batik terbaik untuk motif seragam siswa.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, demikian program Tuban Menyapa pagi ini. Masih bersama saya, Tria Wulan, yang tetap setia menemani pendengar dari Studio Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana, karena masih banyak informasi dan lagu pilihan menarik yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda pagi ini. Selanjutnya, kita akan beralih ke program Haru RRI. Sebelum program Haru RRI dimulai, kita akan mendengarkan cek fakta yang akan disampaikan oleh Saudara Rifan mengenai pesawat pelita air pembawa rombongan jemaah umroh jatuh pada September 2026.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan cek fakta pada hari ini, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, foto yang mengklaim bahwa pesawat pelita air jatuh di sebuah hutan pada September 2026, dan diklaim membawa rombongan jemaah umroh. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pada September 2026 tidak ada informasi terdapat pesawat pelita air yang jatuh. Saat dibuka, tautan dalam unggahan tersebut justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat pelita air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Hai, terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo sobat pendengar, masih bersama saya dengan Imelda Rayu. Semoga lagu tadi bisa membuat pagi pendengar semakin bersemangat ya tentunya. Oke, sekarang informasi berada di dari Bojonegoro. Kebakaran di Bojonegoro melonjak sepanjang 2026 hingga 575 kejadian. Aktivitas warga jadi pemicu. Peristiwa kebakaran di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur melonjak drastis sepanjang 2026 sampai September kemarin 2026 tercatat sebanyak 575 kejadian kebakaran di wilayah tersebut. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025. Pada bulan September tahun lalu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro hanya mencatat 243 kejadian kebakaran. Artinya, dalam kurun waktu yang sama terjadi penambahan sebanyak 332 kejadian atau peningkatan lebih dari dua kali lipat. Dari ratusan kejadian tersebut, kebakaran di area terbuka menjadi kasus yang paling mendominasi. Tercatat sebanyak 350 kejadian meliputi kebakaran lahan, pekarangan, sampah, jerami, hingga rumput bambu. Selain itu, kebakaran hutan juga menunjukkan peningkatan cukup yang signifikan. Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat 51 kejadian kebakaran hutan. Sementara itu, untuk kebakaran yang terjadi pada pemukiman atau rumah warga, tercatat sebanyak 40 kejadian. Kebakaran pada area terbuka seperti lahan pertanian hingga kawasan hutan juga menjadi titik rawan kebakaran, terutama saat musim kemarau. Hal itu disampaikan oleh Kabid Damkar Hamat Bojonegoro Ahmad Agus Salim. Menurut dia, sejumlah kebakaran juga dipicu aktivitas masyarakat sengaja membakar sampah maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar. Mungkin itu saja berita dari Bojonegoro.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Tria Wulan dalam program Jatim hari ini ya. Di sini saya akan menginformasikan mengenai aktivitas Gunung Semeru. Oke. Aktivitas Gunung Semeru meningkat 22 kali letusan status siaga. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terus mengalami erupsi hingga saat ini. Aktivitas gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut bertahan pada status level 3 atau siaga. Berdasarkan laporan pos pengamatan gunung api PGA Semeru periode pengamatan Selasa 6 Oktober 2026 pada pukul 00.00 waktu Indonesia bagian barat hingga 06.00 waktu Indonesia bagian barat, tercatat ada 22 kali letusan. Beberapa letusan diantaranya disertai suara gemuruh berintensitas lemah hingga kuat. Selain puluhan kali letusan, seismograf PGA Semeru merekam 9 kali gempa guguran, 4 kali hembusan, dan 2 kali tremor harmonik selama 6 jam pengamatan. Menyikapi peningkatan aktivitas ini, pendengar, petugas menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga jarak 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, warga juga dilarang beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai Sempadan Sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar. Petugas turut mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi awan panas guguran APG, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Wilayah berisiko meliputi Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai kecil anak sungai Besuk Kobokan. Demikian pendengar, informasi mengenai Gunung Semeru yang sekarang lagi bererupsi ya.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat.

dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi para pendengar, kembali lagi bersama saya Imelda Rayu. Nah, hari ini kita akan memberikan informasi yang menarik dari Surabaya, yaitu itu ada daftar event-eventnya. Sederet event menarik siap merawakan Kota Surabaya sepanjang Oktober 2026. Sejumlah acara akan digelar di berbagai lokasi, mulai dari konser musik, festival, pameran, hingga agenda liburan lainnya. Bagi warga Surabaya dan sekitarnya, atau bagi teman-teman yang akan berlibur ke Surabaya, bisa nih kegiatan ini untuk mengisi waktu luang. Deretan tersebut bisa menjadi pilihan untuk didatangi bersama teman, keluarga, maupun untuk meet-time gitu. Nah, ini yang pertama dari Artsub 2026, lokasinya berada di Balai Pemuda Surabaya. Tanggalnya itu tanggal 19 September 2026 sampai 8 November 2026. Artsub 2026 ini merupakan pameran seni yang menghadirkan karya dari sejumlah seniman dengan eksplorasi mengenai batas antara hal-hal yang konkret dan abstrak, personal dan komunal. Tahun ini Artsub 2026 mengangkat tema Border, Threshold and Beyond, mengajak pengunjung untuk melihat berbagai gagasan dan pengalaman melalui karya seni yang ditampilkan. Kedua, yaitu ada Floating Market. Buat kalian yang suka jajan-jajan, ini bisa nih, Food Junction Grand Pakuan Surabaya. Di tanggal 2 Oktober 2026 sampai 1 November 2026, Korean Floating Bazaar ini menghadirkan berbagai kegiatan bernuansa Korea. Yang suka Korea nih bisa nih. Terus setelah itu yang ketiga ada Surabaya ESO Plus Marathon 2026, lokasinya di Balai Kota Surabaya, Minggu 4 Oktober 2026. Terus setelah itu ada EduFest Festival, yaitu berlokasi di Galaxy Mall Surabaya. Jadwalnya ada di tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026 yang menghadirkan beragam aktivitas edukatif dan hiburan untuk anak dan keluarga di Kota Pahlawan. Setelah itu ada QFest Festival 2026, lokasinya ada di Surabaya Expo Center. Jadwalnya 31 Oktober 2026 sampai 1 November 2026. Yang menghadirkan rangkaian kegiatan seperti pertunjukan musik, fun run, bazar, komunitas, hingga kompetensi yang dapat dinikmati pengunjung pada hari pertama, Sabtu 31 Oktober. Dan juga rangkaiannya berlanjut sampai tanggal 1 November 2026. Mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan. Setelah ini mendengar Audrey. Thank you.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

0: juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gua kerjain.
2: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang senantiasa menemani saya dan rekan saya di Pro 1 RRI Tuban. Untuk Jatim hari ini sudah selesai, selanjutnya akan bergabung dalam program Tuban siang ini. Di sini kita akan membahas tentang literasi digital.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: 89 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih membersamai kami di Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan membahas mengenai literasi digital untuk kalangan Gen Z. Bagaimana sih ekonomi digital perkembangan pesat tapi literasi digital Gen Z jalan di tempat? Di sini saya bersama teman saya, siapakah boleh memperkenalkan diri? Di sini kita akan membahas ekonomi digital berkembang pesat tapi literasi digital Gen Z jalan di tempat. Ekonomi digital Indonesia sekarang tengah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital, nilai ekonomi digital nasional diperkirakan mencapai 2.263 triliun pada tahun 2025. Menempatkan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Angka ini mencerminkan peluang besar dapat dimanfaatkan oleh generasi muda, terutama generasi Gen Z ya, yang menjadi pengguna terbesar teknologi digital. Namun pendengar, di balik pertumbuhan fantastis itu muncul pertanyaan, apakah Gen Z sekarang sudah benar-benar siap menjadi penggerak utama di era ini? Gen Z dikenal sebagai generasi yang hidup dalam dunia serba daring. Mereka sangat mahir dalam menggunakan teknologi dan aktif di media sosial. Betul tidak, Kak? Ledakan ekonomi digital tidak lepas dari kemajuan teknologi AI dan pertumbuhan ekosistem startup. Pemerintah mendorong partisipasi anak muda untuk menciptakan inovasi melalui program digitalisasi dan pelatihan wirausaha. Di tengah peluang ini, generasi Z atau Gen Z ya, memiliki kesempatan untuk menjadi pionir dalam sektor perekonomian kreatif dan dunia teknologi. Namun pendengar, potensi itu belum sepenuhnya tergarap karena keterbatasan literasi digital dan minimnya dukungan struktural di bidang pendidikan. Selanjutnya, menurut Kak Imelda nih, gimana tantangan literasi digital di kalangan Gen Z?
2: Nah, untuk tantangan sendiri dari Gen Z yaitu tingkat literasi digital di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, literasi digital nasional baru mencapai 62%, terendah di antara negara-negara ASEAN. Banyak anak muda yang cakap dalam penggunaan digital teknologi, tetapi belum memahami aspek keamanan data, privasi, dan etika digital. Rendahnya literasi ini membuat sebagian Gen Z menjadi sasaran pasar digital, bukan pelaku yang menguasai rantainya. Selain literasi, kesenjangan akses juga menjadi masalah krusial. Tidak semua wilayah menjadi infrastruktur digital memadai. Di daerah pedesaan, banyak anak muda yang masih kesulitan mengakses jaringan stabil, laptop, atau kursus digital yang ketimpangan ini beresiko menciptakan kelas digital baru antara mereka yang terhubung dan yang tertinggal, sehingga memperlebar jurang sosial ekonomi. Padahal literasi digital ini bukan soal seberapa cepat jempol kita mengetik di layar ponsel, tapi seberapa kritis kita menyaring informasi dan seberapa aman kita berinteraksi di dunia maya. Jadi, teman.
1: Baik pendengar, itu tadi tantangan literasi digital bagi kalangan Gen Z ya. Sebelum kita berlanjut, akan kami putarkan satu lagu dari dari Ariel dengan judul Dara. Selamat mendengarkan.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Yeah! Hai, hai.

0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama kami Tria Wulan dan Imelda Rahayu pada program Tuban hari ini. Kita akan melanjutkan untuk pembahasan literasi digital di era Gen Z ya. Selanjutnya, menurutnya Kak Imelda nih, bagaimana perkembangan ekonomi digital sekarang di kalangan Gen Z?
2: Menurut aku sih ya, sebenarnya itu ekonomi digital itu berkembang dengan pesat banget ya. Tapi ternyata masih ada beberapa masalah. Salah satunya yaitu literasi digital dan kesenjangan akses teknologinya.
1: Oke, kesenjangan akses teknologi ya. Maksudnya untuk kesenjangan akses teknologi itu yang bagaimana ya, Kak?
2: Nah, di nggak semua daerah itu mempunyai akses internet atau perangkat digital yang memadai, iya kan? Dan juga terutama di daerah pedesaan, masih ada anak muda yang kesulitan mendapatkan internet stabil, laptop, atau kursus digital. Akibat dari itu semua, yaitu muncul kesenjangan antara mereka yang sudah terhubung dengan teknologi dan yang masih tertinggal.
1: Wah, berarti pendidikan juga punya peran penting banget dong untuk literasi digital ini ya?
2: Nah tentunya ya, pendidikan justru jadi salah satu pondasi utama Kak. Sekolah dan kampus harus menyiapkan generasi muda supaya lebih adaptif dengan dunia digital.
1: Contohnya seperti apa tuh?
2: Misalnya dengan memasuki materi seperti data analistik, kewirausahaan digital, keamanan siber, sampai pemanfaatan AI. Atau jadi mahasiswa atau pelajar nggak cuma menjadi pengguna teknologi, tapi juga menjadi pencipta dan pengembangnya.
1: Terus, menurut kakak nih, pemerintah sendiri mempunyai peran nggak buat literasi digital ini?
2: Tentunya punya ya Kak ya, pemerintah bisa membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif, misalnya lewat program inkubasi startup, beasiswa untuk mahasiswa, dan kerjasama antara pemerintah dengan siswa pihak swasta.
1: Berarti intinya ya, generasi Z atau Gen Z ini sebenarnya mempunyai peluang sangat besar ya untuk literasi digital, betul nggak?
2: Oh, betul banget itu, ekonomi digital bisa menjadi peluang bagi Gen Z untuk berkarya, berwirausaha, bahkan menciptakan inovasi baru.
1: Tapi kita harus tetap punya kesadaran juga nggak sih Kak? Jangan cuma kita menggunakan teknologi untuk hiburan aja, betul nggak kayak gitu?
2: Betul, teknologi bukan cuma menjadi alat hiburan, tetapi juga bisa digunakan untuk menciptakan nilai dan solusi. Gen Z harus mulai beralih dari sekedar pengguna menjadi pencipta.
1: Jadi masa depan ekonomi digital Indonesia tuh sebenarnya ada di tangan generasi muda nggak sih?
2: Iya, dengan literasi digital, akses yang lebih merata, pendidikan yang mendukung, dan semangat berinovasi, Gen Z bukan hanya bisa mengikuti perkembangan teknologi nih Kak, tapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk masa depan ekonomi digital di Indonesia.
1: Jadi masa depan ekonomi digital Indonesia sebenarnya ada di tangan generasi muda. Dengan literasi digital, akses yang lebih merata, pendidikan yang mendukung, dan semangat
2: untuk berkembang, dan juga jadi buat Sobat Radio RRI, mulai sekarang kita menaikkan level, jangan cuma jadi pengguna yang aktif dan konsumtif, tapi jadilah pengguna internet yang cerdas, kritis, dan paham keamanan digital. Selanjutnya.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
2: Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: 89 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih membersamai kami di Studio Radio Republik Indonesia Program 1 8,79 FM RRI Tuban. Tadi kita kan sudah membahas ya mengenai literasi digital di area Gen Z. Sekarang kita akan membahas untuk moderasi beragama yang menurut kita nggak bakalan bikin iman kita luntur. Oke. Pernah nggak sih kalian merhatiin kolom komentar di media sosial kalau lagi ngebahas topik agama? Sering banget kan? Suasananya langsung panas, bahkan gampang banget ada saling sindir sampai ngecap orang lain itu salah, kayak gitu.
2: Nah, betul banget nih Kak Wulan. Makanya belakangan ini ada istilah moderasi beragama, sering banget digaungkan sebagai solusi. Tapi sayangnya masih banyak orang yang salah paham dan curiga kalau narasi ini punya agenda buat mendangkalkan akidah atau mencampur adukan ajaran agama.
1: Berarti beragama itu sama sekali nggak pernah minta siapapun untuk ngepromoin keimanannya ya. Ajaran agama sendiri sudah sempurna. Yang diatur lewat moderasi ini bukanlah agama, melainkan cara pandang, sikap, dan perilaku kita saat berinteraksi di ruang publik. Sederhananya berarti kita tetap meyakini kebenaran agama sendiri dengan penuh, tapi tetap bisa bersikap adil dan menghormati hak orang lain yang

0: berbeda keyakinan begitukah, Kak?
1: Ya, betul sekali. Berarti kita intinya ngambil jalan tengah. Nah, setauku Kementerian Agama bareng akademisi juga merumuskan 4 pilar utama buat pemicu moderasi beragama ini. Yaitu ada 4 pilar penting yang wajib kita pegang. Yang pertama ada komitmen kebangsaan, setia dan menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta NKRI. Yang kedua ada toleransi, memberikan ruang aman bagi orang lain untuk beribadah tanpa diskriminasi atau intimidasi. Yang ketiga ada anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan baik fisik maupun ucapan verbal dan makian. Yang terakhir ada akomodasi terhadap budaya lokal, menghargai tradisi dan adat sekitar selama tidak merusak prinsip esensial agama.
0: Wah, jelas banget tuh ya. Tapi jujur aja, tantangan terbesar kita sekarang ini justru datang dari internet dan medsos ya, Kak. Banyak banget potongan video tanpa konteks utuh dan narasi provokatif cuma demi clickbait aja.
1: Iya, betul sekali. Apalagi algoritma media sosial sering bikin konten ekstrim lebih cepat viral dibandingkan pesan damai. Makanya kita butuh langkah konkret seperti bikin edukatif kreatif lewat video pendek di TikTok atau Reels, menyediakan ruang diskusi yang adem buat tabayun, sampai memanfaatkan teknologi pembuat sistem pelacak video utuh biar netizen nggak gampang termakan hoax.
0: Wah, setuju banget tuh. Jadi ingat ya sobat RRI Tuban, moderasi beragama itu bukan soal mengurangi ketaatan kita kepada Tuhan, melainkan cara agar kita tetap taat sekaligus bisa hidup damai dan saling menghargai sesama manusia.
1: Ah, betul sekali nih, Kak. Yuk mulai sekarang kita lebih bijak dalam bermedia sosial, saring sebelum sharing, dan stop ikut-ikutan menyebarkan kebencian di internet. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu dari The Massive yaitu berjudul Natural.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sudah setia mendengarkan kami di Pro 1 FM 87,9 RRI Tuban untuk menemani waktu pendengar hari ini mulai jam 5 sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga kebersamaan kita bisa memberikan energi positif dan membuat aktivitas pendengar menjadi lebih menyenangkan. Setelah ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk program siang ini pendengar akan dipandu oleh Kak Mei dan Kak Dila. Saya Tria Wulansari, pamit undur diri, tetap semangat menjalani hari ini, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk berhati-hati dalam setiap aktivitas Anda. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 FM 87,9 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mahasiswa Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Jakarta untuk menerima masukan tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Petani Karet Indonesia untuk mendengarkan aspirasi terkait permasalahan usaha dan pengembangan perkebunan karet rakyat. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat untuk menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang profesi kurator terkait peran Balai Harta Peninggalan dalam pelaksanaan tugas kurator. Pukul 15, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum penguatan tata kelola mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bersama para pakar. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.tpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
3: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita.

0: Kita dihukum di laga ini.
1: Episode. Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telak 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
2: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock, to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
2: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan. Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
3: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
2: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
8: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wan Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini kita sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Kedepannya juga tadi, dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan enggak ya? 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya. Luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jotin Kelsey. Masih Goyu. Goyu masih bola. Goyu. Kepada lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi ke dalam.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be in the meeting today, and I just want to give a special mention to our coach. Like, there's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, back games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirab Dulitiloli, Pro 3 RRI, terus

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan ini kita

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 25 waktu Indonesia Barat. Buat pendengar yang sedang beraktivitas, jangan lupa sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur. Tetaplah bersama kami di 87,9 FM Pro 1 RRI Tuban. Karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Bete banget sih, pengen healing.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gerajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi, cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana pendengar kabarnya siang hari ini? Kalau di sini cuacanya sangat terik gitu ya. Cuaca di sini mencapai 36 derajat. Sangat panas sekali ya. Buat pendengar tetap jaga kesehatan ya di cuaca yang panas sekali ini. Jangan lupa minum air putih dan kalau keluar bisa pakai sunscreen. Kembali lagi bersama Mei dan Dila yang hadir menemani pendengar pada siang hari ini. Dan sekarang kita akan memasuki program Sekar Sari, sajian keroncong dan campur sari.
1: Nah, buat para bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang penyuka musik keroncong dan campur sari, boleh banget nih langsung aja request lagu ataupun mau titip salam buat teman-teman di kampung, boleh banget langsung saja lewat WhatsApp kami di 0851962641 atau melalui telepon kami di 0356883456. Monggo yang mau request ataupun mau titip salam. Tapi sebelum itu, kita akan putarkan lagu terlebih dahulu ya, Mei ya. Yang berjudul Ali-Ali dari Endang Paramita. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Monggo buat yang mau request lagu ataupun mau titip salam, boleh langsung di WhatsApp kami 0851-9626-4186 atau melalui telepon kami di 0356-883-34756. Monggo. Sepertinya sudah ada yang... Oke, langsung kita angkat saja. Halo Bapak atau Ibu?
1: Halo, Sugeng, siang, Mbak Dila ya?
0: Iya, betul sekali Mbak Dila.
1: Sugeng siang, Mbak Dila.
0: Iya, dari Bapak Sinten, iya?
1: Iya, saking Tegal Belem. Mbak Dila, saking Mas Bujang.
0: Mas Bujang.
1: Pripun niki pawartosipun Mbak Dila ing siang niko?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat ya?
0: Nggih, Bapak.
1: Alhamdulillah. Oh, nggih, niki nggih Campur Sari niki.
0: Nggih, Campur Sari.
1: Jadi nyuwun tolong mangke diputerakan sesekarane Mbak J.
0: Nggih, lagu nopo?
1: Niki diputerakan nopo niki sing wedo niki. Jalak putih Mbak Dila.
0: Nopo Bapak?
1: Jalak putih sing saking Iren Kia.
0: Jalak putih saking?
1: Iren Kia.
0: Iren.
1: Iren Kia.
0: Iren Kia.
1: Nggih. Nami atur-atur salam Mbak Dila bilang ya.
0: Nggih, monggo.
1: Wonten Kang Jarwoto sing siang iki wonten Mbak Rista, Mas Indra, iki wonten Mas Budi, iki wonten Mama Ayu. Iki wonten Mas Silvan, iki wonten Mbak Sutrini, iki wonten Kang Joko Mursodo kalian Mbak Erin ya nggih, sing siang. Oke, wonten sinten je? Oh inje wonten Mas Solikin, ugi wonten Kang Tamadiarto, ugi wonten Pak Setiawan, ugi Lekmut, ugi nggih sinten lan samudane kemawon Mbak Dilan je?
0: Nggih.
1: Oh inje wonten niku penyaring kang nembe risen sinten Mbak Asna kalian Mbak Niswa. Sampun tepang lah jenengan nggih.
0: Sampun.
1: Oh nggih, Mbak Asna kalian Mbak Niswa mugi-mugi midhangetaken lan samudane kemawon Mbak Dila nggih. Sugeng siang lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih. Suwun nggih Pak nggih.
1: Mbak Dila nggih. Sugeng siang sugeng wigati. Matur sembahanun Mbak Dila nggih dalu kisah sekarang ini. Mugi-mugi sakit pepanggian malih ing sanes budal ugi gelombang kang sami.
0: Amin.
1: Matur nuwun, nyuwun pamit Mbak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Kita putarkan Jalak Putih dari Iren Gia. Selamat mendengarkan, monggo.

Pendengar, terima kasih yang masih tergabung di Pro 1 RRI Tuban. Masih bersama Dila dan Mei di program Sekarsari yang akan menemani sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Buat pendengar yang mau request masih bisa di nomor WA kami di 085-196-264-186 atau melalui telepon di 035-688-34756. Bisa ditunggu, dan setelah ini kita akan putarkan satu lagu dari Lancaran Surabaya dari Listianing.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami. Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari. Monggo yang mau request lagu buat menemani istirahat atau makan siang, silahkan monggo. Nah, ternyata sekarang sudah ada yang menelpon kami ya. Monggo kita sapa terlebih dahulu. Monggo, Mei.
1: Halo.
2: Halo, Sekar Sari, Senandung Keroncong, Tenuan Campur, Sari RRI Tuban.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Kang Solikin, saking Rembang, Jawa Tengah.
1: Kang Solikin, dari Rembang, Jawa Tengah. Bagaimana Pak Solikin kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah, cuacanya nembe puanas nih.
1: Nembe puanas ya Pak, sama aja di sini juga puanas.
2: Tapi yang ini silap-silap nih Mbak Mei kalau Mbak Tila. Ya mungkin tembangnya kalau pengen burus lo lor jiwa saking nurhana.
1: Sinten Bapak?
2: Burus rawa lor jiwa saking nurhana.
1: Gurus rawa?
2: Loro jiwa saking nurhana.
1: Loro jiwa saking nurhana.
2: Oke, intine gurus rawa edan.
1: Nggih, Bapak.
2: Nggih. Salame kagem Kang Sarwoto, Kang Bujang, katon saking siang. Nggih, wonten Mamayu, wonten Pak Setiawan. Wonten Pak Agung, wonten Pak Didi. Wonten Mbak Sutrini, wonten Kang Budi Saksena. Tapi wonten Bucas Muni Pak Rasman ke kataran saking siang. Wontennya Rasi ngelurik-ngelurik nih. Wonten Mama Yu ke kataran saking siang. Agam Samu Dalin Mawan Mbak Tilang ya.
1: Nggih Bapak.
2: Agam Mbak Tilang ya, matur suwun wis telepon kalian Mbak Meka. Mugia tansah keras wonten RRI Tuban.
1: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja ada request dari Bapak Solikin dari Rembang, judulnya Buris Jawa Loro Jiwa, yang akan kita putarkan setelah ini. Ini ada lagi telepon masuk, kita sapa lagi ya. Halo.
3: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang.
3: Sekar Sari, Pro RRI Tuban.
1: Oke. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Dari Temandang, Bahman.
1: Bahman?
3: Iya, dari Temandang, Merauke.
1: Bahman, Temandang, Merauke. Nggih, Bahman.
3: Ya, mau request ini dengan Mbak siapa ya?
1: Dengan Mbak Mei dan Dila. Berdua ya, Pak? Sepaket.
3: Mbak Neng.
1: Dalam?
3: Mbak Mei atau Mbak Ning?
1: Mbak Mei, Mbak Mei.
3: Mbak Ning dan Mbak Dila.
1: Mbak Mei ya Pak, nama Mbak Dila.
3: Iya, Mbak Ning, salam kenal.
1: Salam kenal Pak.
3: Baru ini saya.
1: Memang suara baru ya Pak ya, jadi
3: iya,
1: iya, selama.
3: Ya sehat-sehat ya.
1: Iya sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Bahman gimana, sehat kabarnya?
3: Iya, iya. Sama sehatnya ya.
1: Alhamdulillah.
3: Ini lagunya Sekar Sari ya Pak?
1: Iya, Sekar Sari, monggo.
3: Aduh, kasih walang keke aja nih warga.
1: Apa Pak? Aja.
3: Walang keke.
1: Walang keke?
3: Iya.
1: Dari siapa?
3: Dari siapa ya, yuk? Saya kok lupa.
1: Dari Waljinah nggih Bapak?
3: Oh iya, dari Waljinah.
1: Oh nggih.
3: Ya, salamnya yang baru turun tadi ada Kang Solikin ya.
1: Nggih, dari Kang Solikin dari Rembang.
3: Iya, Kang Solikin selamat siang. Ada Bocah Semuni, Mas Puja, Mbak Sutrini, Mas Julpan, ada Mamayu, ada Bang Sarwoto, Bang Tamatiarto, ada Gita Ciroto, Mbak Arulita, dan Mak Edian, selamat siang. Ada Mbak Gondo, dan Mbak Lucinya, ada Bang Joko Murtodo, dan Mbak Irin, ada Mas Budi Sasena, Ya untuk semuanya ya, Mbak. Tanpa terkecuali. Ya, Mbak Ninga diberi kesehatan.
1: Amin.
3: Dan selamat siang, selamat bertugas ya, Mbak.
1: Oke, Bapak. Amin.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada dua request ya dari Bapak Salikin. Terlebih dahulu dari Rembang ada lagunya Buris Rowo Loro Jiwo dari Ibu Haji Nurhana ciptaan Ki Joko Edan. Kita akan putarkan terlebih dahulu.
4: Eng sawah wonten meri, meri bebek eng tumbukan pari, paling asoy jeng Larasari. Yuk gabung, yuk mari. Halo Kang Mas Kris Roksi wonten ing Telaga Sari. Ngrasake sekar Buris Rowo Lor Jiwo. Nurhana, ayo goyang.

0: Pendengar, saat ini kita sudah memasuki akhir program Sekarsari. Tapi jangan khawatir pendengar, karena nanti masih ada program Seruling Gendang pukul 13.30 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, setelah ini kita akan hadirkan berita-berita di Warta Berita Tuban yang tentunya masih ditemani oleh Mei dan Dila. Pendengar, tetap stay tune di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Berita pertama yang akan kami informasikan kepada pendengar yaitu mengenai Satgas MBG Lamongan kumpulkan SPPG, perkuat mutu layanan dan bahas regulasi terbaru BGN. Farin Raegi melaporkan.

0: Satgas MPK Lamongan memperketat evaluasi terhadap seluruh SPPG. Langkah ini dilakukan menyusul adanya regulasi terbaru dari BKN sekaligus mengantisipasi terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program MPK. Ketua Satgas MPK Lamongan, Muhammad Nalikan mengatakan, seluruh pengelola SPPG dipanggil dalam rapat koordinasi dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan terbaru BKN. Selain regulasi, Satgas juga meminta seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan lingkungan dan sanitasi. SPPG yang belum mengantongi KLHS diminta segera mengajukan dan menyempurnakan persyaratan tersebut.
1: Kemudian, karena ada metode baru kaitannya dengan layanan yang diberikan, BKN menerbitkan atau BKN mengatur hal-hal yang baru ini supaya nanti tidak terjadi masalah. Misalnya ada sekolah yang dulunya dilayani, mungkin juga karena SPPG nanti mendapatkan surat ketetapan atau SPS 2 dari BKN, maka yang dilayani ya sesuai dengan itu.
0: SPPG yang belum memenuhi standar dasar dan belum dinyatakan lolos verifikasi diwajibkan melakukan perbaikan. Jika tidak memenuhi ketentuan atau ditemukan pelanggaran serius, pengelola SPPG dapat dikenai sanksi hingga penghentian atau penutupan layanan. Varian Reki melaporkan.

Pendengar masih bersama Mei dan Dila di program Warta Berita Tuban. Dan berita selanjutnya ada dari Basnas Jatim, salurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 Kabupaten Lamongan. Sorry, Lamongan jadi daerah pertama penerima manfaat. Dari Farin Regi melaporkan.

0: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ahmad Afif Amrullah, mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
1: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini sekaligus kami melakukan asesmen titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa melakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tandon atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang dihadapi masyarakat di masa kekeringan.
0: Ketua Basnas Lamongan, Bambang Eko, mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
2: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
0: Tidaknya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan. Di antaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Varian Reki melaporkan.

Itu tadi pendengar informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Tuban siang ini. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih menemani pendengar di program Seruling Gendang pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan, tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Bagi pendengar yang mau request lagu dangdut, monggo silahkan, bisa langsung saja melalui WhatsApp kami di 085196264186 atau melalui telepon kami di 0356883456. Monggo silahkan bagi pendengar yang mau request lagu dangdut, monggo untuk menemani aktivitas di siang hari Anda, menemani makan siang atau menemani waktu istirahat, monggo silahkan. Tapi sebelum itu, kita putarkan terlebih dahulu lagu dari Cici Faramida dengan judul Candu Asmara. Monggo mendengarkan.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Pendengar masih bersama Mei dan Dila di program Seruling Gendang siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, buat yang mau request menemani siang ini boleh banget ke 085-196-264-186 atau melalui telepon di 035-688-34756. Nah, sekarang sudah ada telepon yang masuk, langsung saja ya kita sapa.
2: Halo.
3: Halo, selamat siang Bapak Mai.
2: Nggih, selamat siang Bapak. Dari Bapak siapa, di mana ini?
3: Ini dari Tegal Kelem, Mbak.
2: Nggih.
3: Benar Mbak Mai atau Mbak Dila ini ya?
2: Yang ini Mbak Dila, yang tadi Mbak Mai.
3: Oh iya, sama Mbak Mai sama Mbak Dila ya.
2: Iya, betul.
3: Gimana nih kabarnya siang hari ini Mbak Mai sama Mbak Dila?
2: Alhamdulillah, Bapak baik sekali. Bagaimana dengan Bapak ini?
3: Alhamdulillah, ini kabarnya juga baik-baik saja. Mbak Mai juga sehat-sehat saja.
2: Nggih, sehat nggih, Pak nggih.
3: Alhamdulillah, ini sehat, sehat ini mau. Oh iya Mbak Dila, Mbak Mai.
2: Nggih.
3: Kita tolong nanti diputarkan lagu yang kalem-kalem Mbak Mai, yang lembut-lembut.
2: Napa niku yang kalem-kalem niku Bapak?
3: Mbak Mai, Mbak Dila.
2: Nggih.
3: Dari Tasya Rosmala ya.
2: Tasya Rosmala. Judulnya? Ya.
3: Hujan.
2: Hujan.
3: Iya.
2: Nggih.
3: Sambil salam-salam Mbak ya untuk Kang Sarwoto ya, selamat siang. Ada juga Mbak Mantemandang, ada juga Lekmut, ada Mas Rikin, ada juga Mbak Mayu, ada Mas Silvan, Mbak Sutrini, ada juga Bidas Muni Pak Rasman dan Kang Joko Mursodo sama Mbak Erinya ya, selamat siang. Kemudian ada lagi Kang Tamatiarto, ada, oh iya Mbak, ini mungkin lagi mendengarkan apa enggak nih ya, Mbak Hasna sama Niswa. Mudah-mudahan mendengarkan ya, selamat siang dan selamat mendengarkan. Dan untuk kesemuanya saja Mbak Dila ya.
2: Monggo.
3: Dalam.
2: Nggih, monggo.
3: Kesemuanya saja ya, tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Mai selamat siang, selamat bertugas. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
2: Okay.
3: Dan dulu Mbak Mai dan Mbak Dila, terima kasih atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit Mbak Mai, Mbak Dila.
2: Okay, Bapak.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya. Oh ya, ini ada yang mau request lagi ini ya. Monggo langsung kita sapa saja. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay.
4: Iya, ya itu ya, yang itu diturunkan dulu.
2: Okay.
4: Seruling Gendang, berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
2: Betul sekali. Monggo Bapak, dari Bapak siapa, di mana ini?
4: Dengan Mas Zulfan.
2: Okay, Mas Zulfan.
4: Yang ada di MU Merurak Tuban.
2: Oke. Okay.
4: Iya, dengan Mbak Dila atau Mbak Mei ini?
2: Ini Mbak Dila, ada Mbak Mei juga di samping saya ini.
4: Oh iya, Mbak Dila.
2: Oke.
4: Selamat siang, selamat bertugas ya.
2: Oke, Bapak.
4: Oke. Untuk siang hari ini gimana punya kabar ya?
2: Alhamdulillah, Bapak. Baik sekali, lebih baik dari kemarin ya.
4: Iya, alhamdulillah ya. Ini cuacanya juga silir-silir Mbak, anginnya luar biasa Mbak, sejuk banget Mbak.
2: Gigi sami ini sampai 36 derajat ini.
4: Loh, di situ 36 ya?
2: Iya Bapak.
4: Di sini 34 di sini.
2: Oh.
4: Iya. Tapi pas jam 11 tadi itu 33 eh 3 ya, 3 tiga berapa tuh? Tiga. Karena sempat mendung kan tadi.
2: Gini, sempat mendung sedikit.
4: Iya. Sekarang 3-4 di sini, Mbak.
2: Gini. Berarti lebih adem ya daripada di studio ini ya.
4: Iya, apalagi di sini anginnya tuh silir-silir, Mbak. Sejuk banget. Nah, walaupun panas tapi sejuk ya.
2: Gini.
4: Aku pengen request lagu ya.
2: Gini, monggo, Bapak.
4: Oke, kali ini aku pengen diputerin lagunya dari Evita Mala.
2: Evita Mala.
4: Judulnya Gadis Miskin.
2: Gadis Miskin, enggih, siap.
4: Oke, yang barusan turun ada Mas Bujang ya, selamat siang. Ada Pak Setiawan, Pak Mas Pur. Ada Lek Mudiono. Ada juga siapa itu? Lek Mudiono, ada Pak Didi, ada juga Mbah Man, ada Bu Sri, lalu ada lagi siapa lagi ya? Ada yang ada di Tuban, yang ada di mana aja, terutama yang ada di area digital ya.
2: Enggih.
4: Ada Mas yang di Jombang itu lupa sampean saya. Siapa itu ya, lupa saya.
2: Siapa, Gi?
4: Pokoknya yang di Jombang lah ya. Oh, Bang Hidai. Yang ada di Jombang sana. Selamat siang, selamat bergabung. Dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang ya. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukmu. Ini karena di pinggir jalan jadi ada motor lewat ketinggalan ya, Pak ya.
2: Nggih, mboten apa-apa, Pak. Mboten apa-apa.
4: Iya. Kayak reportase lalu lintas aja, Pak, ini gimana, Mbak? Oh iya, untuk yang tugas reportase sekarang siapa ya, Mbak ya?
2: Ada anak magang juga, Bapak.
4: Oh, anak magang. Ya pokoknya
2: Sama ada sama dari Surabaya juga.
4: Oh, yang dari Surabaya juga. Yeah. Ya, semoga saja semuanya lancar, amin. Sukses semuanya ya.
2: Amin.
4: Untuk spesialnya di udah ya. Dan untuk Mbak Dilanya,
2: okay.
4: Terima kasih waktunya dari Merak Urat Tuban. Mas Zulfan pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kita putarkan terlebih dahulu ya. Yang pertama dari Evita Mala, Tasya Rosmala, mohon maaf, Tasya Rosmala dengan judul Hujan. Oke. Okay.

0: Pendengar masih di program Seruling Gendang bareng Mei dan Dila. Tapi sebelum kita lanjut menikmati lagu-lagu dangdut lainnya, kita ada cek fakta 6 Oktober 2026 yang akan kita informasikan kepada pendengar mengenai foto petugas evakuasi fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Berikut kami putarkan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Selamat sore para pendengar, berikut kami sampaikan Cek Fakta pada sore hari ini. Beredar di Facebook, informasi yang mengklaim adanya aturan baru, pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari titco.id, Pertamina menjelaskan bahwa program subsidi tepat merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, bukan pembatasan nominal pembelian BBM. Kebijakan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Selamat siang para pendengar. Berikut kami sampaikan cek fakta pada siang hari ini. Beredar di Facebook, foto yang diklaim memperlihatkan petugas lapas kelas 2A Cibinong memindahkan barang-barang mewah. Sebelum inspeksi, mendadak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 27 September 2026. Namun, foto yang beredar bukan dokumentasi asli proses pemindahan tersebut. Pemeriksaan juga menemukan kejanggalan pada wajah, jari, dan seragam petugas. Hive Moderation mendeteksi kemungkinan gambar dibuat menggunakan AI sebesar 99,8%, sedangkan truth scan mencapai 97%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Itu tadi cek fakta yang sudah kami informasikan. Setelah ini kami akan lanjutkan Seruling Gendang dan akan kami putarkan lagu request dari Mas Julvan dari Merakurak di telepon tadi. Lagu dari Evi Tamala judulnya Gadis Miskin.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban. Buat para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, monggo silahkan melalui WhatsApp kami di 085196264186 ataupun melalui telepon kami di 0356883456. Nah, sekarang sudah ada yang menghubungi kami ya. Langsung saja kita sapa. Halo.
2: Halo, berdendang RRI Tuban.
1: Betul sekali. Dari Bapak siapa? Di mana ini, Pak?
2: Jangan Kang Salikin di Rembang, Jawa Tengah.
1: Oke. Monggo Bapak mau titip salam atau mau request lagu?
2: Lagune Fata Morgana.
1: Fata Morgana dari?
2: Dari, pokoknya dari versi ini Soto Wai terserah.
1: Oke, siap.
2: Apa versi ini? Penyiarnya juga apa-apa ya? Assalamualaikum yang tersamperun Kang Sujeng ya. Selamat siang. Ada Kang Sarwoto juga. Terus ada Pusat Muni Pak Rasman. Ada Pak Setiawan, Pak Didiknya juga. Ada Pak Agung juga, Mama Yu. Ada Mbak Sudrini. Ada juga Kang Pusat Sena, Mbak Teman-teman Bang juga. Ya, selamat semuanya saja tanpa terkecuali. Untuk Mbak Tihuranya sama Mbak Mei.
1: Iya.
2: Saya selalu antar segini. Oke, terima kasih waktunya untuk sing lagi siap berdua ya.
1: Oke, Bapak.
2: Lagunya apa ya?
1: Oke, siap.
2: Oke, aku tak turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat yang sudah request di kami. Sekarang kita akan putarkan lagu Fata Morgana dari Rita Sugiarto. Monggo mendengarkan.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Programa 1 Jakarta.
1: Diselingi dengan politisasi supaya perjuangannya semakin dapat.
2: Kulari ke hutan.
3: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
3: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Oke, Rebecca. Aduh, apa ya? Bang Yudi pakai jangan susah-susah.
3: Ini permintaan produser ya.
1: Produser loh yang minta.
3: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah, bolehlah di intro. Intro aja.
3: Boleh.
2: Oh, sama apa?
1: Perlu music director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
2: Boleh, boleh.
1: Enggak bercanda.
2: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
2: Iya, menarik.
3: Oke. Okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan
3: tapi
1: ya.
3: Tapi untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
1: Hah?
3: Oh, yang iya. Live-nya ada lagi, nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa? Kan bukannya lagunya ini.
3: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
2: Atau enggak?
3: Bebas,
1: iya dibarengin
3: bebas.
1: Aja kan
2: yang puisi nah. Dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
3: Oh okay, gitu, okay. Boleh.
1: Terserah, bebas. Kita sih bebas banget.
2: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
2: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
1: Ah.
2: Nanti gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy. Maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
2: Kan udah aman.
1: Aman.
2: Masih banyak.
1: Aman.
2: Ini aku lepas ini apa headphone-nya enggak apa ya?
1: Oh, boleh.
2: Enggak fokus. Biar fokus.
3: Iya.
2: Berarti gitu ya. Yang Pak ini ya pas bagian okay, spoken word-nya.
4: Awalnya.
3: Yeah.
2: Oke. Okay. Spoken word-nya itu pas.
4: Oke.
2: Oke.
4: Terus ya.
2: Tangan diterima.
1: Alright.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Okay. 1, 2, 3, 4.
5: When humanity fails, when human no longer being human, and we witness our brothers, sisters kill and lie in their own blood, and we kept silent. It is a genocide.
2: Okay.
4: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Luar biasa.
3: Mau dilanjut live performance-nya?
2: Mau lanjut, oke?
3: Okay. Okay. Langsung.
2: Boleh. Yeah. Yeah. Our power.
1: Our power.
2: Apa level mic?
1: Oh iya,
2: mic.
1: Kita
2: oh iya, lupa ya.
1: Yeah.
2: Segini aja ya jaraknya. Oke. Okay.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya, kenapa? Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia. Yes. Mm-hmm. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Iya, our power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Yeah. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu
0: nih. Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
1: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Mas Kikan ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya.
2: Isinya dan idenya
0: konsepnya. Iya, sedikit aja bocoran. Oke. Aduh, saya deg-degan ini kita nih. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Lagi aja. Ambil jual orang ya.
1: Gimana spill dikit boleh?
2: Spill lah. Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
2: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Aneh nggak?
2: Sebagai songwriter aneh ya?
0: Iya aneh. Nggak cukup sih. Nanti kalau dijelasin semua. Dijelasin semua ntar karena kesini kan.
2: Judulnya apa benar semua ada masanya? Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
2: Dalam banget itu. Ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lunas. Semoga bisa mampir ke sini ya.
2: Amin. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga berurutan terus September 2026 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
2: ada di semua di SPD.
0: Yes.
1: Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
2: Harus.
0: Oke. Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Indonesia.
1: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
2: Banget,
1: ya.
2: Seru banget,
1: enggak berasa sekali.
2: Terima kasih loh. Oh, so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
2: Iya, yeah, semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
2: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
2: Terhibur kehadirannya.
1: Betul, kita satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini makin
1: rame. Tiga makin
2: rame. Dan sebelum kita berpisah yeah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
3: Ada.
2: Jangan lupa
1: ya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
2: Ya, ya, ada mungkin dari start from you ada.
4: Oh, iya, iya. Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yeah.
1: Oke.
3: Okay.
1: Okay.
3: Betul.
2: Kavia. Straight to the point.
4: Yes.
1: Kavia.
3: Oh, Kavia.
1: Biar menutup.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
3: Free Palestine.
2: Oke, Bella.
3: Okay.
1: Iya dong. Waktu dan tempat dipersilakan.
2: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
2: Gue kocak loh, sumpah gue kocak loh.
3: RRI.
2: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: RRI, Ateng Bakayu.
2: Apa itu?
3: Thank you.
2: Ada dulu cuma begitu doang.
1: Baik, terima kasih mendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
2: dan saya Tengku Syafiq.
1: Sampai jumpa.

0: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Dialog Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Pendengar, saat ini kita akan memasuki program Beranda Asta Cita, edisi Kentongan 6 Oktober 2026. Yang tentunya masih ditemani oleh Mei dan Dila sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan berita-berita terbaru yang akan kami informasikan kepada pendengar. Tapi sebelum itu ada info pembebasan pajak daerah 2026 dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Berikut liputan langsungnya dari Witra Adila melaporkan.
3: Dalam rangka Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang dimulai pada 1 Oktober hingga 30 November 2026. Di antaranya ada bebas sanksi administratif, yaitu terkait dengan keterlambatan PKB dan BBNKB, kemudian juga ada bebas PKB progresif, diskon 20% bagi tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Namun untuk buruh, roda 2 khususnya dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Selain itu juga ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Perlu diketahui pendengar bahwasanya untuk roda 2 wajib pajak kurang mampu khusus yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, PKB pokok maksimal sampai dengan Rp500.000. Kemudian sepeda motor roda 3, PKB pokok maksimal sampai dengan Rp500.000. Sementara untuk roda 2 ojek online, itu juga termasuk dengan bebas denda dan pokok tunggakan PKB. Selain itu, yang perlu diketahui adalah bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat dan denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Selain itu juga keringanan dasar pengenaan PKB sebesar 24,7% dan BBNKB sebesar 37,25%. Dan yang tidak kalah penting yang perlu diketahui adalah terkait dengan pengenaan PKB dan BBNKB ini tidak ada kenaikan harga. Sehingga kami mengajak seluruh warga Jawa Timur, khususnya warga Kabupaten Tuban, untuk segera memanfaatkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026. Anda juga bisa menghubungi kantor bersama Samsat setempat di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Tuban.
2: Itu tadi liputan yang sudah disampaikan terkait pembebasan pajak daerah 2026. Untuk warga Jatim khususnya Tuban, Lamongan, Bojonegoro bisa manfaatkan segera mungkin karena periode berlaku sampai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Nah, pendengar, selain ini di program Beranda Asta Cita akan membawakan berita-berita terbaru saat ini. Tapi sebelum itu kami akan putarkan beberapa komposisi lagu pop Indonesia, dimulai dari lagunya Hijau Daun dengan judul Suara.

pendengar, berita yang akan kami informasikan yang pertama berasal dari Kabupaten Bojonegoro dengan informasi mengenai kebakaran di Bojonegoro melonjak sepanjang tahun 2026 hingga 575 kejadian. Aktivitas warga jadi pemicu. Ya, pendengar, kita mengetahui memang pada akhir-akhir ini ya banyak sekali terjadi kebakaran di sekitar kita, terutama di wilayah yang akan kami informasikan kali ini, yaitu di Kabupaten Bojonegoro. Peristiwa kebakaran di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur melonjak drastis sepanjang tahun 2026. Sampai September 2026, tercatat sebanyak 575 kejadian kebakaran di wilayah tersebut. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 lalu, pendengar. Pada bulan September tahun lalu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro hanya mencatat sekitar 243 kejadian kebakaran. Yang artinya, pendengar, dalam kurun waktu yang sama terjadi penambahan sebanyak 332 kejadian atau meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dari ratusan kejadian tersebut, kebakaran di area terbuka menjadi kasus yang paling mendominasi. Tercatat sebanyak 350 kejadian meliputi kebakaran lahan, pekarangan, sampah jerami hingga rumpun bambu. Selain itu, pendengar, kebakaran hutan juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sepanjang Januari hingga September 2026. Tercatat sebanyak 51 kejadian kebakaran hutan. Sementara itu, pendengar, untuk kebakaran yang terjadi pada permukiman atau rumah warga tercatat sebanyak 40 kejadian. Kebakaran pada area terbuka seperti lahan pertanian hingga kawasan hutan juga menjadi titik rawan kebakaran, terutama pada musim kemarau. Hal itu seperti disampaikan oleh Kabid Damkarmat Bojonegoro, Ahmad Agus Salim. Menurut dia, pendengar, sejumlah kebakaran juga dipicu aktivitas masyarakat yang sengaja membakar sampah maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar. Ya, pendengar, karena kita mengetahui di era sekarang ya, memang masih kekeringan. Jadi, untuk cuaca yang seperti ini, dengan cuaca yang panas cukup meningkat, kemudian juga angin yang sangat banyak, jadi kami memohon pada para pendengar untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam melakukan tindakan, terutama pada saat membakar sampah ataupun membersihkan lahan. Jadi pendengar lebih hati-hati lagi untuk para masyarakat yang terdampak kebakaran. Kami juga mendoakan agar tidak mendapat kerugian yang banyak dan semoga diganti oleh Tuhan. Jadi sekian pendengar untuk informasi mengenai kebakaran di Kabupaten Bojonegoro. Setelah ini kami akan memutarkan lagu terlebih dahulu dengan judul Terpendam, yang terpendam dari Noah.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Dialog Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Pendengar, terima kasih yang masih tergabung bersama kami di Berada Asta Cita edisi Kentongan. Saat ini kami akan menginformasikan berita dari Kabupaten Lamongan mengenai sedan oleng saat nyalip hingga tabrak pohon. Pengemudi tewas di lokasi kejadian. Kejadian ini terjadi pada Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Dendels, tepatnya di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Mobil sedan bernopol L1516I dikemudikan Nastain Ataubah, 52 tahun, warga Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, menabrak pohon. Pendengar, Kasat Lantas Polres Lamongan AKPI Made Hadi Krisna W melalui Kasih Humas Polres Lamongan IPDAM Hamzaid memberikan keterangan. Hamzaid menjelaskan berdasarkan keterangan sejumlah saksi, mobil tersebut awalnya melaju dari arah barat menuju timur. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga hendak melalui sepeda motor yang belum diketahui identitasnya. Namun pendengar, benturan keras tersebut menyebabkan pengemudi mengalami cedera pada bagian kepala. Nahasnya, nyawa Nastain tidak dapat diselamatkan. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kemudian melakukan evakuasi korban ke RS Suyudi Paciran untuk dilakukan visum. Selain itu pendengar, petugas mengamankan sejumlah kendaraan dan lokasi kejadian serta mengatur arus lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan. Akibat kecelakaan tersebut pendengar, mobil sedan mengalami kerusakan pada bagian depan. Hamzaid mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan pada saat berkendara. Pengendara diminta menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan, tidak memaksakan diri mendahului kendaraan lain ketika situasi tidak memungkinkan, serta tetap berkonsentrasi selama berkendara. Ya, pendengar, kita mengetahui bahwa sekarang banyak sekali terjadi kecelakaan di sekitar kita. Oleh karena itu, kami juga mengingatkan pendengar untuk tetap berhati-hati dimanapun Anda berkendara. Untuk itu masih ada informasi selanjutnya, tapi sebelum itu kami akan memutarkan lagu dari Everything You Are untuk pendengar. Selamat mendengarkan.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

bocah di Tuban tewas terseret ombak. Suasana keceriaan anak-anak yang tengah bermain di pesisir pantai Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, mendadak berubah menjadi duka mendalam. Seorang bocah berinisial AG yang baru berusia 8 tahun ditemukan tewas setelah terseret ombak laut setempat. Peristiwa naas ini yang menimpa warga dusun Karangagung Barat, Desa Karangagung tersebut terjadi pada Minggu 4 Oktober 2026 sore hari. Korban sempat hilang ditelan gelombang sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa oleh warga dan petugas kepolisian. Insiden tragis ini dibenarkan langsung oleh pihak kepolisian setempat, Kasih Humas Polresta Tuban, Ibtu Muhammad Iksan. Beliau mengungkapkan bahwa musibah tersebut bermula saat korban bermain di kawasan pantai utara Masjid Al-Azhar bersama teman-temannya serta sang paman. Iksan menegaskan bahwa sebelum musibah terjadi, paman korban sebenarnya sudah berulang kali memberikan peringatan. Pihak keluarga telah mengingatkan agar anak-anak tidak bermain terlalu jauh ke tengah laut. Dan pendengar, petaka akhirnya datang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat ketika ombak besar mendadak menyapu dan menyeret tubuh korban. Paman korban yang menyaksikan kejadian tersebut sempat berusaha melakukan pencarian mandiri sebelum akhirnya melapor ke Polsek Palang dan meminta bantuan warga. Setelah pencarian intensif, tubuh korban berhasil ditemukan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam kondisi tersangkut di batu karang, sekitar 50 meter dari bibir pantai sebelah utara makam umum Desa Karangagung. Lebih lanjut, Iksan juga memastikan dari hasil pemeriksaan medis Puskesmas Palang dan tim Inafis Polresta Bumi Ronggolawe tidak ada unsur pidana atau tanda kekerasan. Jenazah murni meninggal akibat tenggelam dan kini telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pendengar, tentunya kabar ini menjadi duka dan keprihatinan bagi kita semua. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika anak-anak beraktivitas di sekitar sungai, kolam, maupun tempat yang memiliki risiko bahaya. Pendengar masih di Beranda Astacita dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Ya ampun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.

0: 99 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tadi sudah kami sampaikan berita-berita dari Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro. Kami turut berduka cita untuk semua korban yang terdampak atau ditinggalkan. Hal itu juga menjadi pengingat untuk kita semua. Semoga kita selalu mawas diri dimanapun kita berada.

Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, yang artinya saya, Dila, dan Mei harus berpamitan ya, pendengar ya. Untuk itu, setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan tergabung bersama program Satu Surabaya.

0: diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi integritas di lingkungan UB sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki celah yang masih ditemukan. Survei ini melibatkan 3.600 responden dari seluruh fakultas dan unit di UB serta mitra eksternal yang menggunakan layanan Universitas Brawijaya.
1: Dari Satuan Reformasi Birokrasi, pertama kegiatan ini adalah launching survei indeks persepsi anti korupsi untuk tahun 2026. Survei IPAK ini merupakan program dari PIE PTN KPK, yakni program integritas ekosistem dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita canangkan secara bersama-sama kemarin pada tanggal 17 September 2026.
0: Rektor UB Prof. Widodo menekankan pentingnya setiap informasi mengenai potensi pelanggaran integritas ditindaklanjuti sekecil apapun informasi tersebut. Menurutnya, sikap permisif terhadap pelanggaran kecil dapat membuat tindakan yang semestinya tidak dilakukan justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dia mengatakan, UB dalam sekitar 3 tahun terakhir telah melakukan pendampingan serta menyusun sejumlah regulasi untuk memperkuat budaya bersih dari
2: Terima kasih Pak Misti, selaku Ketua Reformasi Birokrasi, Satuan Reformasi Birokrasi di Universitas Brawijaya. Yang mana kita sudah beberapa tahun terakhir, tiga tahun terakhir kita mencoba untuk melakukan pendampingan-pendampingan dan juga membuat regulasi-regulasi untuk melakukan apa namanya budaya bersih.
0: Prof. Widodo mengakui perubahan pola pikir dan budaya organisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu menurutnya, penguatan integritas membutuhkan konsistensi dari seluruh unit di lingkungan universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar dari Kota Batu, reporter Rizky Darmawan melaporkan Dinas Kesehatan Kota Batu ingatkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, untuk hadapi resiko influenza A. Berikut informasi selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Imbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Richang Sarasin mengatakan, masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
5: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel melakukan dua hal. PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua, pakai masker bila di tempat yang berdebu, terhadap dingin, dan yang pertama jangan lupa PHBS-nya ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simple, tapi ini sangat ampuh Bapak Ibu sekalian untuk mencegah penyakit terutama yang disebabkan karena virus.
4: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Richang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ada masih di jalur info Prima RRI Malang, Jejaring RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Adi Heraswadi. Adi.
6: Terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, DPRD Magetan telah menyepakati Raperda APBD Perubahan 2026 dengan sejumlah penyesuaian. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
7: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Magetan menyepakati rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat akhir Bupati Magetan di gedung DPRD Magetan. Setelah disetujui bersama, Raperda perubahan APBD 2026 belum langsung menjadi perda. Dokumen tersebut terlebih dahulu dikirim ke pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani evaluasi gubernur. Ketua DPRD Magetan Rei Nur Asyiah mengatakan, dalam pembahasan sejumlah pos belanja yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD tetap masuk dalam PAPBD 2026 dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya rencana pengadaan kendaraan dinas bagi 18 camat dengan nilai sekitar 8,5 miliar rupiah. Pengadaan diusulkan karena kendaraan yang selama ini digunakan camat telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Meski demikian, DPRD meminta pengadaan kendaraan dilakukan. Kasih kendaraan juga diminta disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tidak berlebihan. Penyesuaian anggaran juga dilakukan terhadap proyek Videotron. Nilai proyek yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD ditekan menjadi sekitar 2,4 miliar rupiah dan disesuaikan dengan standar satuan harga SSH. Sementara usulan pembangunan toilet sekolah yang semula mencapai sekitar 5 miliar rupiah juga dirasionalisasi. Anggarannya menjadi sekitar 1,1 miliar hingga 1,2 miliar rupiah dengan penentuan berdasarkan kondisi dan tingkat kerusakan toilet yang membutuhkan penanganan.
8: Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas banyaknya masukan, saran, informasi ke kita sehingga membuat pembahasan menjadi intens dan segala macam. Makanya Bu Rin tadi agak sedikit ada rasa yang sulit diceritakan karena maraton setiap rapat badan anggaran itu sampai 3 jam lebih. Tapi ternyata tetap tidak mencukupi waktu untuk kita bedah satu persatu. Makanya sorotannya ya memang belanja kita kan naik tinggi ya. Tapi kan ya memang karena ada silpa yang lumayan. Jadi biar nota keuangan itu kan balance.
7: Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Struktur pendapatan Magetan sendiri masih mendapat dukungan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persetujuan anggaran tidak menjadi akhir dari proses. Ketua DPRD menegaskan, tahap berikutnya justru menyangkut bagaimana anggaran yang telah disepakati, dilaksanakan, dan diawasi. Menurut Riyin, fungsi pengawasan DPRD diperlukan agar program yang dibiayai melalui PAPBD tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, pelaksanaan program juga harus diukur dari manfaatnya terhadap pelayanan publik, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo sejak 1 Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
9: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika, apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
10: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah ya, dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekatnya.
9: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan, DLH Ponorogo terus menata wajah kota, terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum, ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian, karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
6: Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Gita Ayu di sana. Silakan Gita.
11: Baik, terima kasih Adi. Petani di Kecamatan Sarongki, Sumenep mulai menguji sejumlah varietas jagung melalui lahan demplot. Kegiatan ini diharapkan menjadi acuan petani dalam memilih varietas yang paling produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan. Rukai Zen melaporkan.
12: Petani di Desa Culuk, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep melakukan penanaman jagung melalui lahan demonstrasi plot atau demplot. Kegiatan tersebut melibatkan gabungan kelompok tani Kecamatan Sarongki, BPP Pertanian, Polsek Sarongki, serta pihak PT BC Internasional. Demplot yang ditanam di lahan milik petani seluas sekitar 2.500 meter persegi itu menjadi lokasi uji coba sejumlah varietas jagung. Di antaranya BC 234 Mascot dan BC 18 dengan varietas Petra sebagai pembanding. Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Sarongki, Azaini mengatakan hasil pertumbuhan dan produksi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan petani dalam menentukan varietas yang dinilai paling potensial.
13: Sengaja melakukan uji coba karena di sini ada dari PT BC, ya dari PT BC ada BC 18 sama Mascot. Kemudian juga kami sengaja sebagai pembanding ada dari benih Betras. Ada Betrada dari
14: Betras,
13: benih kita Betras. Tanam dalam satu ada lahan Betras sebagai uji coba, sebagai pembanding.
12: Kegiatan demplot ini juga mendapat pendampingan dari Polsek Sarongki sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kanit Binmas Polsek Sarongki, Aibtu Mianto mengatakan pihaknya mengajak petani memanfaatkan lahan yang memiliki ketersediaan air termasuk saat musim kemarau dengan tetap memperhatikan hasil produksi masing-masing varietas.
15: Saya mengajak untuk rekan-rekan petani bagi yang punya air, meskipun musim kemarau kita bisa tanam. Nanti hasilnya dilihat sendiri, teman-teman petani juga bisa milih yang mana nanti.
12: Sementara itu, Koordinator Penyuluh Pertanian Sarongki Bahtiar Yulianto mengatakan demplot tersebut menjadi sarana untuk melihat secara langsung kualitas dan produktivitas berbagai varietas jagung. Menurutnya, hasil pengujian di lapangan diharapkan memberikan gambaran bagi petani sebelum memilih benih yang akan dikembangkan lebih luas.
16: Kebetulan ada 7 varietas yang ditanam pada hari ini, yaitu dari Petras dan dari Bisu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya demplot ini akan membuktikan kualitas mana yang paling produktif ya, dan yang disukai sama petani.
12: Penanaman demplot jagung tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi antara petani, penyuluh pertanian, kepolisian, dan pihak swasta. Varietas yang menunjukkan hasil paling baik nantinya diharapkan dapat menjadi contoh dan dikembangkan oleh kelompok tani lainnya di Kecamatan Sarongki.
11: Baik, selanjutnya kita bersama Nova Novita dari RRI Jember. Silakan Nova.
17: Baik, terima kasih Gita. Reporter Anggi Widya melaporkan momen puncak HUT ke-81 TNI di Jember libatkan berbagai elemen masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
18: Mendengar peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kabupaten Jember digelar sederhana dan penuh suasana kekeluargaan. Upacara digelar di Kodim 0824 Jember pada Senin 5 Oktober 2026 dan dilanjutkan dengan ramatama bersama jajaran Forkopimda Plus serta sejumlah elemen masyarakat. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada mengatakan, peringatan HUT TNI tidak hanya menjadi momentum internal, tapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat.
19: Kemudian di sini kami berbagi juga dengan masyarakat, ya kan rangkaiannya panjang kemarin, ada bakso, donor darah, dan lain-lain. Saat ini kami hanya melaksanakan hari H-nya, 5 Oktober, juga kami menjelaskan kepada masyarakat juga bahwa kami mendukung daripada apa yang di program-program asa cita dari Bapak Presiden.
18: Sementara itu Bupati Jember, Muhammad Fawaid menilai sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI selama ini berjalan dengan baik. Salah satu bentuknya terlihat dalam dukungan terhadap program ketahanan pangan di Kabupaten Jember.
20: Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh elemen di Jember, Forkopimda Plus dan semua elemen yang lain, satu tujuan yaitu adalah untuk kemajuan Indonesia Raya, menjaga kompakan, termasuk mendukung semua program program pemerintah pusat yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo.
18: Dalam kegiatan ramah-tamah tersebut, Kodim juga melibatkan sekitar 100 pengemudi ojek online atau ojol. Selain diajak makan bersama, sejumlah masyarakat termasuk ojol juga menerima bantuan sembako dari TNI. Salah satu penerima, Sunario, warga Kebonsari, mengaku bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan untuk keluarganya.
14: Harapan saya agar supaya TNI lebih maju lagi dan bersinergi sama rakyat.
18: Pendengar, rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Jember sebelumnya juga diisi dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial dan juga donor darah. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
17: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Silakan Fresti.
21: Terima kasih Nova Novita. Pendengar, olah TKP ledakan di kawasan San Antonio. Polisi temukan tabung LPG 50 kg. Kita ikuti laporan Agustin Irdiani berikut ini.
22: Tim gabungan penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, Siidentit Reskrim Mumpolda Jatim, Uriden Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Bitlafor Polda Jatim telah menyelesaikan olah tempat kejadian perkara atau TKP ledakan kawasan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Dalam olah TKP tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan. Barang bukti itu ditemukan di ruko nomor N162, tepatnya pada bagian belakang yang merupakan area dapur. Kasiden Siiden Ditreskrimum Polda Jatim, Kompol Sukris Trihartono mengatakan, olah TKP dilakukan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk Damkar dan BBBD. Pemeriksaan juga mencakup sejumlah ruko serta rumah hunian yang terdampak ledakan. Barang bukti yang ditemukan sementara berupa satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg, beberapa kompor gas satu tungku serta sejumlah barang lainnya. Polisi juga menemukan selang instalasi LPG serta sebuah kipas angin dan kini masih diperiksa untuk mengetahui kaitannya dengan ledakan.
23: Berkaitan dengan olah TKP, baik dengan damkar, kemudian BBBD, dan kemudian kami lanjutkan dengan melaksanakan kegiatan olah TKP baik fokus di ruko nomor N162 maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini.
22: Sementara itu terkait penyebab pasti ledakan, polisi belum dapat menyimpulkan sumber api maupun pemicunya, termasuk dugaan api berasal dari kompor saat aktivitas memasak. Hal tersebut masih menunggu hasil analisis Bitlab 4 Polda Jatim. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk mengungkapkan penyebab ledakan di ruko San Antonio tersebut. Polisi masih melakukan proses penyelidikan dan akan menyampaikan perkembangan setelah analisis selesai. Agustin Irdiani melaporkan.
21: Basnas Jawa Timur salurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota. Lamongan jadi daerah pertama penerima manfaat. Berikut laporan Farin Regi.
24: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ahmad Afif Amrullah mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
25: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini sekaligus kami melakukan assessment. Titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa melakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tandon atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang ada dari masyarakat di masa yang terikat.
24: Ketua Basnas Lamongan, Bambang Eko, mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
25: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di
0: BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
24: Tidaknya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan, di antaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
21: Bergeser ke Jombang, asap pekat kepung gudang Madrasah Dinanyar Jombang, petugas terpaksa jebol jendela demi padamkan api. Kita ikuti laporan Chantianov berikut ini.
1: Kebakaran yang melanda sebuah gedung penyimpanan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah, Komplek Pesantren Mabaul Ma'arif Dinanyar Jombang, sempat memicu kepanikan para santri yang tengah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa berhamburan keluar ruangan demi menghindari kepulan asap pekat. Petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sempat mengalami kendala serius saat hendak mencapai titik api. Minimnya ventilasi serta tertutupnya akses ruangan membuat asap pekat terjebak di dalam bangunan, sehingga petugas terpaksa menjebol paksa sejumlah jendela kaca dan membongkar ventilasi serta menggunakan alat pelindung diri lengkap termasuk bantuan oksigen. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Filipian Quintas SSTP MSI menjelaskan bahwa lokasi yang terbakar diduga merupakan gedung penyimpanan kertas dan plastik. Ia juga menambahkan bahwa hambatan utama di lapangan adalah kondisi ruang yang minim ventilasi serta jarak pandang yang sangat terbatas akibat tebalnya asap.
2: Tertebal di pola abu Dinanyar. Setelah itu kita luncurkan personil untuk melihat, ternyata memang di dalam ada potensi api dan teman-teman sedang melaksanakan pemadaman di dalam. Informasinya gudang penyimpanan, cuma kita masih belum bisa melihat secara keseluruhan karena diselimuti asap tebal dan teman-teman masuk juga menggunakan APD SCBL. Ini kurang ventilasi, terus asapnya cukup tebal, jarak pandang terbatas sehingga teman-teman masih berjibaku untuk melakukan penanganan di dalam.
1: Meskipun kobaran api tidak tampak secara kasat mata dari luar, asap pekat terus mengepul dari dalam gedung. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Chantiano melaporkan.
21: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo atau KISI 2026. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan inovasi diperlukan untuk menangani persoalan ekonomi, pengangguran, stunting hingga lingkungan, pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun lalu, dan kemiskinan 4,40% perlu diikuti perubahan pola kerja dan tata kelola pemerintahan, termasuk inovasi dalam pengembangan SDM dan menekan angka-angka tersebut.
4: Dengan adanya kompetisi hari ini, betul-betul kita harapkan ada sumbangsih yang permudahan-permudahan dalam bentuk pelayanan yang langsung boleh dirasakan oleh masyarakat. Tadi kita sampaikan ada kesehatan dan ada pendidikan, dan sama-sama kita singgung terkait ODL dan lain. Nah, tujuannya itu tadi, bahwa kegiatan ini gimana pemerintah daerah ya, yang dimantar oleh Bapak Jaya. Harapan kita dampak langsung ini jelas. Ya, bukan hanya sekedar inovasi. Kalau kita hanya inovasi dapatkan penghargaan, memang kalau kita itu dampak langsung.
3: Menurutnya inovasi harus dibangun secara kolaboratif, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa hingga pendidikan. Inovasi diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan atau penghargaan, tetapi berdampak pada pelayanan. Pemkab Sidoarjo juga memperkuat pengelolaan inovasi melalui SETIA atau Sistem Riset dan Inovasi Daerah untuk menjaring gagasan, uji coba, dan pengembangan inovasi lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
21: Reporter Oni Arianto mengabarkan Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar saat ini. Berikut laporan selengkapnya.
5: Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar. Dampak artificial intelligence diperkirakan menyentuh sektor bisnis, ekonomi, hingga berbagai aspek kehidupan manusia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra Surabaya Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata. Trianggoro Wiradinata Selasa siang mengatakan Artificial Intelligence atau AI ibarat pisau bermata dua. Menurutnya, AI dapat memberikan manfaat besar apabila dipelajari dan digunakan dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab.
6: Kenapa memilih AI? Saya kira karena teknologi yang terakhir ini yang paling berkembang dan akan sangat berdampak kepada bisnis, ekonomi, dan kemanusiaannya adalah AI. Nah, AI ini seperti pisau bermata dua ya, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Ya itu bisa berguna, tapi kalau kita tidak pelajari cara menggunakannya, itu bisa melukai kita. Oleh karena itu sangat penting sekali kita sebagai negara yang sangat berkembang, populasi sangat besar, dan kita punya potensi ekonomi yang juga sangat baik sekali. Kita punya visi Indonesia Emas 2045, ini untuk mempersiapkan SDM-nya kita. Kalau SDM kita tidak diperlengkapi, tidak dipersiapkan, maka yang pertama terjadi, kita hanya akan jadi konsumen. Konsumen AI, kita nggak bisa bikin sendiri. Oleh karena itu kita perlu untuk membuat AI. Nah, membuat ini pun juga kita harus mikirkan juga. Jangan sampai kita menciptakan monster yang nantinya akan membuat kita jadi susah sendiri.
5: Trianggoro Wiradinata mengingatkan ketidaksiapan sumber daya manusia dapat membuat Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi AI. Karena itu, Trianggoro mendorong masyarakat dan generasi muda tidak hanya menggunakan AI, namun juga bisa mempelajari pengembangannya. Penggunaan data juga menjadi bagian penting dalam menciptakan AI yang bertanggung jawab dan tepat guna. Oni Arianto melaporkan.
21: Sementara Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menjadi salah satu peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Kita ikuti laporan Farida Kusnia berikut ini.
7: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menjadi salah satu peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Perwakilan Ormawa Epis Bidik Misi Organization, EBIO, PENS, Denny Andriansyah mengatakan pengabdian kepada masyarakat PENGMAS yang dilakukan kampus ini menjadikan PENS sebagai peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Denny Andriansyah mengungkapkan PENGMAS tersebut berupa pemberdayaan petani bawang merah melalui implementasi light trap tenaga surya untuk pengendalian hama rama lingkungan di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto.
8: Kita lihat respon dari masyarakat, khususnya warga Desa Sajen, mereka amat sangat terbuka dengan energi kami. Mereka sangat istilahnya excited. Waktu itu kami sempat melaksanakan workshop instalasi alat dan mereka berbondong-bondong datang untuk melihat sebenarnya alat apa sih yang kita buat, bagaimana cara kerjanya dan apa dampaknya mereka. Mereka sangat istilahnya banyak pertanyaan yang muncul dari mereka yang mengindikasikan bahwa oh ternyata masyarakat Desa Sajen ini khususnya sangat terbuka terhadap apa yang kami lakukan di sini dan responnya juga alhamdulillah positif, Bu, seperti itu.
7: Sementara itu, dosen pembimbing dari program studi Prodi Teknik Elektro Industri PENS, Muhammad Nizar Habibi mengatakan awalnya petani bawang merah menggunakan pestisida berbahan kimia untuk pengendalian hama.
9: Mereka lebih seringnya menggunakan pestisida yang berbahan kimia. Begitu, sehingga teman-teman itu coba yang mengurangi kimia-kimia tersebut, karena kan juga koordinasi dengan PPP, Balai Penyuluhan Pertanian, dan ada solusi itu menggunakan elektrik ini.
7: Di samping itu, dosen Prodi Teknik Elektro Industri PENS, Muhammad Nizar Habibi, merasa bangga karena pertama kalinya kampus ini ikut dalam Anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Farida Usnia melaporkan.
21: Pendengar, berhasil juarai FIFA ASEAN Cup 2026, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa turut bangga dengan prestasi yang diraih Timnas Indonesia. Berikut Anik Hasanah melaporkan.
10: Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di babak final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga bergengsi ini berakhir imbang pada waktu normal 2-2. Sosok penjaga gawang Emil Audiro menjadi salah satu kunci di balik keberhasilan tim Garuda. Kemenangan timnas ini disambut gembira semua pihak tak terkecuali Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di sela kesibukan kunjungan kerja di Blitar hingga Magetan, dalam rangka jelang hari jadi ke-81 Pemprov Jatim ini, Gubernur Khofifah tetap meluangkan waktu untuk menonton pertandingan timnas. Ia mengaku bangga dengan capaian para penggawa Garuda.
13: Tentu bahagia dan bangga kita semua ya. Ini kalau 4-2 ya sesuatu banget, saya termasuk yang mengikuti pertandingan tadi malam. Ya.
18: Timnas Indonesia menjuarai edisi perdana FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2, yang menjadi trofi pertama Indonesia di FIFA Asian Cup, sekaligus mengakhiri penantian 35 tahun untuk meraih kemenangan di final level senior. Perjalanan skuad Garuda dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Singapura pada 25 September 2026. Indonesia kemudian bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada 28 September sebelum menghajar Bangladesh 9-2 pada 1 Oktober dan memastikan tiket ke final berkat keunggulan produktivitas gol. Ani Hasana melaporkan.
21: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
11: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-42 lepasnya dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, Ria akan menemani aktivitas sore Anda tentunya dengan berbagai informasi aktual. Dan pendengar, kali ini telah kami siapkan informasi berkaitan dengan Kodim 0827 Sumenep menyalurkan bantuan air bersih di desa terdampak kekeringan guna meringankan beban warga yang kesulitan mendapatkan air di musim kemarau saat ini. Dan ya pendengar, beberapa desa dan juga beberapa kabupaten di Jawa Timur memang sedang mengalami kekeringan. Ada di Ponorogo, kemudian salah satunya juga ada di Sumenep ini. Dan desa yang menjadi sasaran bantuan yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sumenep adalah Desa Langsar, Kecamatan Sarungi. Sebanyak 5.000 liter air disalurkan ke desa yang terdata mengalami kekeringan kritis sejak 3 bulan lalu. Dan menurut Dandim, penyaluran bantuan air bersih menggunakan tangki merupakan salah satu upaya yang dilakukan institusi untuk membantu mengatasi kekeringan. Dan hingga 4 Oktober 2026, TNI telah melakukan pengeboran di 10 titik di daratan dan kepulauan serta sejumlah lembaga pondok pesantren yang ada di wilayah tersebut. Bantuan air bersih tersebut cukup berarti ya pendengar, sebab selama kemarau mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli air guna memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Dan salah seorang warga desa Langsar, Mas Darun, mengatakan kekeringan telah berlangsung sekitar 3 bulan. Untuk mendapatkan air bersih, dirinya harus membeli air menggunakan kendaraan pickup dengan biaya sekitar Rp80.000. Nah, baik pendengar, kiranya bagaimana nih di daerah pendengar, apakah juga terjadi kekeringan atau stok air di daerah wilayah pendengar ini masih aman-aman saja? Mungkin pendengar nanti bisa menginformasikan lewat WA ya gitu. Dan nanti Ria juga akan memberikan informasi lainnya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, menurutmu budaya tradisional masih penting nggak sih? Soalnya sekarang banyak yang lebih suka mengikuti tren dari luar negeri.
1: Justru karena perkembangan zaman semakin cepat, budaya Indonesia harus tetap dijaga loh. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang.
0: Tapi melestarikan budaya itu harus ikut sanggar atau jadi seniman ya?
1: Nggak harus. Memakai batik, mencintai makanan khas daerah, belajar bahasa daerah, atau mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial juga termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
0: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia.

0: Baik pendengar, saat lagi kita akan simak bersama informasi terkini terkait dengan usai olah TKP ledakan kawasan San Antonio kini mulai ditutup dan arus lalu lintas sekitar lancar lagi. Baik, silakan laporan dari Agustin Indriani.
1: Sisi ini kembali lancar, hanya saja memang beberapa masyarakat ini melakukan atau mengabadikan begitu untuk berhenti sebentar dan juga mengabadikan tempat ledakan yang memang sudah saat ini sudah tertutup. Dan sebelumnya sendiri hasil olah TKP juga telah menyatakan, tim kepolisian ini menyatakan jika penyebab terjadinya ledakan diduga adalah LPG 50 kg yang menjadi pemicu. Namun untuk kepastiannya sendiri masih menunggu analisis lebih lanjut. Dan sementara itu kawasan Ruko sendiri saat ini juga terpantau sudah ada yang normal kembali, ada yang sudah buka, bahkan ada juga beberapa yang tidak terdampak berat begitu, ini tetap melakukan usahanya begitu, membuka usahanya kembali seperti normal atau jual beli makanan dan sebagainya. Namun memang beberapa atau yang terdampak dekat ini memang memilih tutup, bahkan jendela yang sudah pecah-pecah ini juga ditutup terpal ataupun juga kayu seadanya yang sehingga toko-toko ini masih bisa membersihkan ataupun membereskan dari sisa-sisa ledakan yang terjadi pada pagi hari tadi. Demikian Agustin Nurdiani melaporkan.

0: telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.
1: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata, bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.

Pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Jamal Mirdad kembali hadir dengan single terbaru dengan gaya dan ciri khasnya dalam bernyanyi melalui lagu Nasi Hangat, karya Sanatana. Jamal Mirdad, ia menghadirkan cerita sederhana namun mendalam tentang anak-anak yang mendapatkan makanan di sekolah. Seseorang yang berangkat sekolah dengan perut kosong, ketika sepiring nasi hangat akhirnya tersedia di meja sekolah, yang hadir bukan hanya makanan, tetapi juga tenaga untuk belajar serta harapan untuk mengejar cita-cita. Banyak tangan di balik satu piring makanan, ada petani, nelayan, pedagang, dan pemasok lokal, serta ibu-ibu dan pekerja dapur yang ikut memperoleh kegiatan produktif. Di sekolah, para guru dapat mendampingi anak-anak yang lebih siap menjalani kegiatan belajar. Sementara, perhatian terhadap gizi dan kesehatan menjadi bagian penting dan menjaga tumbuh kembang mereka. Dari satu piring sederhana itu, harapan dapat tumbuh bagi anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya.

Baik, mendengar selesai sudah kita di program Kentongan. Dan kini kita lanjutkan kembali di perjalanan Surabaya sore ini. Tentunya masih bersama Syahria Haryati yang akan memberikan informasi dan juga musik pilihan nantinya ya untuk menemani aktivitas Anda. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram yang aktif, sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Menurutmu, kenapa sih Indonesia tetap bisa hidup rukun meskipun masyarakatnya punya agama dan kepercayaan yang berbeda-beda?
1: Karena kita saling menghormati. Berbeda bukan berarti dipermasalahkan, tetapi untuk saling memahami dan hidup berdampingan dengan damai.
0: Tapi kadang masih ada loh orang yang mudah terprovokasi karena perbedaan.
1: Nah, makanya itu kita harus bijak, tidak mudah mempercayai informasi yang memecah belah, serta selalu menghargai hak setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
0: Kalau sikap saling menghormati terus dijaga, persatuan Indonesia pasti akan semakin kuat.
1: Bener banget, kerukunan dimulai dari diri sendiri, melalui sikap toleransi, saling menghargai, dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi semua.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan simak bersama informasi terkini terkait dengan Pemprov Jatim menggelar berbagai kegiatan dalam memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur. Baik, silahkan reporter Anik Hatsanah laporannya.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar berbagai kegiatan selama bulan Oktober ini dalam rangkaian memperingati hari jadi ke-81 pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari ziarah, selawatan hingga bakti sosial. Dan tema pada tahun ini adalah Jatim Unggul Maju Berkelanjutan, di mana perwujudan dari tema ini beragam kegiatan dilaksanakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di antaranya adalah tanggal 7 Oktober besok digelar selawatan bersama Habib Syekh yang diselenggarakan di halaman kantor atau gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya. Kemudian esok harinya digelar secara serentak pemeriksaan kendaraan atau servis motor gratis sebanyak 8.100 unit, dan ini bekerja sama dengan 426 SMK yang ada di 38 kabupaten kota, sehingga masyarakat dipersilakan untuk mengecekkan atau menservis kendaraan bermotornya di 426 SMK yang tercatat memberikan pelayanan servis gratis ini. Kemudian pendengar, pada tanggal 10 Oktober ada pengundian umroh kepada wajib pajak taat. Kemudian tepat sehari setelahnya pada tanggal 11 Oktober ada pemeriksaan mata dan juga pembagian 1.000 kacamata gratis. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Prov Jatim Lilik Puji Astuti mengatakan bahwa memang untuk pemeriksaan mata gratis dan juga pemberian kacamata ini khusus diberikan atau ditujukan kepada guru TK, guru RA, guru PAUD dan juga guru TPQ yang ada di Jawa Timur yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur. Dan tepat pada tanggal 12 Oktober merupakan usia Provinsi Jawa Timur ke-81 yang akan digelar upacara peringatan pada pagi harinya dan dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa pada siang harinya. Dan untuk menutup rangkaian hari jadi pada tanggal 13 Oktobernya, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menggelar bakti sosial di Slopeng, Kepulauan Madura, yang akan memberikan berbagai kegiatan seperti pemberian bansos dan juga pemeriksaan kesehatan bagi lansia. Demikian laporan Ani Hasanah.

Pendengar, sesaat lagi kita akan simak bersama renungan agama Islam dengan judul Hal Tentang Syahadat. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat La ilaha illallah mengandung dua rukun. La ilaha, yaitu penafian segala sesuatu yang diibadahi dengan sebenarnya selain Allah. Keduanya adalah illallah, penetapan Allah yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 26 hingga 27. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikan aku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Maka tidaklah cukup beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi hendaklah ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Tauhid tidaklah akan sah melainkan dengan menggabungkan antara pengesaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid dan berlepas dari tauhid dan pelakunya. Diriwayatkan dalam sebuah atsar bahwa kunci surga adalah La ilaha illallah. Akan tetapi, apakah setiap orang yang mengucapkan La ilaha illallah dibukakan pintu surga untuknya? Seorang bertanya kepada Wahab bin Munabbih, bukan La ilaha illallah itu kunci surga, ya Wahab? Beliau menjawab, ya, tapi setiap kunci mempunyai gerigi. Jika Anda membawa kunci yang bergerigi, maka pintu surga dibukakan untukmu. Tetapi jika kunci itu tidak bergerigi, maka tidak akan dibukakan kunci surga untukmu. Banyak hadis pendengar Rasulullah Muhammad SAW yang menerangkan tentang gerigi kunci itu. Seperti sabda beliau, siapa saja yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas di akhir hidupnya, dengan hati yang yakin, dan dia benar-benar mengucapkan dari lubuk hatinya dan ungkapan lain, di mana hadis-hadis tersebut ini mengaitkan masuknya surga dengan mengetahui La ilaha, dengan mengetahui makna La ilaha illallah, tetap teguh kepadanya sampai ajal datang menjemput, tunduk dan patuh terhadap maksudnya. Berdasarkan dalil-dalil ini, para ulama mengambil kesimpulan tentang syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam kondisi terhindar dari segala faktor penghalang, sehingga kalimat La ilaha illallah menjadi kunci pintu surga dan berguna bagi orang-orang yang mengungkapkannya. Pendengar yang berbahagia, semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Permintaan seketika dikabulkan. Bagaimana akan belajar tentang sabar? Jika semua doa seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang ikhtiar?

0: Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kami masih akan hadir menemani Anda hingga usai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi-informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, hati-hati di jalan karena jam-jam seperti saat ini kan jam barengnya orang pulang kerja. Jadi kepadatan arus lalu lintas pasti akan terjadi di beberapa titik di wilayah kota Surabaya atau bahkan yang mengarah ke luar kota Surabaya. Banyak yang macet ya. Seperti halnya di seputaran tengah kota ini, di seputaran Ngagel Jaya. Ngagel Jaya Selatan ini padat ya. Kemudian juga di seputaran Raya Wonokromo itu juga padat. Kemudian Jagir Wonokromo juga sama pendengar. Ini yang dari arah Diponegoro menuju ke Raya Darmo. Ini juga padat begitu ya. Karena di sana juga antrian traffic light juga cukup panjang biasanya. Kami harapkan Anda juga berhati-hati dimanapun Anda berada. Lalu titik lain yang juga

terang begitu sehingga tidak terlihat adanya pengerjaan. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Ini Nginden Smolo yang deketnya ini ya, Poltek 17 Agustus ya. Jadi dekat Universitas Politeknik. Kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Yang pasti sore hari ini beberapa ruas arteri di wilayah kota Surabaya padatnya bukan main. Nanti kita akan update kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Mendengar, apakah ada di antara Anda yang terfikirkan bahwa pasta udang dan tuna tapi dicampur dengan sajian kopi? Bagaimana rasanya kira-kira ya? Bagi Anda pecinta kopi, pernahkah Anda menemukan racikan yang demikian? Karena sajian seperti ini hanya bisa Anda dapatkan di Vietnam. Jadi sebuah kedai kopi di Hue, Vietnam menghadirkan minuman yang berani. Jadi kedai ini menyajikan minuman kopi dengan krim pasta fermentasi udang. Bukannya bikin pengunjung geli, tapi menu kopi pasta udang ini justru bikin kedai ramai oleh pembeli. Dan kedai ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung sebesar 20% usai memperkenalkan kopi pasta udang. Wow, bagaimana rasanya? Apakah ada rasa amis-amisnya atau bagaimana kira-kira ya? Jadi minuman tersebut jadi menu andalan di kedai itu. Menu itu bahkan disebut terjual sekitar 50 gelas setiap harinya. Setiap gelasnya sendiri dibanderol seharga 2,10 US dollar atau sekitar 38.000 rupiah. Dan salah satu pemilik kafe, Tran Ngoc Ang Tuan, mencetuskan ide tersebut lantaran ingin memasukkan ciri khas kota Hue ke dalam sebuah minuman. Jadi pasta udang ini jadi salah satu makanan pokok masyarakat di sana, pendengar. Hue sendiri memang dikenal dengan sajian kopi asinnya. Jadi menu kopi dengan pasta udang yang relatif gurih itu tidak terlalu aneh bagi masyarakat setempat. Jadi pasta fermentasi udang ini dipilih ya sebagai bahan eksperimen kedai. Dan pasta ini dibuat dengan mencampur udang laut dengan garam yang kemudian dibiarkan berfermentasi. Dan bumbu ini telah membentuk cita rasa banyak hidangan lokal di sana, termasuk sup mie daging sapi pegas dan nasi kerang. Dan Tuan juga menyatakan bahwa rasa asinnya itu cocok dipadukan dengan kopi. Bahan yang asam akan merusak lapisan krim yang ada di atasnya. Jadi rock atau udang atau pasta udang, bumbu yang umum di banyak dapur masyarakat Hue, tapi belum pernah digunakan dalam minuman. Dan banyak orang menganggap bahwa ide itu tidak masuk akal. Namun Tuan dan tim terus mencoba dan menyempurnakan resepnya setelah 6 bulan. Dan ternyata pasta udang dimasak dengan gula karamel dan krim untuk mengurangi bau dan menghadirkan aroma yang lebih ringan. Setiap cangkir memiliki 4 lapisan rasa. Pada bagian dasar ya, ada susu yang dicampur dengan susu kental manis. Kemudian bagian selanjutnya itu diikuti oleh kopi yang terbuat dari campuran biji arabika dan robusta. Sementara bagian atas diisi oleh pasta udang dan ditutup oleh serutan tuna kering.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa kalau Anda ingin berwisata begitu ya, dan kebetulan Anda ini bermukimnya di Banten, ada salah satu bisa dibilang tempat wisata atau spot wisata yang Anda bisa manfaatkan, karena di sana itu ada skydiving atau terjun payung sambil menikmati panorama pesisir Tanjung Lesung. Jadi Tanjung Lesung di Pandeglang, Banten itu memiliki pilihan aktivitas wisata bagi pecinta olahraga dan wisata petualangan. Kalau Anda berkesempatan, Anda bisa mencoba skydiving atau terjun payung sambil menikmati panorama pesisir Tanjung Lesung dari ketinggian. Dan rencananya pengembangan aktivitas tersebut dilakukan melalui kerjasama antara PT Banten West Java selaku pengelola dan pengembang kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung dengan PT Bro Skydive Indonesia. Nah, kerjasama ini mencakup pengembangan skydiving, sport aviation, dan aviation tourism di kawasan Tanjung Lesung. Perjanjian kerjasama juga ditandatangani, dan kemudian kehadiran skydiving ini akan menambah pilihan aktivitas bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Selama ini kawasan tersebut dikenal dengan wisata pesisir dan beragam kegiatan luar ruang, mulai dari olahraga air hingga aktivitas menjelajah pulau. Direktur utama PT Bro Skydive Indonesia, Fanny Kusumadewi, mengatakan Tanjung Lesung memiliki potensi untuk menjadi lokasi skydiving yang berbeda karena wisatawan dapat memadukan olahraga udara dengan aktivitas wisata lainnya. Dengan konsep tersebut, wisatawan tidak hanya datang untuk mencoba terjun payung, tetapi juga dapat melanjutkan perjalanan dengan berbagai aktivitas di kawasan pesisir Tanjung Lesung.

0: adalah satu, ketuhanan yang maha esa; dua, kemanusiaan yang adil dan beradab; tiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, pintarnya anak mama, sudah hafal Pancasila.
2: Kata Bu Guru, Nafia dan teman-teman semua harus hafal Pancasila. Kenapa, Ma, kita harus hafal Pancasila?
1: Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan saja, sayang, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Nafia bisa saling menghormati, bertoleransi, dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2: Oke, Mama, Nafia sekali belajar Pancasila. Supaya Nafia jadi anak yang baik.

Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di menit ke-16 lepasnya dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama saya Ria Haryati, yang tentunya akan memberikan informasi yang menarik untuk Anda simak. Dan di malam hari ini, Ria akan membahas terkait dengan apa manfaat lidah buaya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ini pendengar, biasanya kita ini hanya tahu ya kalau lidah buaya ini hanya bermanfaat untuk rambut saja. Nah, ternyata ya pendengar, lidah buaya ini bermanfaat selain untuk perawatan kulit, terus perawatan rambut dan juga untuk kesehatan masih banyak lagi. Nah, kira-kira apa? Nanti bakal Ria bahas ya. Nah, tanaman dengan nama lain aloe vera mengandung 90% air. Sebanyak 5% sisanya adalah bahan aktif yang berupa minyak esensial, asam amino, mineral, vitamin, enzim, dan juga glikoprotein. Nah, biasanya ya pendengar, masyarakat ini memanfaatkan tanaman lidah buaya ini dari zaman Mesir kuno untuk pengobatan. Dan hingga sekarang, lidah buaya ini begitu populer dalam membantu mengatasi berbagai masalah kecantikan dan kulit rambut. Wah, ini kira-kira bisa bikin glowing gak sih? Oke, kandungan dalam lidah buaya ini banyak banget. Salah satunya adalah 53 kalori energi. Ada 0,12 gram lemak, ada juga 0,36 protein. Ada 0,2 gram serat dan masih banyak lainnya. Dan kira-kira ya pendengar, apa sih manfaat dari lidah buaya ini untuk kesehatan? Kalau mungkin pendengar hanya tahu ya kalau lidah buaya ini hanya sebatas buat perawatan rambut saja, tapi ternyata tanaman satu ini menawarkan segudang manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu menurunkan gula darah. Wah, ternyata lidah buaya ini juga memiliki manfaat untuk menurunkan gula darah ya pendengar. Karena pemakaian lidah buaya bersama obat-obatan ini justru bisa menurunkan glukosa darah menjadi terlalu rendah. Dan akibatnya pengidap resiko terkena shock dan berpotensi membahayakan nyawa. Wow, gitu ya. Itulah, karena ini tadi, kandungan yang terdapat dalam tanaman ini itu kan berperan alami yang bekerja dengan meningkatkan efektivitas insulin pada tubuh pendengar. Dan itu tadi, namun pemakaian bahan alami ini tidak disarankan bagi orang yang mengonsumsi obat-obatan rutin, maksudnya gitu. Dan karena ini, pemakaian lidah buaya bersama dengan obat-obatan ini justru bisa menurunkan glukosa darah menjadi terlalu rendah. Ternyata nggak boleh ya. Kalau kita mengonsumsi obat-obatan rutin, kemudian juga mengonsumsi lidah buaya, karena itu tadi bisa menurunkan glukosa darah menjadi terlalu rendah dan mengakibatkan kurang baik juga untuk tubuh kita. Selanjutnya yaitu untuk obat alami kulit. Nah, lidah buaya ini ternyata memiliki efek penenang pada kulit kita. Wah, dan ini nih sebabnya tanaman ini sering menjadi obat alami untuk mengurangi rasa gatal dan juga peradangan akibat luka. Nah, mungkin pendengar yang di rumah ya sering pas jatuh atau terkena sayatan pisau atau apa pernah mencoba menggunakan lidah buaya. Nah,
Mungkin ada yang relate nih sama pendengar. Karena ternyata ya, lidah buaya ini memiliki efek penenang pada kulit tadi. Dan makanya lidah buaya ini bisa menjadi obat alami untuk mengurangi rasa gatal dan juga peradangan akibat luka. Senyawa aktifnya bekerja dengan menghambat produksi prostaglandin E2. Dan prostaglandin E2 ini merupakan lipid yang tidak hanya berperan dalam proses inflamasi saja, tapi juga aktif pada kelenjar sebaseus. Dan kelenjar ini memiliki kontribusi penting pada kondisi peradangan kulit. Nah, gitu pendengar. Dan masih banyak lagi ya manfaat terkait dengan lidah buaya untuk kesehatan kita. Tapi nanti ya bakal Ria sampaikan lagi kira-kira apa sih informasinya manfaat dari lidah buaya untuk kesehatan kulit kita. Karena sudah ada satu buah lagu yang antri nih. Kira-kira dari siapa? Ada Ungu. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, menurutmu budaya tradisional masih penting gak sih? Soalnya sekarang banyak yang lebih suka mengikuti tren dari luar negeri.
1: Justru karena perkembangan zaman semakin cepat, budaya Indonesia harus tetap dijaga loh. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang.
0: Tapi melestarikan budaya itu harus ikut sanggar atau jadi seniman ya?
1: Nggak harus. Memakai batik, mencintai makanan khas daerah, belajar bahasa daerah, atau mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial juga termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
0: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia.

Satu Balaku dari Judika, Putus atau Terus, telah kami putarkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita lanjutkan ya terkait dengan apa manfaat lidah buaya untuk kesehatan tubuh kita. Dan kalau tadi manfaat dari lidah buaya untuk kesehatan, ya, maksud kami kesehatan itu tidak hanya untuk perawatan rambut saja, yaitu manfaatnya ada untuk menurunkan gula darah, kemudian juga obat alami kulit, mengobati luka bakar. Nah, ini ternyata ya pendengar, manfaat dari lidah buaya ini juga untuk mengobati luka bakar. Ternyata lidah buaya efektif untuk mengatasi luka bakar karena sengatan matahari atau sunburn. Ini karena sifat menenangkan, melembabkan, dan juga mendinginkan pada tanaman tersebut. Nah, memang ya pendengar, kalau lidah buaya ini kan apa ya, dagingnya ini kan kenyal-kenyal mendinginkan gitu ya. Ternyata lidah buaya ini efektif untuk mengatasi luka bakar karena sengatan matahari. Dan berbagai pilihan obat luka bakar juga ini ya, bisa kita gunakan untuk merawat dan mempercepat penyembuhan luka. Dan selanjutnya, untuk menjaga kesehatan mulut. Lidah buaya ini mengandung antibakteri yang tidak hanya bekerja untuk membunuh bakteri penyebab masalah gigi. Karena sifatnya tersebut juga efektif untuk mengurangi plak membandel karena sisa makanan. Nah, ini nih mungkin pendengar belum tahu ya kalau lidah buaya ini ternyata juga bermanfaat untuk kesehatan mulut. Karena lidah buaya ini juga menjadi obat alami untuk mengatasi plak gigi. Salah satu kondisi yang meningkatkan resiko gigi berlubang. Kandungan antibakteri tanaman lidah buaya ini bekerja aktif untuk membunuh bakteri dan juga jamur yang menjadi plak gigi. Nah, ternyata ya pendengar, lidah buaya ini juga sangat bermanfaat untuk kesehatan mulut kita. Jadi tidak hanya untuk kulit, tidak hanya untuk rambut, ternyata juga bermanfaat untuk kesehatan mulut kita. Dan selanjutnya juga menjaga kesehatan pencernaan. Nah, manfaat dari lidah buaya lainnya adalah menjaga kesehatan seluruh pencernaan. Ini berkat dari sifat menenangkan sekaligus menyembuhkan, sehingga cukup efektif untuk kondisi seperti sindrom iritasi usus besar atau IBS. Nah, ternyata memang banyak sekali ya, mungkin bukan hanya pendengar, tapi Ria juga baru tahu kalau ternyata lidah buaya ini memiliki banyak manfaat nih pendengar. Kalau pendengar sendiri kira-kira apakah sudah mengetahui manfaat dari lidah buaya ini? Lidah buaya ini tadi banyak sekali manfaatnya. Selanjutnya ada menangkal bakteri dan juga virus. Nah, ternyata lidah buaya ini mengandung antioksidan polifenol yang kuat dan senyawa ini berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri menjadi pemicu infeksi. Nah, selain itu, sifat antibakteri, antivirus, dan juga antiseptik tanaman lidah buaya ini efektif untuk membantu menyembuhkan luka masalah kulit. Nah, memang ya banyak sekali manfaatnya ya ternyata dari lidah buaya ini. Dan pendengar, sudah Ria siapkan lagu lagi dari Iwan Fals. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, tahukah Anda bahwa ternyata ketika ayah antar jemput anak sekolah itu bisa punya manfaat tersendiri ya. Jadi bare minimumnya itu dapat gitu lah ya. Jadi kalau misalnya saat ini mungkin Anda berpikiran bahwa ayah antar sekolah gak banyak sih yang melakukan demikian. Tapi pada kenyataannya sekolah sekarang begitu ya, jangankan SD, TK aja. Kebanyakan para suami yang mengantar buah hati mereka untuk kemudian pergi ke sekolah ya, bahkan jemputnya pun juga sama. Jadi itu bukan sekedar tren saja begitu ya, karena sempat ketika di awal masuk sekolah, ayah ini yang kemudian ada gerakan ayah mengantar anak sekolah atau gamas ya. Jadi kalau para bunda itu memang jagonya operasional pagi ya, dari bekal sampai seragam semua udah disiapin. Tapi tahu tidak, kehadiran ayah di perjalanan sekolah itu memberikan sinyal keamanan emosional dan rasa percaya diri yang dampaknya beda di otak si kecil. Apa sih perbedaan dampak antara ibu dan ayah? Kalau ibu itu tempat berlindung dan nyaman, jadi safe haven. Tapi kalau ayah itu pendorong keberanian dan eksplorasi. Jadi bridge to the outside world ya. Jadi penelitian membuktikan bahwa anak yang rutin diantar jemput ayah itu punya resiko mogok sekolah lebih rendah serta kemampuan adaptasi sosial itu lebih tinggi. Nah, 15 menit krusial di jalan kalau diantar ayah, diantar jemput ya. Kalau diantar itu membangun mental siap menghadapi tantangan pada hari itu. Nah, ketika dijemput bikin anak merasa perjuangan seharian itu di

nggak bisa karena bertepatan dengan kerjaan begitu ya, karena pekerjaannya jauh, karena nggak bisa antar jemput, jadi nganter aja, jemputnya enggak, tidak jadi masalah begitu ya, asalkan memang ada waktu di mana ayah masih bisa meluangkan waktu untuk mengantar si kecil, atau bahkan bagus lagi kalau misalkan antar jemputnya sekalian begitu pas lagi libur, atau memang meluangkan cuti pada saat libur atau pas lagi cuti. Jadi satu bulan, dalam kurun waktu satu bulan ada hari di mana Anda mengambil momen di mana sebagai ayah Anda akan melakukan antar jemput untuk buah hati Anda. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang. Aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya.
1: Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar, sesaat lagi kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk masak sih sebenarnya cukup. Kan kalau emak-emak itu biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MDG ini, cukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu air, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan, orang tua juga keberatan yang jelas itu kemarin itu kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edis Rosso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022. Correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth. as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have.
19: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Deliver.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
20: With that, it is my great
17: dari Jakarta,
20: honor
17: Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
21: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom

0: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang merujuk kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendisseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Singer, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
2: Represent this country and yeah, like I say, I'm so proud to be Indonesian today. And...

0: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, tadi kita telah ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan kita masih melanjutkan perjalanan Surabaya sore ini. Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya. Dan di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti, akan kami hadirkan mimbar agama Katolik dengan judul Oktober Bulan Rosario Iman Yang Kokoh bersama Romo Budi Prasetyo. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Romo Budi Prasetyo, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema pentingnya iman yang kokoh. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami mohon, semoga iman kami semakin berkembang dan berbuah secara nyata dalam cinta kasih kepada-Mu dan kepada sesama, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama di Kau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, sebagai permenungan dengan tema pentingnya iman yang kokoh, saya akan membacakan Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, kata rasul-rasul kepada Tuhan, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau,' dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, dan akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Roh Allah yang diterima dalam baptisan memampukan manusia untuk hidup dan memberikan kesaksian akan Kristus. Jangan engkau malu memberikan kesaksian tentang Tuhan kita. Demikian kata Rasul Paulus kepada Timotius. Memang semua bukan karena jasa dan keberhasilan kita, melainkan karena Allah-lah yang memberikan semuanya itu. Dengan keyakinan bahwa tugas kerasulan adalah penyelenggaraan Allah, maka manusia akan menjadi rendah hati dan tulus dalam menjalani hidup. Memang dibutuhkan iman yang kuat, kendati hanya sebesar biji sesawi. Dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, kita mengalami bahwa jika hidup kita berjalan baik, iman kita akan Tuhan terasa kuat. Memang dalam situasi yang mudah dan gampang, di mana kita tidak banyak mengalami tantangan, iman kita terasa begitu besar. Apalagi pada saat kita mengalami banyak berkat, kemudahan, dicintai, diterima, disanjung, dipuji, didukung. Namun dalam kehidupan kita berhadapan dengan rupa-rupa tantangan kehidupan, entah itu dalam rupa kesalahpahaman dan konflik, kesulitan atau kesusahan, bahkan penderitaan. Hal itu kerap membuat iman kita lemah, bahkan tergoncang. Kita harus menyadari bahwa kerap kali iman kita diuji bukan dalam situasi kehidupan yang mudah dan menyenangkan, tetapi justru dalam situasi hidup yang berat. Namun justru dalam rupa-rupa tantangan berat, kita dibentuk untuk menjadi semakin kokoh dan dewasa dalam iman. Sabda Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana iman itu ditantang dalam situasi yang tidak mudah. Namun Allah mengajar orang-orang pilihannya untuk kuat dalam iman dan perutusan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kita melihat bahwa setelah para murid mendengarkan pengajaran Yesus, bahwa kelak ia akan diserahkan ke tangan para lawan dan akan mati di kayu salib, iman para murid akan Yesus sungguh ditantang. Bagi sang guru yang memiliki kuasa besar, pasti tidak mungkin diserahkan kepada para pemimpin Yahudi. Selanjutnya, pengajaran Yesus tentang mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang bersalah terhadap mereka, bahkan mengampuni musuh, merupakan hal yang amat sulit dicerna dan diterima oleh para murid. Karena itu, para murid berkata kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Kepada mereka Yesus berkata, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, 'Terbantunlah engkau dan tertanam di laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu." Iman sebesar biji sesawi kelihatannya seperti iman yang kecil. Tetapi jika iman yang kelihatannya kecil di mata manusia mampu menggerakkan seseorang untuk mengerjakan hal besar, bahkan luar biasa, itulah yang diharapkan Yesus agar dimiliki oleh para muridnya. Iman yang sungguh-sungguh dalam akan memperkuat seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Dan para rasul dengan iman yang dalam itu akan diperkuat untuk menghadapi berbagai macam hal, termasuk hal-hal besar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pengajaran Yesus mengenai seorang hamba yang harus melaksanakan pekerjaan tuannya tanpa memikirkan kepentingannya atau kebutuhannya, bahkan makan minum dan istirahatnya, adalah hal yang amat penting bagi para murid. Karena hal itu mengungkapkan jiwa dan semangat yang gigih seorang murid dalam melakukan tugas pewartaan Injil. Semangat itu harus dimiliki oleh para muridnya, dan mereka tidak boleh mengeluh, tetapi harus kuat menjalankan tugas mereka. Yesus memberikan kepada mereka inti dari semangat itu pada saat Yesus berkata kepada mereka, "Hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Sebagai umat beriman, kita tidak menuntut bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Banyak hal ternyata berjalan tidak sesuai dengan keinginan dan rencana kita, bahkan kerap bertentangan dengan keinginan kita. Kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kita akan beroleh kemudahan dan terhindar dari segala macam tantangan dan penderitaan, kesulitan dan kesusahan. Kehidupan di dunia ini sungguh beraneka ragam. Berbagai macam peristiwa yang kita alami bukan peristiwa-peristiwa yang menantang. Dalam peristiwa-peristiwa yang menantang itu, kita sebagai umat beriman hendaknya memiliki iman yang kuat. Kita perlu menghadapi berbagai macam hal yang tidak mudah dengan iman.

tambahkanlah iman kami. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jika iman kita kecil, maka kita akan kalah dengan dunia. Kita akan merasa terbebani dengan segala macam tugas dan tanggung jawab. Tetapi jika iman kita kuat dan besar, maka pekerjaan seberat apapun mampu kita laksanakan dengan baik. Kita hendaknya memakai kacamata iman dalam melihat, menilai segala bentuk kehidupan. Jika kita melihat dan menilai segala sesuatu dengan kacamata duniawi, maka iman kita akan goyah dan kita akan menjadi lemah berhadapan dengan berbagai macam hal. Karena itu, marilah kita memperkuat iman kita dengan ketekunan kita berdoa, mengikuti Ekaristi, membaca kitab suci, dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Dalam kesulitan dan derita, ada banyak pengalaman yang membuat kita diuji dan dikuatkan oleh Tuhan. Pengalaman-pengalaman sulit dan susah kerap adalah jalan bagi kita untuk menjadi orang yang dewasa dan lebih kuat menjalani kehidupan kita sebagai umat beriman. Semoga kita dalam tugas kita setiap hari, dalam berbagai macam pekerjaan dan tanggung jawab, kita tidak mudah digoyahkan, tapi sebagai orang beriman yang kokoh dan kuat untuk menjalankan kehidupan kita dengan baik dan benar, menjalankan kehidupan kita dengan kekuatan iman, sehingga dalam segala sesuatu, kita tidak mudah mengeluh dan berputus asa, tetapi dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Kita akan mampu menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita dengan baik dan benar. Marilah kita tingkatkan semangat membaca kitab suci dan berdoa rosario di bulan Oktober ini. Semoga iman kita didewasakan dan tahan uji lahir dan batin.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema pentingnya iman yang kokoh. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, semoga melalui keikutsertaan kami dalam mendengarkan sabda Putramu, Engkau berkenan mempertebal iman kami. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama, baik dalam kata maupun tindakan, sebagai perwujudan nyata iman kami, menuju kepada tanah air surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.

Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Banyak informasi yang sudah kami hadirkan di hari ini, begitu ya rekan Ria ya.
1: Benar sekali ya.
0: Dan saatnya kita harus pamit undur diri, benar. Begitu ya. Tapi jangan khawatir, besok ketemu lagi.
1: Ketemu lagi tentunya ya.
0: Baik, sesaat lagi Anda bisa menyimak bersama program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama siapa rekan Ria?
1: Bersama Jeda Community.
0: Bersama dengan Jeda Community ya. Nanti akan dipandu oleh rekan Dini Wardani. Jadi pastikan Anda bisa bergabung bersama kami baik di 5345474 atau di 081-3314-992. Saya Fresti Oktora.
1: Dan saya Ria Haryati.
0: Kita pamit undur diri. Selamat malam pendengar. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: Kenapa ya, Pak? Dagangan kita nggak laku-laku. Padahal kita selalu buka lapak dari pagi. Tapi yang beli paling banyak cuma 2 orang. Bahkan seringkali zonk.
1: Belum rezeki kita aja, Bu. Insya Allah, selagi kita berusaha, akan selalu ada jalan kok.
2: Halo Bapak Ibu, kok wajahnya sedih gitu sih?
1: Ya.
2: Saya mau beli dong, masih ada donatnya kan?
0: Ada nak, ada. Ini banyak banget loh, mau beli berapa itu?
1: Iya, ya, silakan duduk dulu nak. Dari mana ini? Sendirian aja ya?
2: Makasih ya Pak, iya saya sendirian aja. Oh iya, saya mau pesen 50 pieces donatnya ya Bu.
0: Wah.
2: Masukin semua ragam donatnya ya,
1: iya.
2: Topping-toppingnya itu. Oh iya, saya izin mau bikin konten ya Pak, Bu. Boleh gak?
1: Konten itu apa nak? Maaf, Bapak gak ngerti.
2: Jadi gini Pak, konten itu adalah ide yang saya punya dan lakukan untuk dimasukkan ke media sosial saya nanti.
1: Iya.
2: Nah, dalam hal ini saya videokan jualan Bapak Ibu. Sekalian dipromosikan biar dikenal banyak orang. Jadi banyak itu, orang itu. Yang belanja
0: itu,
2: gitu.
0: Wah, boleh banget itu, Nak.
2: Makasih, Bu.
0: Silakan buat video sebanyak-banyaknya ya, Pak, ya.
2: Boleh ya, Bu, ya?
0: Iya, boleh. Silakan buat kontennya. Mau mulai dari mana? Silakan.
2: Oke.
1: Ibu tenang. Donatnya senang, udah selesai Pak. Semua belum? Mari siapin. Senang banget ya.
2: Iya. Iya, boleh ya, Bu, ya. Saya videokan dari awal banget ya Bu. Bapak Ibu acting
1: ya.
2: Seolah ngobrol aja. Nanti saya datang nyapa dan pesan donatnya. Terus selama Ibu bikin toppingnya, saya videokan. Sampai nanti semua donatnya selesai dan dibungkus, lanjut saya bayar dan jalan keluar warung Ibu dan Bapak ya.
0: Iya nak, ayo. Aduh, berasa main sinetron kita Pak. Disuruh acting begitu ya. Ayo Pak, kita mulai ngobrol-ngobrolnya.
1: Iya Bu, ayo. Udah lama loh Bapak lihat Ibu sebahagia ini.
2: Ayo, Bapak, Ibu siap ya.
1: Iya.
2: Oke. Action.
0: Wah, kok jadi cantik begini sih Ibu di HP kamu, Nak?
2: Iya kan, Bu?
0: Jadi betah deh dibikinin konten. Setelah ini diapain lagi, Nak, buat konten tadi gitu?
2: Jadi setelah ini videonya saya edit dulu ya, Bu. Nanti saya rekam suara yang menjelaskan tentang video yang kita ambil tadi. Nah, pokoknya saya akan buat sebagus mungkin. Terus saya posting deh di media sosial saya biar orang-orang jadi tertarik untuk nyobain donat Ibu juga. Jadi laris manis deh dagangannya.
0: Wah, keren.
1: Iya. Kok bisa dengan video gitu orang jadi tahu dagangan kami, Nak? Gimana caranya itu?
2: Nah, itulah gunanya sosial media, Pak.
1: Iya,
2: jadi orang-orang dari mana aja bisa lihat dan datang ke sini. Karena saya buatkan nanti alamat lengkap warungnya Bapak Ibu. Ini namanya teknologi, Pak. Jadi orang jualan sekarang rata-rata caranya ya begini. Nah, nanti saya bikinin akun media sosial untuk donatnya Bapak Ibu ya. Biar saya yang bantu kelola deh.
0: Wah, canggih ya, Nak ya. Terus nanti apa tadi akunnya? Nah, itu akunnya diapain, Nak?
2: Akunnya, Bu, nanti saya yang bantu kelola. Jadi kalau nanti nih jalan keluar ya, Bu, disempatin datang ke sini dan bikin konten-konten pendek, terus diposting lagi deh. Makin banyak lagi deh yang belanja di sini. Gitu.
1: Amin. Mudah-mudahan begitu ya, Nak.
2: Amin.
1: Biar Ibu enggak sedih-sedih lagi.
2: Yo, Bu,
1: karena dagangan kita jarang yang beli, Nak. Mungkin karena enggak banyak yang tahu ya.
2: Betul, Pak. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman di dunia yang serba digital ini. Biar gak ketinggalan dan bisa bersaing dengan lebih kompetitif.
1: Iya.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Promosi dengan Digitalisasi, karya Mutia Utami.

0: Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dan Anda saat ini ada di program Ngobras Ngobrol bareng komunitas yang malam hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RR Surabaya dari Jeda Community. Kita sapa dulu, selamat malam Jeda Community.
1: Selamat malam.
0: Suaranya langsung lembut sekali, selembut ibu-ibu ya di malam hari ini. Dan luar biasa sekali, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RR Surabaya, Jeda Community. Dan kami mengundang Anda untuk berinteraksi mendengar 0315-345-474 dan juga di 0813-1044-992 ya. Malam hari ini kita bahas seputar keseruan giat barengan sama Jeda Community. Kita kenalan dulu, selamat malam dengan ibu siapa Bu?
2: Selamat malam, saya Vanda.
0: Ibu Vanda, baik. Iya.
2: Yang sebelah saya,
3: saya Ibu Mustika.
0: Ibu Mustika, baik. Terima kasih Ibu Mustika. Mau silahkan Ibu.
2: Yang depan saya ini,
4: saya Wilda.
0: Ibu Wilda, baik. Mbak
4: Wilda ya.
0: Oh, manggil Mbak aja. Berarti semuanya manggil Mbak aja biar adil gitu ya, Bu ya. Jadi, dengan senang hati, awet muda pokoknya ya. Karena awet muda itu adalah pilihan, gitu ya Bu ya. Kalau tua itu pasti, tapi awet muda itu pilihan gitu ya. Dan kami juga akan ngobrol pendengar seputar giat bareng Jeda Community. Kita kenalan dulu sama Bu Mbak Vanda, Mbak Mustika dan juga sama Mbak Wilda. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Jeda Community ini seperti apa. Oh ya, ibunya ya dua belum disapa loh Bu. Iya, selamat malam Ibu dengan Ibu siapa?
5: Yuni.
0: Ibu Yuni, baik, dan juga Ibu
5: Nini.
0: Ibu Nini, baik. Selamat datang di Perusahaan RRI Surabaya, Ibu Yuni dan Ibu Nini ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu Jeda Community ini seperti apa sih Bu? Nah, silakan.
2: Izin, ini saya perkenalkan Jeda Community. Terima kasih nih Mbak Dini ya, udah diberi ruang untuk kami mengenalkan Jeda Community lahir dari hal yang sederhana ya. Kami melihat banyak orang itu menjalani begitu banyak peran dalam hidup. Terus ada yang sebagai orang tua, pasangan, pekerja, ada yang jadi pengusaha, anak, sahabat, sampai kadang lupa memberi ruang untuk dirinya sendiri. Nah, dari situlah Jeda lahir, hadir di sini. Ini bukan untuk ngajak orang berhenti dari tanggung jawab, bukan. Tapi justru untuk berhenti sejenak, menata hati, begitu, pikiran dan langkah. Nah, supaya setelah itu kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih sadar gitu.
0: Baik. Nah, dalam mengisi Jeda Community ini kegiatannya apa aja nih Bu untuk mengisi menjalani hidup dan juga memberikan ya bisa dibilang me time gitu ya bagi para perempuan-perempuan hebat ini. Silakan Bu.
2: Saya usahain lagi ya ini untuk menjelasin biasanya kita itu komunitas kami itu sudah lebih dari 80-an ya. Dari tahun 2025 awal itu ada sampai hari ini kita melakukan kegiatannya ada yang rutin bulanan, ada yang mingguan, kemudian ada juga harian. Begitu.
0: Baik.
2: Itu sih Mbak.
0: Baik. Nah, selama ini fokus kegiatannya Bu, apakah untuk ngumpul-ngumpul aja seru-seruan aja atau mungkin fokus kegiatan yang lain, ada mungkin jalan-jalan atau mungkin apa ya hal yang produktif nah yang dilakukan Jeda Community?
2: Ya, saat ini kegiatan kami cukup beragam ya, mulai dari seminar training bulanan, free webinar mingguan, pembiasaan good habits harian, kemudian sampai kegiatan sosial nantinya ini masih belum. Terus terang aja, jadi nanti seperti berbagi makanan, kemudian ada untuk pengadaan air bersih di daerah-daerah yang memang tidak ada air bersih di sana, kemudian ada pembagian apa ya, kayak kita kan mukena itu selalu ada aja dan berganti yang baru. Nah, yang lama itu yang masih layak pakai kita bisa bagikan ke masjid atau musola begitu.
0: Baik, wow, luar biasa sekali. Jadi mengisi kegiatan jeda ini dengan kegiatan produktif ya, dan juga sambil beramal begitu ya Bu ya. Baik, nah sekarang ke Bu Mustika begitu ya. Bu Mustika nih, apa sih Bu yang melatar belakangi Ibu mau bergabung barengan sama Jeda Community? Kan enak di rumah aja Bu, barengan sama anak sama suami gitu ya. Kenapa harus ikut Jeda Community?
3: Enak di rumah, enak tidur, nonton drakor gitu ya Mbak ya, nonton drakor gitu. Jadi begini ya Mbak, jadi kita di Jeda Community itu kita punya visi ya, jeda, namanya juga jeda. Jeda itu kan berhenti ya, berhenti. Kita itu kan mungkin ada yang ibu rumah tangga saja gitu kan, tapi selain ibu rumah tangga kan pastinya kita sebagai istri. Ibu rumah tangga berarti kita sebagai ibu, tapi kita juga sebagai anak, sebagai menantu, dan tak lupa kita juga sebagai anggota masyarakat yang punya tetangga. Mungkin juga ada yang sudah udahlah ibu rumah tangga, bekerja pula. Itu kan maka banyak sekali sebetulnya peran seorang wanita. Itu kan banyak sekali. Nah, dari banyaknya peran seorang wanita, semakin banyak peran, semakin banyak persoalannya.
0: Betul.
3: Persoalan dengan teman di kantor, persoalan dengan tetangga, persoalan dengan mertua, orang tua, bahkan yang memang yang paling banyak sekali di wanita adalah persoalan sama suaminya. Ya, persoalan sama anak. Nah, itu kan sangat banyak ya, jadi kepala kita tuh berisik gitu ya. Kepala kita tuh mikir ini, mikir itu, mikir ini tuh. Begitu banyak beban yang kita bawa gitu. Ibaratnya kita tuh bawa tas ransel tuh isinya tuh berat banget gitu. Dia di jeda, namanya juga jeda, tempat untuk berhenti. Ruangan kita itu adalah ruangan untuk kita berhenti. Untuk kita berhenti, kita letakkan nih ransel kita dulu dengan semua isi beban-beban itu tadi. Pikiran-pikiran itu kita letakkan dulu. Kita me time di situ. Bukan sekedar me time. Jadi kita bukan yang me time, kita yang pergi ke kafe, kemudian saling curhat gitu. Pulang stres lagi, Mbak. Bener enggak? Gitu kan, bener apa bener sih gitu kan. Tapi dengan di Jeda Community kita berhenti gitu, kita berhenti, kita bersama-sama. Tapi ada sesuatu untuk kita tuh recharge energi lagi. Dari energi yang tadi kita sudah ini dengan segala persoalan. Sehingga pulang dari Jeda Community dengan pertemuan-pertemuan kita itu, harapan kita ransel itu sudah gak dibawa lagi. Ya, jadi segala persoalan itu sudah gak dibawa lagi. Dengan sendirinya akan rilis di situ. Kita jeda. Coba dong, apa namanya, persoalan itu jangan dipegang terus, tapi letakkan ya, kita letakkan, kita serahkan sama Allah gitu. Kemudian ketika pulang ini semua sudah rilis. Kita punya energi yang baru untuk kita berkarya lagi, untuk bisa lebih baik lagi di keesokan harinya dan ke depan ya. Sehingga bukan sekedar kita itu jadi recharge kemudian untuk diri kita sendiri lagi, tapi diharapkan dengan begitu akhirnya kita bisa memvibrasi gitu kan. Tetangga gitu kan, anak di rumah, suami gitu. Jadi dampaknya akan besar. Hubungan ke suami juga semakin baik, hubungan bersama anak, orang tua, mertua, tetangga, teman-teman di kantor. Itu memvibrasi kembali, bisa memvibrasi orang-orang yang ada di sekeliling kita, begitu.
0: Seperti happy mom, happy life gitu ya Bu ya. Karena kalau mamnya ibaratnya ngomel aja, ini di rumah juga suntuk gitu ya.
3: Kalau kita di rumah vibrasinya ngomel aja, marah-marah, suami juga kan rezekinya jadi dari suami gak ngalir juga nanti ke kita.
0: Baik. Karena kalau istrinya bahagia itu jalannya enak aja gitu, jalannya ya. Nah sekarang ke Bu Wilda begitu ya. Nah Bu Wilda, bicara seputar Jeda Community, Bu Wilda udah berapa lama nih gabung di Jeda Community? Dan apa, mungkin bisa dibilang hal apa yang bisa dibilang membekas begitu ya bagi Bu Wilda di Jeda Community ini Bu?
6: Iya, makasih banyak sebelumnya Mbak Dini. Cuman saya bisa dipanggilnya Mbak aja gak apa-apa ya. Kalau Bu Mustika sama Bu Fanda gak apa-apa dipanggilnya Mbak. Kalau saya dipanggilnya Mbak ya. Iya. Kalau saya kan mungkin ceritanya dari POV saya sebagai saya sebenarnya generasi milenial. Jadi selisih usianya lumayan jauh kalau dibandingkan Bu Fanda sama Bu Tika.
0: Baik.
6: Nah, saat ini saya kan kerja gitu ya, aktivitas kerja, terus belum nikah gitu kan. Nah, orang mungkin berpikirnya oh udah enak kerja nih, tapi saya ngerasanya dulu tuh kayak saya cuman menjalankan rutinitas gitu loh. Terus saya merasa kayak saya tuh mau cari sesuatu tapi enggak tahu apa kayak gitu kan. Terus akhirnya tuh saya baca buku, kemudian saya dengerin YouTube yang misalkan bisa bisa kasih motivasi kayak gitu. Sampai akhirnya tuh saya ketemu seminar yang diinisiasi oleh Bu Fanda sama Bu Mustika itu.
0: Oh, baik. Nah,
6: dari seminar itu saya dapat banyak pelajaran gitu kan, Mbak, yaitu bagaimana cara kita menjalani hidup itu supaya kayak lebih meaningful kayak gitu kan. Terus habis itu gimana ketika ada persoalan kita itu jadi semakin tenang kayak gitu kan. Nah, itu juga akhirnya kan berdampak sama bagaimana kita menjalani hari. Kalau biasanya kita bangun pagi, aduh udah ketemu Senin lagi, harus berangkat kerja lagi, itu jadi udah gak kayak gitu lagi kan. Jadi niatnya kita udah beda. Kalau misalkan dulu niatnya kerja, ya udah kerja terus untuk cari gaji kayak gitu kan. Nah sekarang jadi tahu kalau kerja itu bukan untuk cari gaji, tapi gimana sih kita itu mengalirkan kebaikan yang bisa kita kasih gitu kan. Urusan gaji atau urusan rezeki itu kan nanti datangnya dari Allah kayak gitu kan. Nah, senangnya apa? Ketika kita gabung ke komunitas itu ternyata kita dapat banyak circle positif gitu loh. Jadi ketika kita misalkan, kan kita gak bisa membatasi nih dalam hari-hari itu kita ketemu sama siapa aja, itu kan kita gak bisa membatasi. Tapi dengan kita gabung ke komunitas yang positif itu rasanya nih kita bisa, saya nih bisa kayak ada apa namanya batasan gitu loh buat diri saya. Ketika udah mulai melenceng terus habis itu ikut lagi, recharge lagi gitu Mbak, rasanya segitu. Gabungnya mungkin saya baru sih kenal awal tuh ya dari akhir 2025 kalau nggak salah itu.
0: Baik, jadi baru setahun begitu. Betul, ya Mbak Wilda ya. Oke. Okay. Ketika bergaul bersama ibu-ibu Mbak Wilda, Mbak Wilda Mbak sendiri gitu ya. Ada gap. Bisa dibilang subculture nggak sih, atau mungkin ada gap yang aduh gimana ya? Kalau ngomong sama ibu-ibu ini kan ewo pakewo kalau kata orang Jawa ya. Nanti kalau kalau diajakin kayak agak-agak apa ya, bisa dibilang guyonan dikit, aduh tersinggung nanti jadi takut gitu nggak sih Mbak Wilda? Kemudian nanti kalau serius-serius, aduh ini bukan aku banget nih. Nah gimana nih Mbak Wilda?
6: Iya dulu tuh saya datang awal tuh sendiri Mbak, sendiri di acara nggak ada teman, karena kan buat ajak teman tuh nggak gampang ya kalau misalnya nggak tergerak dengan sendirinya. Nah tapi karena di sana saya ngerasain bagus nih energinya, kayak itu saya suka nih sama lingkungannya, akhirnya berlanjut lah saya ikut seterusnya sampai akhirnya nih bergabung sama ibu-ibu yang luar biasa. Nah kalau ngerasa kayak gimana-gimana, alhamdulillah enggak, karena beliau-beliau ini welcome banget. Dan sebenarnya pengalaman hidup dari ibu-ibu ini kan udah jauh lebih banyak daripada saya gitu kan ya Mbak. Baik. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau-beliau gitu.
0: Oke, baik. Jadi jeda community aman ya. Jadi
6: segala generasi, mungkin kalau nanti ada Gen Z juga kayaknya rasanya bisa-bisa aja.
0: Bisa-bisa aja gitu ya.
3: Ada sebenarnya Gen Z juga kan ada.
0: Jadi memang Bu Mustika dan juga Bu Fanda ini benar-benar harus adaptif kemana aja, masuk di mana aja bisa gitu ya Bu ya. Termasuk Gen Z, termasuk sama ibu-ibu seperti Bu Nini dan juga Bu siapa tadi Bu? Bu Yuli.
3: Bu Yuli
0: ya. Ini juga
3: memang lebih kepada yang penting wanita aja.
0: Baik, karena perempuan berdaya, perempuan berkarya gitu ya Bu. Nah sekarang Dini mau menyapa Bu Nini, boleh ya Bu ya? Boleh mungkin mic-nya diberikan ke Bu Nini Bu. Nah Bu Nini apa kabar malam hari ini Bu? Apa kabar malam hari ini Bu?
7: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Bu Nini sebagai senior Bu Nini. Nah. Senior ya boleh ya. Nanti kalau dibilang sebagai yang lebih sepuh kan enggak enak ya Bu ya, senior lah gitu ya. Nah, Bu Nini sebagai senior Bu Nini, jeda community ini seperti apa sih Bu kalau menurut Bu Nini nih Bu?
7: Saya ini dulu ya awalnya itu ikut pelatihan di Mbak Wanda.
0: Oh baik.
7: Agustus 2024.
0: Oh baik, jadi 2 tahun yang lalu ya Bu?
7: Iya.
0: Tepat 2 tahun yang lalu nih, sudah September sekarang ya.
7: Oh iya betul. Wah, ya. Terus waktu itu saya merasa bahwa ilmu-ilmu yang saya dapatkan tuh luar biasa, bisa merubah saya.
0: Baik.
7: Yang dulunya saya itu gampang marah atau kadang-kadang dengar apa tuh sut-sut gitu ya.
0: Oh baik.
7: Terus akhirnya dengan adanya ilmu yang saya dapatkan, terus kemudian dengan adanya jeda, minimal itu saya bisa menurunkan ego saya.
0: Oh, baik.
7: Dulu kan saya merasa bahwa saya pasti benar lah, saya pasti benar, kamu salah gitu. Tapi setiap sebetulnya mulai dulu itu saya mesti gini, yo aku salah sepurane. Tapi sebetulnya kita yang benar itu kan kita minta maaf sama, kita mohon ampunan sama Allah. Jadi kita yang salah, bukan minta maaf kepada yang benar yang bersangkutan ya. Tapi kadang-kadang yang bersangkutan mesti kadang ngomong gini, tetap aja mesti minta maaf. Kata-kata minta maaf. Tapi akhirnya memang dalam hati kita memang minta maaf sama Allah. Dengan adanya jeda ini, alhamdulillah banyak, insya Allah banyak ilmu-ilmu yang saya bisa gali.
0: Oke, baik.
7: Seperti itu Mbak, seperti itu Mbak Dini.
0: Baik. Nah, Bu Dini sendiri ketika menghadapi apa ya bisa dibilang jab usia yang jauh ya, Bu ya, gitu ya. Ini seperti apa, Bu? Apakah ketika ngobrol sama Mbak Wilda begitu ya. Ini ada ewu pakai ewu juga enggak sih, Bu Dini?
7: Kalau saya sih merasa masih muda terus, Mbak.
0: Luar biasa ya, Bu ya. Jadi masih awet muda terus gitu ya.
7: Iya, karena usia itu kan hanya angka, Mbak.
0: Ah, oh, benar.
7: Jadi saya memang enggak mau saya minder mau ketemu anak Gen Z. Semua, pokoknya saya tetap. Okay. Dan saya enggak mau tetap apa kayak dihormat-hormat itu kan saya enggak senang. Mending kita sama-sama.
0: Mengalir aja iya.
7: Begitu ya. Dan minimal kan saya juga dapat ilmu dari beliau-beliau berdua ini. Baik. Yang luar biasa bagi saya.
0: Baik. Nah, Bu Nini ada pengalaman seperti apa, Bu, ketika senior begitu ya. Mungkin yang bisa dibilang kan senior ini kan tempatnya untuk berguru gitu ya. Tempatnya berguru kira-kira gitu ya. Nah, ada pengalaman apa, Bu, di Jeddah Community ini ketika Bu Nini mengikuti Jeddah Community ini sudah 2 tahun ini begitu.
7: Kalau saya ini malah bergurunya ke Bu Fanda.
0: Oh, baik.
7: Ke Mbak Fanda. Mentor saya yang luar biasa. Baik. Dan saya ketemu kalau sama Mbak Mustika ini baru tahun 2025 yang terakhir. Akhir.
0: Oh, baik.
7: Baru saja. Kalau sama Mbak Panda kan sudah 2024.
0: Oke.
7: Okay. Jadi kalau saya lagi menemui persoalan, konsultasinya ke beliau.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Panda, ini persoalannya ini. Oh, ini. Alhamdulillah. Luar biasa lah beliaunya ini. Jadi bukan suatu kebetulan bahwa saya ada di dalam komunitas Jeddah.
0: Oh, baik. Nah, kalau konsultasi ke Bu Fanda gratis nggak, Bu?
7: Wah, gratis.
8: Gratis lah orang konsultasi. Okay. Yang punya solusi itu bukan saya.
0: Oke, baik.
9: Bayar pakai doa.
0: Oh, luar biasa, bayar pakai doa.
9: Konsultasinya gratis.
7: Dan tidak ada waktunya.
0: Oh, baik, tidak ada waktunya. Baik.
8: Ya responnya aja jam berapa gitu. Okay. Konsultasinya 24 jam.
0: Ya,
8: itu konsultasi dulu.
0: Konsultasi dulu.
8: Responnya nanti. Baik.
0: Jadi kayak gini, Bu Fanda ini lagi tanggalnya tua nih, Bu. Enggak menerima konsultasi gitu ya, Bu ya?
7: Oh, enggak.
0: Nanti Bu Fanda, saya juga enggak ada solusi nih, Bu. Ya.
8: Jeda dulu ya, Bu. Jeda dulu.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih, Bu Nini. Nah, sekarang sama-sama. Ke Bu Yuni begitu ya. Bu Yuni, makasih lakukan. Bu Yuni gabung di Jeddah Community ini dari tahun berapa, Bu? Apakah juga sama seperti Bu Nini atau mungkin ada pengalaman yang lebih menarik begitu, Bu Yuni, ketika bergabung sama Jeddah Community? Bu Yuni kan ini juga senior juga nih. Silakan, Bu Yuni.
10: Betul, senior, tapi mudah sekali.
0: Oh, mudah sekali.
10: Umumnya baru beberapa bulan aja. Baru lahir. Jadi, alhamdulillah dikenalkan sama mentor-mentor yang luar biasa. Jadi untuk berkata ke keluarga itu sangat ini teratur.
0: Oh,
10: dulunya langsung tes. Kata disiplin kata kayak gitu teratur.
0: Baik.
10: Marah-marah sekarang sudah bisa direda.
0: Oke. Okay. Ya. Marah-marahnya enggak teratur juga, Ibu ya?
10: Iya. Namanya orang Surabaya bonek ya.
0: Iya, benar banget nih, Bu. Setuju ya. Ditahan dulu ibu-ibu semuanya ada yang bergabung malam hari ini. Selamat malam.
11: Malam Dini.
0: Malam Bang Andi. Silakan Bang Andi.
11: Iya. Aku jujur tadi sempat salah dengar tadi itu.
0: Apa tuh?
11: Begitu tamat ternyata Jeddah Community ya.
0: Iya, Jeddah Community Bang Andi.
11: Iya. Enggak tadi aku sempat salah dengar tapi Jeddah Community.
0: Oh, aduh. Jangan, Re. Waduh, Bang Andi.
11: Namanya berbahaya.
0: Berbahaya ini. Ini kupingnya tolong ya.
11: Makanya ya, abis ini mau ke THT. Ya.
0: Baik.
11: Makanya kan tamunya kan luar biasa semua.
0: Oke. Okay.
11: Ya, selamat malam teman-teman semua yang di Jeddah Community ya, salam kenal.
0: Selamat malam.
11: Enggak, yang saya ingin tahu pertama begini. Mohon maaf, barangkali kalau sudah ditanyakan sama Dini ya, karena sempat lewat tadi.
0: Apa tuh?
11: Apakah memang komunitas ini anggotanya harus perempuan ya? Karena kan tadi dengarkan kan sebentar-sebentar kan seperti itu. Yang kedua gini, sebetulnya fokus kegiatannya lebih kemana sih? Misalnya nih kalau oh ya memang jeda community memang khusus perempuan misalnya.
0: Yeah.
11: Nah, itu kalau memang seperti itu fokus kegiatannya kemana gitu kan? Apa istilahnya kumpul-kumpul untuk saling sharing misalnya? Ya kamu punya apa misalnya? Apa namanya kalian apa misalnya seperti itu sehingga dikemas menjadi sebuah kegiatan baru macam-macam lah saya nggak ngerti itu kan. Nah itu gimana dua dulu deh karena saya belum sempat menyimpan seperti itu tadi mungkin sempat salah dengar tadi itu
0: ya. Baik oke itu aja ya, bang dia
11: ya. Makanya begitu dengar si siapa si Wilda itu oh enggak aja ternyata bukan.
6: Langsung
11: disyok
6: denger
11: kata-kata. Iya, makanya.
0: Waduh, malu-malu.
11: Jam segini harus.
0: Nah, makanya itu udah ngantuk ini kayaknya Bang Andi nih ya.
11: Iya, makanya.
0: Jadi melek lagi.
11: Kalau ada pertanyaan tadi tapi ya saja.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Andi. Saya selalu Bang Andi. Oke, baik. Silakan mungkin Bu Wanda atau Bu Mustika mau jawab, monggo silakan.
2: Saya coba menjawab. Sebetulnya komunitas ini itu kebetulan aja para wanita nih sekarang, tetapi tidak ada kemungkinan
0: tidak menutup kemungkinan
2: karena ini sebentar lagi mau ada para cowok juga yang ikut jadi lumayan banyak juga jadi misalnya jangan lewatkan mungkin mulai bulan depan insya Allah itu kita untuk rutin bulanannya itu sudah mulai ada banyak cowoknya.
0: Oh, baik. Jadi bapak-bapak juga butuh jeda ternyata ya.
2: Butuh banget.
12: Sebenarnya juga kan ada cowoknya
2: Mbak. Ada, sebetulnya
12: cuma
2: ada.
12: Cuma enggak banyak
2: gitu. Selama ini.
12: Baik. Memang yang lebih aktif datang ya enggak tahu kenapa perempuan semua sih ya gitu.
2: Kebetulan
12: cowoknya mungkin karena ngelihat perempuannya banyak jadi akhirnya
0: minder.
12: Bentar dulu kali ya gitu kan. Nanti next time bulan depan
2: untuk,
12: sudah beberapa banyak yang daftar ya yang bapak-bapak jadi apa namanya nanti ya jadi semakin banyak jadi mungkin yang kemarin apa tidak aktif itu bisa jadi aktif kembali.
0: Oke. Jadi bapak-bapak juga butuh jeda ya, nggak cuma ibu-ibu aja gitu ya. Baik, kemudian kegiatannya fokusnya kemana ini Bu? Silakan.
2: Untuk selama ini yang paling dibutuhkan teman-teman itu ternyata ini kan kita sebetulnya jeda itu adalah healing hati ya, healing hati tapi juga sumbernya atau kita itu berpegang fondasinya dari Al-Qur'an dan hadis.
0: Oh, baik.
2: Nah, tapi selama ini kita hanya membaca aja udah tahu aja gitu. Gimana cara mempraktekannya mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan metode ilmu magnet rezeki. Dari situ akhirnya teman-teman itu mudah ya. Maksudnya begini, begitu. Akhirnya baru ngerti, baru memahami apa yang ada di Al-Qur'an itu sendiri. Jadinya lebih mudah gitu. Akhirnya semangat gitu karena mudahnya kan. Terus kemudian beberapa alhamdulillah akhirnya bisa menjadi lebih tenang, menemukan solusi-solusi begitulah. Akhirnya kok menjadi bertemu lagi, rindu lagi karena memang komunitasnya ini jadinya sama-sama jadinya enak saling menyemangati gitu.
0: Saling menyemangati ya. Jadi artinya jadi community ini enggak cuman maksudnya riwa-riwi enggak ada tujuannya gitu ya.
2: Iya, ada manfaatnya.
0: Ada manfaatnya begitu ya. Jadi mengkaji Al-Qur'an dan hadis begitu ya, Bu ya. Baik. Jadi artinya ini cuman dibatasi untuk muslim aja begitu ya.
2: Enggak juga.
0: Ternyata
2: di daerah-daerah lain yang kita tahu itu ternyata yang non-muslim itu juga ikut dan mereka menemukan solusi juga.
0: Begitu,
2: alhamdulillah. Jadi bisa Al-Qur'an itu kan rahmatan lil alamin, Mbak Dini. Bukan kitabnya orang Islam saja. Jadi memang diturunkan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebetulnya itu adalah petunjuk untuk seluruh manusia, semua manusia.
0: Baik.
2: Begitu.
0: Iya. Ditahan dulu Ibu Fanda, Bu Mustika dan juga Mbak Wilda ya. Ada yang bergabung nih di WhatsApp Pro 1 RR Surabaya, ada Mbak Rika Herlin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di studio. Ini ibu-ibu semua, bapaknya enggak ada nih, Mbak. Gitu ya. Saya mau menanyakan, sebagai istri saya mau gabung di Jeddah Community. Bagaimana caranya untuk bergabung? Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya itu kan istri-istri saat ini itu permasalahannya adalah mendapatkan suami yang patriarki. Nah, sehingga ini membuat istrinya itu susah untuk berkembang gitu ya. Nah, kalau bagaimana caranya agar kita ini bisa melawan patriarki begitu ya. Dan yang ketiga adalah saya adalah hobi juga untuk kumpul-kumpul. Barangkali bisa kumpul-kumpul bersama dengan Jeddah Community. Sukses terus untuk Jeddah Community. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Rika Herlin. Silakan Ibu, monggo, ada tiga nih.
12: Patriarki maksudnya bagaimana?
0: Nah, mungkin patriarki gini ya, yang ditanyain sama Mbak Rika Herlin, suaminya ini gak ngebolehin istrinya untuk keluar rumah gitu ya. Kemudian istri itu harus di rumah aja, gak usah kemana-mana
12: baik. Yang jelas satu, kita di Jeddah Community kita mengajarkan patuh suami.
0: Baik.
12: Jadi kalau suami tidak mengizinkan keluar, dari rumah juga bisa. Kan kita ada webinar ya. Ada webinar, jadi melalui Zoom itu juga ada gitu. Jadi sebenarnya kalau suami itu tidak mengizinkan ya, artinya kalau kami belajar bersama di Jeddah Community itu, kita itu fokusnya memperbaiki diri kita sendiri.
0: Baik.
12: Ya. Jadi saya tidak mengajak teman-teman untuk gimana caranya merubah suami, enggak. Tapi yang kita ajarkan adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri. Memperbaiki diri kita sendiri sampai akhirnya kita setelah upgrade ya, upgrade ilmu, upgrade diri itu, kita itu punya vibrasi. Tubuh kita itu keluar vibrasinya, yang di situ akhirnya suami itu akhirnya, oh beda nih istriku sekarang. Gitu kan. Dari webinar itu, ayo terus, jangan, intinya jangan sampai menyerah ya, jangan terus karena kan memang dengan persoalan yang begitu banyak ya, apalagi usia juga sudah tidak muda itu kan, otomatis kan persoalan demi persoalan itu kan sudah numpuk ada yang ditahan untuk melepaskan semuanya kan juga butuh waktu. Tidak yang ujuk-ujuk ya, walaupun kalau Allah berkehendak ujuk-ujuk terjadi juga bisa saja gitu.
0: Baik. Kan ditahan dulu Ibu, ada bergabung ya malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Luki, Pak Tua, monggo silahkan.
13: Terima kasih. Ini khusus ibu-ibu ya.
2: Kebetulan malam ini ibu-ibu.
13: Ini kalau Pak Tua ini katanya Pak Basofi tidak semua laki-laki. Itu era saya. Pak Basofi itu era saya. Jadi ya umurnya sekira-kira ya segitu lah. Yang perlu saya selaraskan, di antara ini kan mesti ada pro kontra dan salah paham. Untuk apa ya, mengusahakan itu saya cuma bisa menyelaraskan aja. Biasanya salah paham itu, yang salah itu berarti kurang paham. Nah, antara pro kontra itu, yang pro itu biasanya sudah masuk dalam wadahnya. Tidak dimengerti dengan yang lain, itu mesti pro. Tapi kalau kontra, itu terlalu dialis ya. Jadi di sini saya harapkan saling mengerti gitu lah. Nah, di situ di antara naungan beberapa ayat itu kan ada yang mengatakan bahwa rezeki itu tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Nah, dari situ kan ada balance-nya. Balance-nya adalah ternyata di antara takdir-takdir itu tadi kan bisa dirubah. Takdir itu bisa dirubah. Itu termasuk tulisan saya, Bu. Nah, di antara takdir itu bisa dirubah. Kira-kira kalau menurut Ibu itu takdir mana yang kira-kira Anda alami itu bisa dirubah dengan doa? Terima kasih. Terus penjelasan. Saya berusaha untuk salam juga.
0: Siap.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki, Pak Tua, untuk pertanyaannya. Wah, ini banyak nih pertanyaannya. Takdir yang tidak bisa diubah. Oke, silakan Ibu.
12: Jadi takdir, jadi di sini juga kita di jeda community itu memang kita diajarkannya untuk kita itu merubah nasib kita.
0: Oke.
12: Dimulai dari kita merubah apa-apa yang ada dalam diri kita. Itu ada ayatnya ya.
0: Baik.
12: Ada ayatnya. Surat keberapa? Surat di dalam Al-Qur'an ya. Ini episode tidak hafal. Tapi ada di dalam Al-Qur'an istilahnya bahwa kalau kita mau merubah nasib kita, maka kita harus merubah apa-apa yang ada di dalam diri kita. Jadi perintahnya kita tidak mengubah apa-apa yang ada di luar diri kita ya, tapi apa-apa yang ada di dalam diri kita. Dimulai dari yang paling dalam, yaitu merubah pikiran kita dan perasaan kita. Itu seperti itu.
0: Jadi kalau kata akademisi itu adalah kita harus bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, gitu ya Bu ya. Kalau di luar kendali, udah biarin aja lah.
12: Kalau mengendalikan yang di luar semua, mengendalikan suami, mengendalikan anak, surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 ya. Kalau mengendalikan suami, mengendalikan anak, kan capek ya. Mengendalikan tetangga, mengendalikan teman kerja, kita kan capek itu. Makanya beban-beban itu kita letakkan. Kita fokus jeda itu kita untuk kembali ke diri kita sendiri.
0: Baik.
12: Itu seperti itu. Kita fokus, kita kembali ke diri kita sendiri. Kita upgrade apa yang ada di dalam diri kita. Value kita itu kita naikkan gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu.
12: Jadi kalau takdir yang tidak bisa dirubah, yang jelas seperti kematian itu kan tidak bisa ya, maksudnya itu udah kehendaknya Allah. Kemudian ada juga waktu itu kita boleh, kita di jeda kemenit itu kita punya keinginan kan, semua orang punya keinginan, punya hajat, punya apa yang diinginkan gitu kan. Tapi kita di sini tidak diajarkan untuk apa namanya mengontrol saya maunya apa gitu kan. Boleh punya mau, tapi yang kita juga ikhtiarnya bukan yang mengajarkan ikhtiarnya, oh mau kaya nih, mau kaya nih, mau penghasilan nih sebulan 50 juta. Kemudian, okay, silakan, ayo bekerja yuk, pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Tidak seperti itu. Tapi kita ikhtiar itu bukan hanya bekerja. Ikhtiar yang kita lakukan adalah ikhtiar berbuat baik kepada sesama manusia.
0: Baik, ditahan dulu Ibu. Ini malam ini ramai. Halo, selamat malam.
14: Ada lagi.
0: Selamat malam.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf ya, masih tidak
14: apa-apa lagi.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Dengan siapa, di mana?
14: Dari Pak Toto di Surabaya.
0: Oh, Pak Toto. Baik, monggo, suaranya beda Pak Toto. Sehat ya Pak Toto ya?
14: Karena dihadapi beda, jadi suaranya otomatis beda.
0: Oh, baik. Auto berarti ya, autopilot nih suaranya. Silakan jadi, Pak Toto.
14: Para ibu-ibu sekalian ya, yang sebagai narasumber.
0: Baik.
14: Sebenarnya tuntutan yang wanita itu satu, merasa nyaman dengan laki-lakinya.
0: Oke, betul. Baik. Jadi tugasnya laki-laki cuma menyamankan aja gitu ya?
14: Iya, jadi saya itu laki-laki itu harus buat nyaman kaum wanita.
0: Oke, baik.
14: Mungkin ini yang dibuat laki-laki itu merasa ditaktor. Itu adalah surat An-Nisa ayat 34. Nah, itu kalau kita resapi, sebenarnya bukan ditaktor. Di sana ada berbunyi, Ari jaluk owamuna ala nisa, lelaki itu adalah pemimpin wanita. Nah, ini yang bisa gunakan oleh para bapak-bapak itu. Sebenarnya pemimpin di sini adalah ngembeng, mengayomi. Ya, bukan bertindak sekehendaknya, mengayomi. Bagaimana caranya membuat si wanita itu aman dengan kita. Kalau otomatis wanita itu aman dengan kita, segala satunya itu mudah. Misalnya, mas, saya ikut perkumpulan gini. Oh iya, tidak apa-apa untuk menambah wawasan. Itu sudah beres sebenarnya.
0: Baik. Jadi,
14: marilah bagi kaum laki-laki, jangan mentang-mentang kita sebagai pemimpin kaum wanita lalu kita tuh menyalahgunakan kekuasaan. Nah, ini jangan sampai. Tetapilah apa ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an.

0: anak ya.
1: Okay.
0: Tapi itu kan di luar kontrolnya kita.
1: Okay.
0: Kita sebagai wanita jadinya apa yang bisa kita kontrol ya itu aja yang kita atur.
1: Okay,
0: ya baik. Apa nih? Hati kita sendiri,
1: okay,
0: pikirannya kita sendiri. Lalu kita bisa memilih kata-kata yang membuat hati kita menjadi nyaman.
1: Okay.
0: Gimana nih? Biasanya kalau ada dari luar kita mendapatkan apa, biasanya kita juga ikutan seperti itu.
1: Okay.
0: Misalnya udah kepancing gitu. Padahal apa yang kita lisankan itu nanti juga kembali lagi ke mau kita.
1: Okay, baik.
0: Nah, kita ini diingatkan di dalam pondasi tadi ya, dari sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis, bahwa apa yang kita katakan itu diaminin oleh malaikat.
1: Okay.
0: Makanya itu kita bisa berhati-hati kalau bisa itu dalam pikirannya kita, dalam hati kita gitu ya, perasaan kita itu yang harus kita kuasai, dan juga berlisan juga harus hati-hati.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Manda. Karena masih ada pertanyaan banyak nih Bu ya di WhatsApp ya.
0: Oh iya, Masya Allah.
1: Oke, malam hari ini ada Mas Afif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ibu-ibu komunitas Jeddah Community. Izin bertanya, Jeddah Community itu kelompok pengajian rutinitas atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Afif. Kemudian tadi Mbak Rika Herlin tadi udah dijawab ya, Mbak Rika Herlin ya, tentang patriarki tadi udah bisa, kalau sama suaminya gak boleh keluar rumah berarti boleh nanti webinar dari rumah aja ya, jadi aman ya. Oke, kemudian cara ngumpul, oh tadi belum dijawab tentang bagaimana cara gabungnya, begitu ya Bu ya. Kemudian ada Ibu Septia. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Dini Wardani dan juga ibu-ibu yang terhormat. Saya mau tanya, kalau di Jeddah Community ini apakah ada bakti sosialnya aja atau biasanya bakti sosial kemana aja? Terima kasih. Dan bagaimana caranya untuk bergabung di bakti sosial? Apakah hanya di Surabaya aja dan sekitarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Septia. Kemudian ada Bang Andi juga tanya nih, izin dong tanya kontak personnya di mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Ada banyak pertanyaan saat ini di menit ke-47.
0: Mungkin yang
1: Mbak Rika Herlin dulu ya, tadi bagaimana cara gabungnya Bu?
0: Nah. Oh iya, oke. Okay. Bagi teman-teman yang kepingin bergabung atau nanya-nanya, itu bisa langsung ke admin di 087788575859.
1: Oke, mungkin bisa sekali lagi Bu?
0: 087788575859.
1: Oke, ini atas nama?
0: Di admin Jeddah Community.
1: Oke, admin Jeddah ya. Baik. Kemudian kalau mau gabung langsung telepon aja atau mungkin
0: ketemu WA. WA di situ nanti ada kayak formulir gitu aja, nanti langsung diisi begitu. Dan ada apa ya?
1: Iurannya gitu?
0: Langsung enggak, nanti saat ini masih free.
1: Oh, masih free. Baik.
0: Iya,
1: Masya Allah.
0: Memang untuk masuknya itu kita free aja.
1: Oke.
0: Mbak Dini. Jadi nanti kalau ada kalau udah dapat webinar, udah dapat yang kajian yang setiap hariannya itu ada. Kemudian nah yang bulanan itu karena kita ketemu, jadi untuk ya konsumsinya apa, jadi mesti ada
1: tarikan
0: iuran,
1: gitu
0: iuran bayaran. Tapi pembayarannya itu pun juga tidak
1: memberatkan gitu
0: memberatkan,
1: ya Bu ya.
0: Antara umum dan yang member nanti ada bedanya juga. Jadi mendingan gabung aja.
1: Jadi pembayarannya pun dari kita untuk kita gitu ya Bu ya. Nah, karena kan konsumsinya kan kita sendiri.
0: Betul.
1: Gitu ya. Baik. Kemudian nih nomor udah ya Bang Andi ya. Kemudian Mbak Rika Herlin. Oke,
0: yang
1: terima kasih. Ini Bu Septia tanya, apakah baksosnya di mana? Apakah ini kalau Mas Afif tanya ibu-ibu pengajian kah ini? Nah, silakan.
2: Pengaji, kalau pengajian itu kan fokusnya muslim saja ya, muslim saja. Ini kita itu memberikan ilmu, yang ilmu itu untuk memvalue diri kita gitu. Jadi untuk agama apapun
1: bisa,
2: kita bisa masuk gitu. Kita bisa masuk. Anggaplah misalkan yang beragama non muslim di situ dia mungkin masih belum nyaman untuk kan ada sebuah metode yang namanya itu menggunakan Al-Qur'an. Mungkin itu belum digunakan gak apa-apa. Tapi metode yang lain atau ilmu yang kita gunakan itu kita pakai dalilnya atau dasarnya memang Al-Qur'an dan hadis.
1: Gitu. Baik.
2: Contoh salah satunya kita kan fokus untuk membenarkan, memperbaiki diri. Salah satunya memperbaiki diri itu berasalnya dari

0: dari ayat yang mana begitu ya. Itu salah satunya dari apa namanya istighfarnya orang pertama di bumi ini, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu istighfarnya ketika diturunkan sama Allah dari dari surga gitu kan, kemudian Nabi Adam ke bumi itu kan beliau istighfarnya Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfirlana dan begitu seterusnya, yang itu artinya adalah ya Allah sesungguhnya aku yang zolim. Jika engkau tidak memaafkan aku, maka aku termasuk orang yang rugi. Kan begitu kata Nabi Adam. Padahal Nabi Adam itu sama diturunkan ke bumi itu kan karena godaan setan ya. Tapi begitu di bumi, Nabi Adam gak ada bilang, ya Allah, bukan aku sih yang salah, habis setan itu loh godain aku gitu loh. Maafin dong, habis setan sih godain aku. Nabi Adam gak ada bilang begitu. Nabi Adam sadar bahwa memang itu sudah desk job-nya setan ya gitu kan. Tapi Nabi Adam tetap berdoa sama Allah itu, saya yang salah ya Allah. Karena saya sudah engkau perintahkan untuk patuh, tetapi malah saya mengikuti apa yang setan mau gitu kan. Nah di situ jadi ketika kita ada persoalan dengan teman, rumah tangga dan segala macam, maka kita kembali ke diri sendiri, yaitu apa? Mengakui dosa-dosa diri kita. Yang gak banyak ya, kayaknya kita dosanya gak banyak ya. Banyak banget apa gak banyak?
1: Kayak kok jadi terkesima sama Bu Pustika ini? Jadi bingung jawabnya gimana?
0: Kan dosa kita itu banyak banyak ya.
1: Seperti
0: jadi,
1: syair itu, Abu Nawas gitu ya Bu ya.
0: Jadi kita bukan pengajian yang ayo kita datang ngaji yuk yasinan. Enggak, bukan yang seperti itu, tapi kita lebih kajian kepada ilmunya. Ilmunya jadi untuk semua lini agama, untuk semua usia gitu kan. Itu masuk karena itu memang bekal untuk kita keseharian, menghadapi keseharian kita. Itu seperti itu.
1: Terima kasih Bu Musika. Oke, kemudian ada Mas Afif sudah terjawab ya. Kemudian Mbak Rika Herlin sudah terjawab. Nanti tanya lagi Mbak Rika Herlin. Oh iya, untuk bergabung bakti sosial. Silakan Ibu.
2: Itu tetap aja nanti hubungi yang di nomor tadi. Karena bakti sosial itu masih belum aktif yang sebulan langsung ada gitu. Tapi nantinya akan ada karena memang ini udah ngumpul banget gitu.
1: Nah, ini apakah hanya di Surabaya aja Jeda Community ini atau ada di tempat lain, di kota lain begitu, Bu?
2: Sebetulnya yang namanya baksos itu kan bisa langsung diarahkan langsung kemana, misalnya kalau pada saat ada bencana alam atau apa itu kan misal langsung dikoordinir oleh kita gitu aja, nanti langsung ditaruh kemana gitu. Kita bekerja sama sih, kolaborasi juga dengan yang lain.
1: Jadi kolaborasi. Terima kasih untuk Ibu Septia ya. Mungkin bisa gabung juga di admin tadi sudah disebut ya. Bu Septia 0877-8857-5899 begitu ya Bu ya. Baik, nanti bisa menghubungi admin Jeda Community ya. Dan terima kasih untuk pertanyaannya sudah terjawab karena... Oh, ada satu lagi Bu, sabar ya. Selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Kobar, silakan.
3: Pernah bertanya.
1: Iya, siap.
3: Baksos. Kalau kita bicara baksos, bakti sosial. Pertanyaan. Pernah aja tolong dijawab dengan jujur.
1: Iya,
3: yang integritas. Siapakah yang mendalangi baksos itu?
1: Terima kasih. Siapakah yang mendanai atau mendalangi? Silakan Ibu.
2: Baksosnya di sini masih berupa seperti pakaian layak pakai. Terus kemudian mukena. Begitu. Sementara ini masih itu sama makanan.
1: Iya,
2: makanannya itu seperti makanan berbagi pada saat hari Senin, Kamis atau Jumat. Itu aja masih belum kita mulai.
1: Baik. Jadi makanannya pun juga makanan instan yang siap saji begitu ya Bu ya.
2: Langsung bisa dimakan.
1: Jadi contoh nih mau bakso sama seblak enggak bisa ya. Kalau seblaknya
2: pilih dulu.
1: Iya. Harus dalam bentuk yang enggak mateng lah ibaratnya gitu ya. Kalau mateng ini kita bingung masaknya gimana gitu. Baik. Nah, karena udah di menit ke-54 Ibu, enggak kerasa. Mungkin sebagai closing statement kita ke Ibu Dini dulu deh, nanti ke Ibu Yuni, kemudian nanti semuanya ke Mbak Wilda, kemudian nanti ke Ibu Mustika dan Ibu Fanda. Nah, Ibu Dini dulu, monggo silakan. Sebagai closing statement Ibu, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat sih Ibu dengan Jeda Community ini? Silakan Ibu. monggo silakan. Apa yang disampaikan ke masyarakat Bu Nini untuk jeda community ini? Oke. Mic-nya cuma 3, maaf ya Bu ya. Digeser-geser enggak apa-apa ya. Baik, silakan Ibu, apa yang ingin disampaikan atau mungkin mengajak masyarakat untuk ikut jeda community seperti apa Ibu? Silakan.
0: Iya. Karena kita tahu ya, sekarang banyak ibu-ibu itu meluangkan waktu dengan maaf-maaf kayak healing kemana-kemana yang menurut saya itu nggak kurang bermanfaat. Tapi memang untuk beliau-beliau itu kan refreshing ya,
1: posting story gitu.
0: Betul. Kalau menurut saya sih alangkah baiknya ibu-ibu bisalah mengikutin komunitas jeda ini, minimal ada tambahan apa ya, energi untuk kita berkembang ya, pengembangan diri. Selain itu juga untuk silaturahmi. Terus kita juga bisa belajar dari persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, bagaimana solusinya.
1: Baik.
0: Itu aja Mbak Dini.
1: Terima kasih Bu Dini. Bu Yuni mau nggak silakan, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Ibu terkait dengan jeda community ini Bu? Silakan.
4: Silakan ibu-ibu yang sekarang kan memang banyak problem-problem permasalahan. Jeda ini sebagai wadahnya.
1: Baik. Salah satunya seperti itu. Jadi dengan adanya jeda community ini diharapkan ini bisa menjadi wadah untuk menampung semua aspirasi begitu ya Bu Nini ya. Ya, sorry Bu Yuni ya Bu ya. Selama ini jadi jangan takut untuk bercerita. Speak up kalau kata agensi sekarang gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Silakan Mbak Wilda, apa yang ingin disampaikan Mbak Wilda?
5: Kalau dari saya sih sebenarnya kalau misalkan di generasi yang sekarang, terutama kalau misalkan saya kan generasi milenial atau mungkin Gen Z, itu kan sedang banyak yang mengalami kayak misalkan quarter life crisis atau mungkin OVT gitu kan ya Mbak ya. Terus habis itu lihat standar hidup dari medsos itu harus gimana, terus bandingin sama diri sendiri, jadinya kan kita gak tenang, terus apa gitu, ngerasanya gak nyaman gitu kan. Nah oleh karena itu penting sih untuk kita tuh cari komunitas atau circle yang positif gitu loh, yang bisa ngasih inputan kita tuh agar lebih bisa melihat dunia tuh lebih enak tuh kayak gimana, nggak terdistraksi dengan apa yang kita lihat. Nah itu sih pentingnya untuk gabung ke komunitas yang positif gitu kalau dari saya.
1: Jadi jangan sampai termakan standar TikTok
5: betul,
1: gitu ya.
5: Betul. Nah itu penting banget juga.
1: Baik, terima kasih Mbak Wilda. Ibu mesti apa yang disampaikan Bu ke masyarakat Ibu?
0: Untuk teman-teman semuanya, yuk kita berhenti dulu untuk kita menyadari bahwa sebenarnya kita itu ada loh.
1: Gitu. Baik.
0: Kita itu ada loh. Kadang kita itu sampai enggak ingat kita lagi jalan gitu kan. Kita berhenti sejenak untuk menyadari bahwa kita itu ada. Dengan menyadari diri kita, kita bisa sadar, oh jangan-jangan di depan ada jurang.
1: Baik.
0: Gitu. Kalau kita enggak sadar, tiba-tiba kita masuk jurang. Jadi kita menyadari keberadaan kita, diri kita, yang lain kita letakkan dulu.
1: Baik, jadi harus benar-benar menyadari eksistensi kita ini apa sih gitu ya Bu. Betul, ya sebelum kita ibaratnya sebelum kita membahagiakan orang lain tuh diri sendiri harus bahagia dulu.
0: Betul,
1: gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Musika. Nah Ibu Fanda nih, gongnya nih. Silakan Bu Fanda, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat tentang jeda community?
2: Ya, di jeda ini kami percaya setiap orang itu pasti punya cerita. Setiap cerita punya pelajaran. Dan setiap pelajaran bisa menjadi jalan untuk bertumbuh. Jadi kalau hari ini hidup terasa terlalu penuh, mungkin yang kita butuhkan bukan berhenti, tapi jeda. Berhenti sejenak, menata diri, lalu melangkah lagi dengan lebih kuat dan lebih bermanfaat. Jadi jangan tunggu hidup itu terlalu penuh untuk mulai mengenal diri. Jeda sejenak, tumbuh bersama, lalu jadilah manfaat.
1: Wow, luar biasa sekali. Jadi motivasinya adalah kamu hebat sudah bertahan sejauh ini gitu ya Bu ya. Kadang-kadang kita tuh kalau udah lagi suntuk banget itu nggak butuh motivasi, semangat ya, semangat ya, itu udah semangat gitu ya Bu ya.
0: Sabar ya, sabar ya.
1: Ya udah sabar.
2: Ikhlasin dong. Ikhlasin
1: gitu. Ya kamu ikhlas. Gitu ya Bu ya. Tapi lebih ke butuh kehadiran gitu ya Bu. Betul. Ya. Karena kan orang cerita itu kan tidak hanya butuh solusi, tapi butuh teman untuk mendengarkan aja, didengarnya udah seneng gitu ya Bu ya. Baik, jadi di Jeda Community ini adalah salah satu wadah begitu ya. Ketika kita lagi capek dengan rutinitas, capek dengan hal-hal yang mungkin kita kok kayaknya kehilangan motivasi ya. Nah, Jeda Community menjadi solusi untuk bisa bertumbuh bersama begitu ya Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Fanda, Ibu Mustika, dan juga Mbak Wilda, Bu Nini, Bu Yuni. Terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, luar biasa.
2: Alarm berbunyi.
1: Alarm berbunyi, ini udah diginiin di print sama Eric gitu ya.
2: Ya, jangan lupa deh tanggal 7 November kita juga punya acara. Jadi jangan dilewatin, langsung aja masuk
0: masuk ke dulu saja
1: Jeda Community. Ya. Ada media sosialnya pecasnya Bu?
2: Iya, di Jeda Community Official.
1: Oke, bisa di searching ya pendengar, Jeda Community Official. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Dan terima kasih untuk ibu-ibu sudah hadir di studio Pura Satu Energi Surabaya.
0: Terima kasih juga.
1: Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Ruang Rindu ke ruang dengar Anda. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat.

0: Malam hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memory Load Lagu. Kita nostalgia dulu barengan sama kita dari Zilong Seven ya, karena malam hari ini lagu Ruang Rindu ya, lagunya adalah edisi lagu Indonesia tahun 2000-an. Pokoknya kalau kita lagi bersama itu semua itu pasti baik-baik aja gitu kan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam, Bu Siti, Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagi.
0: Lewat Dini Wardani enggak? Pasti kangen sama aku.
1: Oh, kangen banget. Ah. Kenapa kok libur terus?
0: Aku tuh sebenarnya enggak libur, aku mendelup. Karena aku memberikan kesempatan kepada yang gak lain. Sekali-kali mendelep gitu loh, Bu. Biar aku itu enggak bosen gitu loh sama aku.
1: Koyok cuyu aja.
0: Cuyu, Masya Allah, cuyu.
1: Cuyu kan mendelep terus
0: mendelep. Baik. Nanti aku kayak cuyu juga gitu ya.
1: Jangan.
0: Oke, silakan Ibu.
1: Hari ini sebentar lagi kan apa tuh?
0: Apa tuh? Kenapa tuh? Oh, this is my month, my birthday.
1: Iya, bener.
0: Ya Allah, Bu Siti, terima kasih loh Bu Siti. Bu Siti kok ingat aja sih, kan aku jadi...
1: Ingat aja, Wong. Ning Dini kan jauh di mata, deket di hati.
0: Oh, aku pikir jauh di mata, deket di mana-mana gitu enggak ya?
1: Iya, bener. Ning Dini.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa?
0: Lagu hari apa? Ini lagunya lagu Indonesia. Tahun 2000-an. Indonesia. Mau dengerin lagu apa?
1: 2000 kalau nak Liondra berarti ya.
0: Boleh deh, Liondra yang apa?
1: Oh, baik banget.
0: Oh iya dong, aku tuh baik hati dan tidak sombong.
1: Saya kangen sama Liondra.
0: Liondra yang apa tuh? Pesan terakhir atau satu yang tak bisa lepas?
1: Iya, satu yang tak bisa lepas.
0: Ah, yang bukan yang apa sih namanya yang di agak lain itu no? Liondra tuh lupa.
1: Cari no dong, saya enggak. Saya enggak denger lain-lain.
0: Liondra yang ada Sang Dewi.
1: Enak.
0: Sang Dewi walaupun kau bukan gitu. Atau mungkin terlalu cinta. Tuhan maafkan.
1: Jangan ini gini kuduhan.
0: Iya, suka aku tuh lagu itu. Enggak suka. Apa dong? Pesan terakhir aja enggak. Ya
1: ya, pesan terakhir aja.
0: Oke, pokoknya aku jangan terakhir loh ya, Bu Siti ya.
1: Enggak.
0: Oke, mau punya apa siapa?
1: Mau salam-salam Neng Dini ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Siti Damiati, Bu
0: Atik Ramli. Oke.
1: Mama Iyu, Bu Siti Rumnya, lalu Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Yati Wibawa, Tedinda, Pak Rika Herlin, Bu Dian, apa lagi?
0: Oke, itu aja.
1: Oh, Pak Edres sama Bu Dewi, Pak Mariano, Pak Kennedy,
0: okay.
1: Terus Pak Hairul Huda, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Bang Predikan,
0: dan
1: semuanya.
0: Terima kasih
1: banyak ini Wardani.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam, ngantuk boleh tidur jangan.
0: Tidur
1: ya.
0: Jangan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti. Oke, Dini mau nyapa, selamat malam.
2: Ciwal
0: pasti Bu Dian, tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan.
2: Selamat malam Lause.
0: Selamat malam Bu Dian. Aku kangen Bu Mimi kalau kayak gini. Dari... Bu Mimi. Sekarang gak ada yang manggil aku Lause lah. Sedih aku tuh biasanya sama Bu Mimi, biasanya diguyoni
2: ya,
0: lah
2: aku. Aku gantinya dong.
0: Ya ampun, Bu Dian kan udah ciwol-ciwol, gak boleh ganti yang lain. Nanti aku gak ada yang ciwol-ciwol.
2: Ciwol-ciwol sama Lause-nya.
0: Oh, jangan dong, jangan diborong semua. Baik, kalau hari ini mau mendengarkan lagu apa Bu Dian?
2: Aku minta lagunya Jamrik bisa enggak?
0: Yang apa tuh judulnya?
2: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun Mbak Fresti sama Mas Indra, hari ini ulang tahun.
2: Ya emang.
0: Iya, aku tahu.
2: Aku sisi buat mereka berdua.
0: Oh.
2: Ada yang ngasih bocoran tadi.
0: Oh, gitu dah. Oh, alah. Terus aku enggak dikasih bocoran juga. Aku udah bocor soalnya ya.
2: Tadi ini Mas Fahil.
0: Apa tuh?
2: Yang ngasih bocoran Mas Fahil.
0: Alah, oke. Baik, silakan.
2: Mas Fahil berkacar kok Mas Fahil.
0: Iya, nanti tak bilangin. Aduh, kamu kok bocor-bocor sih, bocor-bocor. Apa tuh?
2: Tadi bilang gini kok.
0: Apa tuh?
2: Mbak Fresi bukan semut tapi endut.
0: Oh. Untung Dini Wardani gak endut gitu ya. Ya Allah, Masya Allah. Udah diet aku tuh.
2: Padahal tadi Mbak Fresi juga siaran tadi dulu.
0: Oh iya dong, baik. Oke, Ibu mau menyapa siapa malam ini?
2: Oke. Soalnya yang pertama aku cuci untuk yang masih ulta hari ini Mbak Fresi sama Mas Indra. Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
2: Amin. Jalannya buat Pak Mariono, Pak Mulyono, Bu Istiharo, Bumi, Pak Tua, Pak Rofik, si tukang miming kangen cek nanti wong.
0: Oh, miming. Pokoknya semua harus dimingin.
2: Pak Rofik ya, saya ini isu, enggak tahu. Ayo Pak Rafi.
0: Oke.
2: Terus Pak Ibu Sabar Rafi, Bu Wila.
0: Oke.
2: Okay. Buat semuanya dapat Mbak Dini Wadani Laut.
0: Apa tuh?
2: Selamat tutup ya, semoga sehat selalu. Dan teman-teman juga nanti yang kita
0: amin, Nirwalamin.
2: Kita selalu dalam ini merawat teman-teman.
0: Amin. Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Oke.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ciwol-Ciwol. Budian. Makasih. Lagu kita dari Silawan Seven ini adalah salah satu lagu sukanya Dini juga ya. Karena lagu ini tuh menceritakan kalau kita lagi bersama itu gak ada hal yang gak mungkin, semua akan baik-baik aja gitu ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Halo. Selamat malam. Halo. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mulyani.
0: Bu Mulyani?
3: Mbak Mulyani.
0: Mbak Mulyani di mana?
3: Di Kembili, adiknya Pak Mulyono.
0: Oh. Masya Allah, Pak Mul. Bisa jadi cewek, bisa jadi cowok ya ternyata.
3: Oh, yo Pak Mulyono serba bisa.
0: Serba bisa.
3: Kalau malam siang Pak Mulyono, kalau malam Mulyani.
0: Alah, Re. Jalah.
3: Enggak, ini kok waktu di panggung-panggung dulu, Mbak.
0: Oke.
3: Pak Mulyono kan sering mengikuti ya.
0: Kok tahu apa, Pak Mul?
3: Orang seni gitu loh ya, orkes ya ikut. Ada lutruk ya diajak ya ikut dulu demo dulu.
0: Dulu tahun berapa Pak Mul?
3: Hah?
0: Dulunya tahun berapa?
3: Selalu Mbak. Kamu suwek aja
0: dulu. Waduh.
3: Kamu suwek aku ini. Sama itu loh, sama siapa? Pak Tua itu.
0: Siapa yo?
3: Pak Tua itu kalau enggak 76, 75, saya lagi kalah enggak 72, 71.
0: Oke. Okay. Aku belum lahir loh, Pak Mul.
3: Cuma tak goyone aja nih. Selamat malam, Mbak Dini Wardani.
0: Oke.
3: Okay. Jadi ke Budian kemekelan bilang. Kepengin munggah mana Budian? Selatu aku.
0: Pak Mul sih. Jangan.
3: Nah, lagunya yang madu. Ini bukan anu ya, ini ngobrol ya ini yuk.
0: Ini hari ini Indonesia tahun 2000-an.
3: Duh, bukan ngobrol langsung anu ya.
0: Ngobrol apa?
3: Anu ya, apa?
0: Ruang Rindu.
3: Oh iya, mau tadi maksud mah durung tak sebut nore.
0: Loh, ya apa sih Pak Mul?
3: Ruang Rindu,
0: bingung sama Mulyani sih.
3: Oh iya Mbak. Kalau Mulyono masih jalan-jalan.
0: Wah.
3: Gak ada
0: budoy
3: yang sudah tertata rapi di situ apa?
0: Gak ada Pak Mul, semuanya tidak tertata rapi. Bebas dong.
3: Waduh, kalau bebas yo.
0: Apa?
3: no watu ndelik nang gajah.
0: Hah?
3: Ono watu dikendelik gajah.
0: Apa itu Pak Mul?
3: Ada gajah di balik batu.
0: Ada gajah di balik batu. Lagu siapa itu Pak Mul? Hah? Oh alah. Ya. Oke. Okay. Mau nyapa siapa Pak Mul?
3: Watu ini baik gajah ya kan, gede gajah.
0: Iya wes sembarang. Baik. Oke.
3: Ini ikat waktu karena ini sudah gurunya tadi sambil ngelawak. Jadi salam saya untuk semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baik Pak Mul.
3: Yang sedang menikmati acara pada malam hari ini.
0: Anjir.
3: Apabila yang mendengar tadi ucapannya Pak Mulyono kurang sopan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
0: Baik, ini mohon nastar ya Pak Mul ya.
3: Hah?
0: Mohon nastar.
3: Tembak Rio ya kau lagi diambil cucuku semuanya.
0: Luaran.
3: Baik itu manis yang sing anu toh, sing bumbu kok semprit, terus kue salju gitu toh.
0: Oh alare, baik.
3: Ya,
0: iya, aku ya secilik loh Pak Mul.
3: Eh?
0: Aku ya secilik loh.
3: Jadi aneh. Aku masih belum tahu Mbak Dini tuh, Mbak Dini enggak, ya maaf ya.
0: Ayo.
3: Ya enggak gemuk, ya enggak kurus.
0: Ayo.
3: Ya sidang saja. Ya betul toh Mbak Dini. Kalau Pak Mulyono betul-betul kurus, kecil orangnya.
0: Baik,
3: jadi kancil. Kecil-kecil cabai rawit.
0: Oke, baik. Pokoknya nggak nyolong timun ya, kancil nyolong timun gitu nggak ya?
3: Nyolong tahu, nih kulkas, tak goreng. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mul. Sehat selalu Pak Mul, terima kasih. Dini mau ke WhatsApp dulu ya, ada Pak Khairul Huda yang ada di Lamongan. Halo, selamat malam Mbak Dini Wardani, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bapak. Pak Khairul Huda apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, Ruang Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu. Semoga kesehatan, keberuntungan, dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin, amin, rabbal alamin. Mau request lagunya Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Ini tahun berapa Pak? 11 tahun yang lalu ya, kelih gak apa-apa lah ya. Oke, ditunggu Pak. Salamnya untuk Cak Ali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mau pantun dulu Mbak Dini? Boleh. Lihat Mbak Lala jalan-jalan sama Mbak Anissa, cakep. Walaupun lelah, yang penting tak putus asa, cakep. Thank you Pak Khairul Huda. Jangan putus asa ya, tetap semangat pokoknya ya. Oke, terima kasih. Oke, Dini mau menyapa. Ada Pak Hoir, Pak Mariono, sorry, ada Pak Mariono ya malam hari ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam Mbak Dini Wardani. Dari Pak Mariono di Tulungagung, mau request lagunya Obati Rinduku versinya Andra Respati. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Pak Hoirul Huda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Mariono yang ada di Tulungagung ya. Dini mau menyapa Mas Farid ya malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, long time no see, long time no hear your voice. I'm here. Aku gak kemana-mana loh Mas Farid. Thank you ya. Oke, Mbak Dini Wardani mau request lagunya Tulus Teh Hijau, boleh gak sih? Boleh. Oke, salamnya tuh Mbak Dini aja. Semoga sehat selalu Mbak Dini. Jangan hilang-hilangan lagi. Hilang-hilangan kemana sih? Dini gak kemana-mana loh Mas Farid. Thank you ya, udah gabung ya di malam hari ini. Oke, bener kalau gitu Dini mau muterin dulu lagu dari Leodra Pesan Terakhir, spesial untuk Bu Siti dan juga ada Jamrut. Selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun di tanggal 6 Oktober 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dion ya. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda yang direkam sama Budian. Malam hari ini pendengar, dan Anda masih ditemani Dini Wardani dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lagu. Malam hari ini edisi tahun berapa ya? Tahun 2000-an ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat
0: lagu. Lewat lagu. Bu Isi Harop pasti tangannya udah keriting.
1: Ya Allah.
0: Anje, malam hari ini bebas sih Bu. Mau dengerin lagu apa aja bebas.
1: Bebas.
0: Anje.
1: Mbak.
0: Siap.
1: Judulnya apa namanya? Mawar Merah.
0: Mawar Merah Iwan Fals. Kalau Mawar Merah itu dari slang, Bu.
1: Oh iya, slang.
0: Iya, slang aja. Oke, okay. Mau punya apa siapa?
1: Salamnya buat Bumur, Bunana.
0: Oke.
1: Bumayanti, Budi, Bunda Dewi, Bunda Tini, Bunda Dian, Bunda Nunu, Bunda Fadila, Pak Idris, Pak Tua.
0: Baik.
1: Pak Kober, Mas Ali, Mas Asa, Pak Abi, Pak Mulyono, Pak Toto, sampai jumpa.
0: Oke. Okay.
1: Terus Teh Dinda, Bung Freddy, terus Opo, Bu Wati Rameli, Bu Esther, Bu Yanjaya, Mas Dandi.
0: Baik.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Hati-hati ya, Mbak.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Isi Harop. Terima kasih banyak. Oke, ini yang menyapa lagi. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Semangat malam.
0: Selamat malam. Semangat malam.
2: Kita mau selamat satu hari. Semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Luki Patua. Monggo, silakan.
2: Pertama,
0: Anji.
2: Terima kasih mawar merahnya.
0: Mawar merahnya, Anji, sami-sami.
2: Terima kasih, Mbak Isi.
0: Anji,
2: monggo. Yang kedua, tidak punya beban, saya kirim salam sama Ustaz Gersi itu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Baik.
2: Ya, kalau boleh, Mbak Dini.
0: Okay.
2: Kalau boleh, saya mau minta lagu cukup lama.
0: Cukup lama apa itu?
2: Ada tujuannya soalnya.
0: Anji.
2: Ya. Lagu ini pertama kali.
0: Main live
2: pertama kali. Tanggal 10 bulan 10 tahun 88.
0: Oke, okay, judulnya apa itu, Pak?
2: Lagu tentang bahwa kehidupan itu adalah perjuangan. Ya, lamunan.
0: Lamunan dari?
2: Dari
0: Andromeda.
2: Gue punya Pak Tua dulu Andromeda.
0: Oh, baik. Kok Dini tahu? Soalnya ada di Mas Indra disiapin. Baik. Oke. Itu aja Pak Tua.
2: Iya, saya kan enggak bisa kirim salam Pak Tua. Salam Pak Tua itu sudah habis. Tahun 74 bersama Rolis.
0: Oke, okay, baik.
2: Salam terakhir.
0: Anjir, ya. Siap.
2: Untuk semuanya, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Supaya merata.
0: Anjir.
2: Ya, ya. Kamsia, syukur-syukur.
0: Akhiran,
2: arigato.
0: Arigato, matur nuwun. Sehat selalu, Pak Tua. Terima kasih banyak ya. Oke, Dini mau ke WhatsApp dulu ya. Jadi biar adil semuanya. Dini mau menyapa ada Mas Jebet ya malam hari ini. Halo, Kak Dini Wardani, selamat malam. Dari Jebet PP yang Sedati, mau request lagunya Lamu Tak Jumpo. Kak Dini, suaranya sampai kangen ya. Thank you. Mau request lagunya Astaga Bercanda by Akbar Kalai. Salam untuk Bu Nana dari Pak Budi Kaltara ya. Oke, Kak Dini, terima kasih banyak Mas Jebet ya. Terima kasih udah ngangenin suara aku ya. Thank you. Oke, Dini mau menyapa lagi malam hari ini. Ada Bang Andi. Halo, Bang Andi. Silakan Bang Andi. Mau request. Oke, malam Bang. Silakan Bang Andi, mau request apa Bang Andi? Oke, Dini mau menyapa dulu ada Pak Agus ya dari Mojosari. Mau request lagu yang Ari Lasso Seandainya Mbak Dini. Oke, thank you Pak Agus. Ditunggu ya. Oke, pendengar, kalau gitu Dini mau muterin dulu lagunya ya. Sabar ya. Semua pasti dapat giliran masing-masing, sabar ya. Ada Gajah di Balik Batu dari Wali ya. Dan juga ada Ani Carrera yang direkam sama Khairul Huda. pada malam hari ini ya, dengan judulnya adalah Cintaku Tak Terbatas Waktu. Anda malam hari ini masih ditemani Dini Wardani.

Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Batik bukan sekadar kain bermotif. Di dalam setiap motifnya terdapat kreativitas, ketekunan, serta nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari terus bangga mengenakan batik, mengenalkan batik kepada generasi muda, dan mendukung para perajin batik di berbagai daerah. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik, bangga menjadi Indonesia.

0: apakah tadi yang dirikan sama Pak Khairul Huda ya malam hari ini. Oke, thank you Pak Khairul Huda udah diputer ya. Sekarang Dini mau nyapa lagi malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lu mau memori lagu.
0: Baik, selamat malam Mas Afif, apa kabar Mas Afif?

0: Mbak Presti Oktora.
1: Oke. Okay.
0: Mas Bu. Dan Mas Bu Pratama.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Mas Afif, saya selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Afif malam hari ini ya. Selain Mas Afif, kita di WhatsApp dulu, sabar ya. Bapak Ibu. Oke, okay, kita ke WhatsApp dulu. Ada Bu Hartini ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu, mau request lagunya Ungu, Akulah Cintamu. Salam untuk Mas Ali, Pak Hoirul Huda, Pak Mulyono, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Istiharo, Bu Titi, Bu Siti Rumi, Bu Nur Fadila, Bu Wati, Oma Yanti, Queen untuk Mbak Dini Wardani. Terima kasih banyak, terima kasih banyak Ibu. Halo, selamat malam, ruang rindu,
2: berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kobar.
2: Kobar lagi.
1: Siapa tuh? Oh, Mas Sakti.
2: Yes.
1: Kok suaranya kayak Bang Kobar sih, Mas Sakti? Oke. Okay.
2: Saya kan masih muda, Mbak.
1: Oh, masih muda ya. Oke, okay, Mas Sakti. Apa kabar hari ini, Mas Sakti?
2: Lah baik, akhirnya bisa tembus juga nih.
1: Akhirnya bisa tembus juga. Sabar ya Mas Sakti ya. Innahumma syongom yuruin ya. Oke. Ya, mau request lagu apa Mas Sakti?
2: Kenapa?
1: Mau request lagu apa?
2: Dari Tip X Boy Band.
1: Apa tuh?
2: Tip X Boy Band.
1: Tip X Boy Band. Oke, okay, mau menyapa siapa? Coba-coba Dini cari ya. Boy band, oke. Okay. Kirain yang kamu nggak sendirian. Oke, mau yang siapa?
2: Untuk hari yang baru itu Mas Afif ya, Ali, Bu Dia, Titi, terus Bu Titi, Oma Yanti juga.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Dininya, semoga selalu tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Sakti, sehat selalu ya. Oke, okay, thank you. Dini mau nyapa lagi. Selamat malam, ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wira, masya Allah, tabarakallah. Apa kabar?
3: Oh, kabarnya alhamdulillah baik, bahagia selalu.
1: Baik.
3: Saya happy selalu karena anak bungsuku telah tiba dini hari pukul 2 dari Depok, tiba dengan selamat.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Sebelum saya request lagu juga, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI kita yang ke-81 tanggal 5 Oktober kemarin.
1: Okay.
3: Semoga menjadi TNI kita dapat terkini terhebat dan termaksyur.
1: Amin.
3: Terus selamat ulang tahun untuk anaknya juga, ulang tahun tahun hari ini tanggal 6 Oktober untuk Mbak Presi Oktora juga.
1: Okay.
3: Happy birthday, panjang umurnya, semoga diberi keberkahan dan rezeki barokah, lancar pekerjaan.
1: Amin.
3: Terima kasih juga sehat-sehat untuk rumah tangga.
1: Amin.
3: Untuk buat hati, mumpung di hati Bu.
1: Banyak ya. Mumpung bisa masuk gitu ya.
3: Cepat-cepat ya. Buat hati, mumpung Mas Andi, Mas Badi, Mas Asa. Aduh, banyak. Bagian Garsi, terus Rika, Bu Nur Fadila, Bu Dani, Bu Nana,
1: okay.
3: Bu Sikaro, Bu Mayu, Bu Siti, Mea.
1: Baik.
3: Semuanya tadi. Banyak banget. Bapak-bapak, Bu Iris, dan Suarez juga.
1: Okay.
3: Untuk Mbak Dini,
1: bentar, ini mau request apa, Ibu? Lupa loh, belum request.
3: Oh, iya. Jujur saja, ku tak mampu.
1: Oh, cinta terbaik ya. Oke, okay, Kak Sandra ya.
3: Itu berapa kali tuh Mbak Dini? Saya hapus berapa kali, minta maaf ya. Sudah kirim voice, saya hapus berapa kali tuh.
1: Oke, okay, baik.
3: Untuk Mbak Dini, doa terbaik. Semoga uang suara nanti tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam kamar Mbak Dini.
1: Amin.
3: Terima kasih. Selamat persiapan untuk hari Rabu, bekerjanya sehat, sukses selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih Mbak Dini.
1: Terima kasih Bu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya Bu Wira sampai lupa mau request apa. Oke, kemudian Dini mau menyapa Mas Hendra ya. Halo Mbak Dini Wardani, aku seneng loh akhirnya dengerin suara Mbak Dini lagi. Kok kayaknya kalau gak ada Mbak Dini tuh sepi. Oh, apakah sepi sesepi itu? Oke, kalau gitu Dini mau muterin dulu Obat Rinduku deh yang direquest Pak Mariono ya di malam hari ini. Kemudian ada Tulus Teh Hijau yang direquest sama Mas Farid malam hari ini. Anda masih ditemani Dini Wardani sama Dati Merapat 24 waktu Indonesia Barat. Lama perjalanan Dini malam ini ya.

Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi momentum untuk kembali memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang rukun, saling menghargai, dan menjunjung persatuan. Mulai dari menghormati perbedaan, bersikap adil, membantu sesama, hingga menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila akan tetap kuat apabila kita wujudkan dalam tindakan nyata.

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Lagu. Kita sapa lagi sama malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, Masya Allah, tabarakallah. Silakan Bang Ali.
1: Aji ini.
0: Iya.
1: Irante di Kilang Rindu. Iklim apa eksis itu hari ini?
0: Apa tuh?
1: Irante di Kilang Rindu.
0: Di rantai di gelangi rindu, maksudnya biar toh?
1: Lagunya itu lagu dari iklim apa dari eksis itu lagunya?
0: Hah? Ya Allah, aku kok gak roh lagu kayak gitu ya? Ada tak? Oh ada ya ternyata dari eksis? Ya Allah, Mas Indra loh, ada ternyata. Baik, baik, baik. Oke, Bang Ali. Kok lucu saya di rantai di gelangi rindu? Kok sakno?
1: Aduh, malam berlagu sepi, mengiring kawan dalam taman hati.
0: Asik. Kok sana?
1: Iya itu lagunya. Itu iklim hari ini ya?
0: Apa tuh?
1: Lagunya iklim ya?
0: Hah?
1: Lagunya iklim, bukan?
0: Exit?
1: Exit ya?
0: Iya, ha-ha. Oke, mau ya mas ya, Pak Bang Ali.
1: Berarti ini, jadi mau punya jaya. Positi.
0: Oke.
1: Tadi Sakti masuk ya, Sakti ya?
0: Udah dong.
1: Oh, bakal itu. Pak Marion.
0: Oke.
1: Pak Ruda, Mas Bandi,
0: Pak
1: Bandi.
0: Oke.
1: Bu Rumi, Abu, Bu Ewem, Mayu. Itu sudah positif, Bu Isti.
0: Ini loh kata Mas Sakti, Bang Ali lagi galau Mbak Dini, gitu loh. Ayo.
1: Maya, gua.
0: Bang Ali galau kenapa sih, Bang Ali?
1: Mentang-mentang bojone ayu, Mbak
0: Dini. Oh, Masya Allah, tabarakallah.
1: Iya, ya mana?
0: Iya, kalau ganteng kan ya bahaya toh, Bang Ali gimana sih?
1: Dari bojone itu sih nong, ayu gitu, cocok.
0: Oh iya ta, Masya Allah, cantik itu relatif loh.
1: Iya.
0: Yang penting bisa bikin nyaman.
1: Tapi teman-teman gue bilang cantik memang.
0: Percuma ayu tapi gak usah bikin nyaman ya, percuma toh.
1: Nyaman-nyaman ya, baik. Baik, baik. Tapi itu Abrawi, Pak Haji, Pak itu. Pak itu. Pak Rifat sudah ya, Pak Rifat sudah. Dan semuanya lah. Kalau solisin bagi Sakti. Dan buat Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak. Semoga Mbak Dini sehat walafiat.
0: Amin.
1: Barokah, melibat dan selalu dengan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu Bang Kobar. Silakan Bang Kobar.
2: Saya punya karakter seperti Pak Bawa Mbak Dini.
0: Apa tuh?
2: Siapa yang salam, dibalas salam.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun itu Pak Tua itu, saya aku acungin jempol dua.
0: Oke.
2: Okay. Pendengar Mbak Dini itu bermacam-macam. Ada yang seperti Satpol PP mau ngobrol orang disuruh on air. Orang on air itu nggak perlu diobra, tergantung pulsa dan hatinya mood atau tidak.
0: Oh, begitu tak? Oke.
2: Okay. Tapi kita nggak bisa on air Mbak Dini.
0: Tidak,
2: kira itulah.
0: Baik, oke. Okay, mau jadi, mendengarkan lagu apa?
2: Lagu Prudit nyanyikan Rio sama Damara.
0: Judulnya?
3: Cinta, sungguh indah citramu. Dunia terasa hampa bila kau tiada.
2: Karisma cinta
0: dari Rio Febrian sama
2: Bang Polga, Bang Kobar sebar salam sekarang buat Abah Awi, Pak Bambang, Bang Freddy.
0: Bentar, ini versi Bruri atau versi Rio Febrian?
2: Si Rio Febrian.
0: Rio Febrian ya, oke, oke, silakan.
2: Abah Awi, Mas Bandi, Neng Siti Rumia, Bu Dewi, ini ngopong yang tikuin,
0: okay.
2: Pak Toto, Pak Wandi, Neng Siti Pasuruan,
0: okay.
2: Abangku yang terbaik, Bang Ahmad Irfan, Pak Idris, dan ada lagi satu kemarin, Pak Afid Madura tadi itu, nyalami saya kemarin.
0: Oke. Okay.
2: Sudah ya, Mbak Dini. Oh, Bu Juni, Solo Tigo. Salam, Bu Juni.
0: Oke.
2: Spesial, Bu. Isti. istikharah dan kuatir lami, semoga selalu sehat.
0: Amin, rabbal alamin. Oke.
2: Karena nih.
0: Apa tuh?
2: Jaga kesehatan sebelum datang saya ketemu. Kalau pulang.
0: Oke.
2: Di.
0: Siap. Terima kasih Bang Kobar. Oke. Kemudian ini kalau aku WhatsApp lagi ya, sabar ya, yang di WhatsApp sabar. Nahu Mas Syobirin ya. Halo Mbak Rika Herlin. Oh, ini ada voice note-nya Mbak Rika Herlin sama Bu Wati Ramli ya. Di malam hari ini kita dengarkan dulu ya.
4: Uang rindu.
0: Oke.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Okay.
4: Malam hari ini saya pengen diputerin lagunya band Maha Gita,
0: Maha Gita.
4: Suara. Judul lagunya Jangan Menangis.
0: Jangan Menangis.
4: Selamat okay. malam buat pendengar RRI 1.
0: Oke. Okay.
4: Di Sumatera Selatan. Di Mas Poniman.
0: Oke. Okay.
4: Juga seluruh pendengar Pro 1 Pasuruan dan okay. Surabaya.
0: Baik.
4: Buat Kak Dini, Miss Dini Wardani, bahagia, sukses selalu.
0: Oke, amin. Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih, Mbak Rika Herlin.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam, sehat selalu ya, Mbak Rika Herlin ya. Terima kasih banyak, kok jadi terima kasih. Kebiasaan nih, Dini nih. Oke, Dini mau menyapa buat Ramli dulu ya, di voice note.
5: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
5: Memori lewat lagu.
0: Oke. Okay.
5: Assalamualaikum Gandhi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.
5: Tak lagu dari itu. Uang rindu ya Gandhi. Salam nado. Aba Awi. Mas Ali. Mas Bandi. Mak Dua. Pak Budi Gandara.
0: Oke. Okay.
5: Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Ina, sama Mbak Eri, Mbak Mol, Bu Nana.
0: Oke.
5: Okay. Bu Nunu. Bu Nur Fadila.
0: Oke.
5: Okay. Pak Idris, Bu Dewi.
0: Oke.
5: Okay. Bu Lian. Bu Mustiati Wibowo.
0: Oke.
5: Okay, Bu Adili. Bu Yani Wijaya.
0: Okay.
5: Oma Yanti Guin, Bu Titik Damiati, Bang Kobar, Horas Bang.
0: Oke, okay, baik. Ya, buat Ramli terima kasih terlalu panjang banget nih, soalnya kasihan yang lain nanti ya. Oke, okay, ada Bu Nana juga ya.
6: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay, request,
6: kamulah takdirku, lagunya itu Nagita Slavina
0: okay.
6: dan Raffi Ahmad.
0: Oke.
6: Okay. Salam sehat, semangat Ibu Siti Rumia, Bu Siti Pasuruan,
0: okay.
6: Oma Yanti, Bu Wira, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Ibu Wati Ramli,
0: okay.
6: Bu Musdiati, Bu Hartini, Mama Yu, Bu Dewi,
0: okay.
6: terus Bu Yuni Solotiko, Ibu Yani Jaya, Bu Eni Esther,
0: baik.
6: Mas Jepet Pepe, Mas Asa Aba Awi,
0: baik.
6: Mas Ali N. Sakti, Bang Kobar, Pak okay. Mul, Pak Wandi juga, Pak Freddy, Pak Tua, Pak Idris,
0: okay.
6: dan semuanya. Oh, Mas Andi Seksofon dan Mas Andi Prabu. Semangat sehat semuanya ya.
0: Okay.
6: Pak Toto, sampai jumpa.
0: Baik.
6: Terima kasih Mbak Dini Wardani.
0: Terima kasih Bu Nana.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Nana. Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk voice note, voice note ya sudah Dini putar ya. Dini langsung aja muterin dulu, ada Slang Mawar Merah dan juga ada Andromeda Lamunanku. Anda masih ditemani Dini Wardani malam hari ini.

telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

0: lagu di malam hari ini. Dini sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik.
1: Alhamdulillah Mbak Dini.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa masuk.
0: Anji, dengan siapa
1: Anji
0: ini?
1: Mulai tadi.
0: Oh, sabar Ibu. Dengan siapa ini?
1: Bu Dewi Long Cafe.
0: Ah, Bu Dewi, Masya Allah. Siap Bu Dewi, silakan Bu Dewi.
1: Salam puterin lagu.
0: Oh.
1: Arti Kehidupan.
0: Arti Kehidupan dengan lagunya siapakah?
1: Emilia Contessa.
0: Emilia Contessa. Aduh, sebentar, sebentar. Ini kok komputernya Dini kok tiba-tiba ngeheng. Baik, Emilia Contessa, Arti Kehidupan. Coba, coba.
1: Arti senyum.
0: Arti untuk senyum. Apa? Arti senyum ya. Oke, okay. Ya, ada apa. Baik. Oke, okay, Bu Dewi mau siapa siapa?
1: Buat Umi Yanti Queen, Bu Ira, Bu Siti,
0: baik.
1: Bu Istikaro, Bu Nana,
0: okay.
1: Bu Nung, Bu Nurmatila, Bu Mati Ramli,
0: okay.
1: Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumia,
0: okay.
1: Mama Yu, Bu Siti Damiati,
0: okay.
1: Bu Ani Esther,
0: baik.
1: Dan Pak Idris, Bang Kobar,
0: okay.
1: Bung Freddy, Pak Kennedy,
0: okay.
1: Pak Mulyana, Pak Bambang,
0: baik.
1: Pak Budi Sakena,
0: okay.
1: Dan semuanya.
0: Soalnya.
1: Terima kasih
0: Bu Dewi, sehat selalu nye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dewi, sehat selalu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu.
0: Oh, oh, Mbak Tanti happy. Masya Allah. Masya Allah, kangen aku tuh sama Mbak Tanti. Long time no see.
2: Aku juga tuh. Kapan hari tuh aku mau ke situ, hari Minggu ya Mbak Amin, yang siaran tuh.
0: Iya.
2: Mbak, waktu musik kita. Aku kan gak Delta kan. Terus aku gini loh. Apa namanya?
0: Apa tuh?
2: Yang siaran siapa ya?
0: Siapa
2: kah? Loh Mbak Dini ya, aku loh Mbak Dini. Aku udah ini, udah jalan. Mau putar balik lagi. Aduh, sudah panas banget gitu loh.
0: Iya.
2: Cuaca ya.
0: Karena mataharinya di Surabaya ada 10 ya.
2: Aduh ya ampun, gak jadi puter balik.
0: Jadi gak jadi puter balik, sedih aku tuh akhirnya gak ketemu Mbak Tanti. Padahal dulu pas waktu aku
2: lagi ya?
0: Pas waktu aku pakai kebaya merah, padahal ada Mbak Tanti. Mbak Tanti gak menyapa aku, kan aku jadi gak tahu tuh.
2: Kayak kebaya merah waktu itu.
0: Karena aku sedih loh, Masya Allah.
2: Loh, aku tuh nungguin Mbak Dini loh, kok lama sih gak keluar-keluar. Kok pegang tas terus bicara sama Mbak April waktu itu.
0: Sama April waktu itu, benar. Baik, silakan.
2: Masih ada tak Dharma Wanitanya?
0: Masih dong, masih ada dong.
2: Gitu ya.
0: Iya Mbak Tanti, iya, iya. Baik, silakan malam hari ini.
2: Aku mau rindu dalam hati request. Dong, rindu kepadamu Mbak Dini.
0: Masya Allah.
2: Belum terjawab
0: ya. Dari Arsy sama Brisia Jodi ya. Oke, ditunggu ya Mbak Tanti. Masya Allah, yang selalu
2: aku
0: happy.
2: Aku udah ucapin loh.
0: Apa tuh?
2: Apa ulang tahunnya Mbak Fresti tadi sore,
0: iya.
2: Dia siaran Mbak Fresti. Terus tak bocorin ke Mas Wahyu.
0: Apa
2: jadi
0: tuh?
2: Budian itu apa namanya kepo. Yang kasih bocoran itu aku. Tak kasih tahu Mas Wahyu. Aku gabungan di Mas Wahyu tadi itu. Mas Indra sama Mbak Fresti tahu yang ulang tahun.
0: Iya,
2: nanti
0: bener.
2: Tanggal 10 Mbak Dini.
0: Kok inget deh. Sih.
2: Iya.
0: Aku tanggal 10 siaran malam loh Mbak Tanti.
2: Kan baru banget.
0: Aduh, Masya Allah, terima kasih loh. Mbak Tanti udah setia menemaniku dari perempat sampai ke perusatu, balik kucing di perusatu.
2: Iya.
0: Baik.
2: Nanti kapan aku langsung dateng aja deh ketemu Mbak Dini ya.
0: Aku malam siarannya tanggal 10 itu. Harusnya aku tuh mau menghilang loh tanggal 10 itu. Tapi ternyata gak dapet cuti. Iya. ya, kira aku mau gak mau. Akhirnya aku mau gak mau harus berdinas siaran malam, gak dapet cuti soalnya.
2: Jam 8
0: sampai jam 12 malam. Amazing sekali. Gitu
2: ya, ampun.
0: Iya, begitulah. Karena awal ini kan udah cuti kan, Mbak Tanti, tahun 1 sama 2 kemarin kan udah cuti kan. Jadi kalau 1 bulan tuh kan pengajuan cutinya cuma sekali doang gitu.
2: Gitu ya.
0: Iya, jadi nggak bisa, nggak bisa kan? Abis cuti lagi, cuti lagi, gitu nggak bisa. Harus nunggu bulan depannya lagi.
2: Gitu ya.
0: Kayaknya emang aku nggak ditakdirkan untuk ngilang emang ya.
2: Ngilang deh, nggak boleh deh. Kan banyak penggemarnya yang pasti selalu cantik.
0: Baik. Selalu happy, Mbak Tanti. Thank you. Oke, kalau gitu.
2: Ya udah buat semuanya ya. Yang lagi pantau, lagi dengerin.
0: Oke.
2: Okay. Banyak penggemarnya. Baik hati dan tidak sombong, banyak duit.
0: Amin, irwal amin, masyaallah. Itu doa
2: sehat
0: paling kencang.
2: Ya, berkah barokah.
0: Siap.
2: Limpa lancar sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Bye-bye.
0: Bye, Mbak Tanti. Terima kasih banyak. Sehat selalu, Mbak Tanti. Iya, sebenarnya aku tuh mau ngilang tanggal 10 itu ya, mendengar, karena kayak kepingin istirahat aja deh gitu ya. Tapi ternyata tidak, semesta tidak memperbolehkan menghilang gitu ya. Jadi mau enggak mau ya udah harus siaran. Jadi tanggal 10 tuh Dini siaran apa? Dini siaran malam dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Hore banget kan ya. Tanggal 11-nya Dini juga masih siaran ya. Jadi sabar. Enggak bisa hilang untuk sementara waktu. Oke, kalau gitu Dini puterin dulu ada Astaga Bercanda dari Bayi Akbar Kalai. Ini ya di request sama siapakah ya? Sama coba-coba tadi di request sama Mas Jibet bukan sih? Oh iya benar, sama Mas Jibet ya. Kemudian ada Ariel Aso, seandainya aku bisa ngilang. Oke, enggak apa-apa. Jadi yang penting tetap baik-baik aja lah semuanya. Yang penting tetap happy, tetap sehat.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Masih hadir di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya pendengar. Malam hari ini ada masih ditemani Dini Wardani. Kita coba sapa lagi malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam Mas Irfan, silakan Mas Irfan.
1: Iya, mau request lagunya.
0: Siapa tuh?
1: Lagunya Hindia aja sih, Mbak.
0: Hindia yang apa tuh?
1: Lagunya Hindia yang itu aja sih, Mbak. Yang apa?
0: Apa tuh?
1: Kids.
0: Hindia Kids. Oh, yang Kids ya. Oke, okay. Mau menyapa siapa, Mas Irfan?
1: Iya, menyapa buat Mbak Dini.
0: Okay.
1: Terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya sama buat semua yang lagi dengerin Pro 1.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, kita sih Mbak, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Irfan. Selamat malam. Dini mau menyapa dulu ada Ibu Musdiati Wibowo. Masya Allah, mohon maaf Ibu ketumpuan nih. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mau request lagunya Virgon, Mbak Dini. Surat Cinta untuk Starla. Oke, okay. Ditunggu Ibu. Kemudian salam ya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Wira, Bu Ati Ramli, Mas Ali, semua peringkat Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf tertumpuk ya. Kemudian ada lagi malam hari ini ada Bu Nur Fadilah ya, Masya Allah. Halo Mbak Dini Wardani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Mohon maaf ketumpuan. Ya Allah. Dini sedih kalau ketumpuan gini karena memang banyak banget yang masuk di WhatsApp ya. Sabar dulu ya, di telepon antri. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani mau request lagunya Karena Engkau dari Purnomo Sikas dan Dewi Yul. Oke, okay. Salamnya untuk Bu Sri Hartini, Bu Nana, Bu Titi, Bu Wati, Pak Idris, Mbak Mulyono, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani selalu bahagia. Mbak Dini selamat bertugas, selamat malam. Oke, okay. Selamat malam Bu Musdiati. Oh, sorry. Oh iya benar ya, Bu Musdiati Wibowo ya. Malam hari ini terima kasih banyak. Oh, Ibu Nur Fadilah, terima kasih banyak Bu Nur Fadilah. Masya Allah, terima kasih banyak. Ditunggu ya Bu Nur Fadilah. Mohon maaf tadi ketumpuan ya. Kemudian ada lagi malam hari ini Dini mau menyapa ada Bu Miske ya, yang ada di Trenggalek. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Mau request lagunya Semakin Ku Kejar, Semakin Kau Jauh dari 5 Minutes. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas, salam kompak selalu. Terima kasih dari Bu Miske Sadia di Trenggalek. Baik, terima kasih banyak Bu Miske Sadia di Trenggalek. Ditunggu ya Ibu ya untuk lagunya malam hari ini. Oke, Dini mau nyapa lagi, selamat malam. Halo.
2: Rindu, baru pagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baik. Ya. Dengan?
2: Baru
0: melek. Dengan?
2: Dengan Pak Idris.
0: Pak Idris. Baik, silakan Pak Idris.
2: Ya, lagunya acaranya Ruang Rindu ya.
0: Iya.
2: Titip Rindu.
0: Sebentar, Titip Rindu dari
2: Kartika.
0: Kartika ya, sebentar ini cari dulu. Titip Rindu dari Kartika. Si kok enggak ada? Oh, saya wait. Titip Rindu coba. Oke, okay. Rindu aja enggak ada titipnya, Pak.
2: Oh.
0: Kartika Rindu ya. Oke, okay, Mami apa siapa?
2: Umi Yanti, lupa juga Bu Siti, Bu Dewi.
0: Baik.
2: Semuanya saja saya masih.
0: Oke.
2: Cangkep ini.
0: Oke.
2: Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih. Baik. Selamat malam. Pak Idris, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Idris malam hari ini ya. Oke, langsung aja diputerin ya. Ada Firansa dari Marcel, kemudian ada Ungu, Akulah Cintamu, spesial untuk Anda malam ini.

0: Hey, Mit, kamu habis dari mana, Mit?
1: Hai, Ri, dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus? Hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok, Ri. Mungkin ya. Gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan, Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak, Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok.

0: Karena sudah di menit ke-49 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat mendengar. Jadi masih banyak. Sabar ya. Halo, kata Pak Khairul Huda. Mbak Dini, dengerin suaranya Mbak Dini. Selamat ulang tahun Mbak Fresti. Semoga diberikan panjang umur dan berkah. Semoga kesehatan kesuksesan selalu menyertai. Amin amin rabbal alamin. Lihat Mbak Titi menimba air di sumur. Semoga Mbak Fresti panjang umur. Amin amin rabbal alamin. Oke, okay, thank you Pak Khairul Huda. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Berbagi rindu memori.
0: Baik, berbagi rindu Abawi.
1: Sugeng dalu tanpa dini.
0: Sugeng dalu Abawi, suaranya kok kecil.
1: Malam.
0: Malam, malam-malam takut tetangganya bangun ta. Baik, silakan Abawi, mau mendengarkan lagu apa?
1: The Mercies.
0: The Mercies judulnya apa?
1: Minggat.
0: Hah?
1: Minggat.
0: Oh, yang lain dong.
1: Pergi tanpa berita kan minggat.
0: Pergi tanpa berita. Oh, alah, Rek. Oke. Okay. Oke, okay, mau siapa siapa, Bawi?
1: Pak Bambang.
0: Heeh. Oke.
1: Bali.
0: Heeh.
1: Mas Tandi.
0: Heeh.
1: Buat Ramli.
0: Oke.
1: Okay. Ilang Kobar.
0: Heeh.
1: Oma Yanti.
0: Gimana?
1: Dan kesemuanya.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Untuk tanda dini.
0: Heeh.

Oke, matur nuwun Abah Wisa selalu ya, Abah ya. Oke, pendengar, karena udah jam segini ya, jadi kayaknya Dini langsung aja puterin dulu lagu-lagu biar Dini nanti enggak punya utang ya untuk muterin lagu, karena jamnya ini udah mau ke jam dunia dalam berita ya. Jadi Dini mau muterin lagu dulu yang belum terputar di malam hari ini. Ada Boy Band Team X ya, dan juga ada Cassandra Cinta Terbaik malam hari ini. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda.

Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November, secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

Saat ini 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Dunia Dalam Berita. Dan sebelum Dini hadirkan informasi dari mancanegara, pendengar, Dini hadirkan dulu dua komposisi lagu ya yang di request malam hari ini. Karena Engkau dari Purnomo Sikas dan Dewi Yul yang di request Ibu Nur Fadila. Dan juga ada Eksis ya, Dirantai Digelangi Rindu yang di request Bang Ali malam hari ini. Dan ada masih ditemani Dini Wardani malam hari ini, dan Dini udah gak ngangkat telepon lagi karena sudah berakhir ruang rindunya ya. Dan Dini menemani Anda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat.

0: motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

0: Dirantai, digelangi rindu, dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Tadi yang direquest sama Bang Ali, malam hari ini pendengar dan Anda saat ini ada di program Dunia Dalam Berita. Kita buka dulu informasi pertama, pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono dan juga Menteri Luar Negeri Armanata Nasir ya, ini berpelukan dengan anak buah kapal MT Honor 25 Ashari Samadikun ya, dan juga Adi Faisal usai konferensi pers di Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta, pendengar. Dan ini merupakan ya hasil dari pemerintah yang telah berhasil memulangkan 4 warga negara Indonesia anak buah kapal MT Honor 25 ya, yang menjadi korban pembajakan kapal oleh kelompok perompak di Somalia dan disandra selama lebih dari 5 bulan, pendengar. Dan 5 bulan disandra oleh bajak laut Somalia begitu ya, dan 4 ABK kapal MT Honor 25 akhirnya berhasil dipulangkan. Dan ini merupakan salah satu ini ya, prestasi begitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya, karena mengingat ini 5 bulan ya. Dan ini juga berkali-kali para keempat ABK tersebut ya tak henti-hentinya mengucapkan kata alhamdulillah sebagai rasa syukur karena akhirnya ia bisa bebas setelah aparat bersenjata Puntland ya, wilayah semi otonomi di Somalia, ini melakukan penyerbuan terhadap para perompak yang membajak kapal MT Honor 25 pada Selasa pagi dan tanggal 29 September lalu, pendengar. Dan dalam keterangannya, Wakil Menteri Informasi Puntland Bail Habib Said ini juga mengatakan bahwa sebanyak 5 orang sandera dibunuh oleh perompak sebelum aparat menaiki kapal tanker MT Honor 25. Habib Said ini juga mengatakan bahwa korban tewas terdiri atas 3 warga negara Pakistan, 1 warga negara India, dan 1 warga negara Myanmar. Dan sejumlah awak kapal ini juga mengalami luka-luka, pendengar. Dan berdasarkan keterangan Ashari begitu ya, salah satu korban luka adalah seorang WNI bernama Vicky Mutakin. Kapal tanker ini, pendengar, yang mengangkut sekitar 18.500 barel minyak ini menuju ibu kota Somalia, Mogadishu, dibajak pada April lalu di lepas pantai Somalia, pendengar. Dan akhirnya setelah dilakukan perjuangan begitu ya, dan selama 5 bulan disandra oleh bajak laut Somalia, 4 warga negara Indonesia akhirnya bisa bebas.
1: Aji, kita dan kita ya. Kita rekam ya.

0: Ah, paling cuma bentar kok, Ri. Udah tenang aja, aku masih bisa kok nyetir.
1: Justru itu, Mit. Bahaya. Kalau kamu tertidur satu detik saja, kendaraan bisa kehilangan kendali loh.
0: Ah, ya Allah. Hampir aja.
1: Nah, kan. Tunggu sampai kecelakaan, baru kamu sadar.
0: Ah, terus aku harus gimana, Ri?
1: Ayo, cari tempat aman. Berhenti, istirahat. Kalau perlu, tidur sebentar sampai tubuh benar-benar segar.
0: Iya deh, iya, cari rest area dulu ya. Karena ternyata lebih baik terlambat sampai rumah daripada tidak pernah sampai.
1: Betul. Ingat, keselamatan lebih penting daripada mengejar waktu.

Masih ditemani Dini Wardani malam hari ini, ruang rindu yang direkam Bu Wati Ramli ya, sudah Dini hadirkan ke ruang dengar Anda malam hari ini mendengar. Dan kita coba update ya informasi dari Malaysia pendengar. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Kedah Malaysia ini memeriksa 11 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU usai ramai dugaan BBM di negara bagian Kedah dioplos dengan air. Direktur Kementerian Kedah Nizam Jamaluddin mengatakan bahwa inspeksi tersebut dilakukan menyusul keluhan masyarakat bahwa kendaraan mereka mengalami kerusakan pasca mengisi bahan bakar di SPBU-SPBU tertentu. Dan ia mengatakan berdasarkan hasil inspeksi awal tidak ditemukan air dalam tangki penyimpanan BBM yang diperiksa. Inspeksi ini juga dilakukan di stasiun Petron dan Caltex di Alor Setar, Kubang Pasu, Sungai Petani dan Kuim, serta pemeriksaan terhadap tenda, terima pasokan bahan bakar, serta catatan penjualan dan dokumen terkait dengan lainnya. Meski tidak ditemukan kontaminasi air, namun pihaknya menyampaikan pihaknya akan membawa sampel BBM ke Departemen Kimia Malaysia untuk dilakukan analisa.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat. Namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

Menit ke 32 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini pendengar Anda masih ditemani Dini Wardani. Kita buka dulu informasi, dan malam hari ini kami hadirkan informasi dari Inggris ya, yang saat ini makin bersih tegang bersama dengan Israel. Pendengar bahkan telah mengancam usir 27 diplomat Tel Aviv. Pemerintah Inggris ini dilaporkan akan mengusir 27 diplomat Israel di tengah hubungan kedua negara yang semakin bersih tegang. Ancaman London tersebut dilontarkan jika Tel Aviv betul-betul menutup konsultan Inggris di Yerusalem Timur. Pendengar, media Israel Yet yang dikutip dari Al Jazeera ini melaporkan bahwa duta besar Inggris untuk Israel, Simon Walters, ini telah menyampaikan peringatan itu ke pejabat Israel. Yet juga melaporkan pemerintah Inggris mengancam akan mengusir satu diplomat Israel untuk tiap 27 diplomat Inggris yang status diplomatiknya di konsulat akan dicabut jika konsulat tersebut ditutup. Konsulat ini beroperasi secara terpisah dari kedutaan besar Inggris di Israel dan menangani hubungan dengan warga Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza, termasuk urusan politik dan konsuler. Dan hal tersebut muncul usai Israel mengumumkan bakal menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur pada 8 Oktober sebagai balasan sanksi London ke bisnis di pemukiman ilegal Israel. Penasihat Keamanan Nasional Inggris, Jonathan Powell, ini juga dilaporkan melakukan perjalanan ke Israel untuk membujuk para pejabat agar membatalkan penutupan konsulat. Namun pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan meski diskusi hingga saat ini masih berlanjut.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

ini masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita buka kembali begitu ya, untuk informasi dari mancanegara malam hari ini, pendengar. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa risiko kesehatan masyarakat di Rusia ini tergolong rendah, menyusul laporan kematian seorang teknisi laboratorium di pusat penelitian wabah pes di Siberia beberapa waktu terakhir. Seorang wanita yang bekerja sebagai teknisi laboratorium di Institut Penanggulangan Pes di wilayah Irkutsk, Serbia, ini dilaporkan meninggal dunia akibat dugaan pes pneumonik, jenis penyakit pes yang paling berbahaya dan menular yang dapat menyebar melalui saluran pernapasan. Menurut WHO, pes pneumonik ini yang menyebabkan kegagalan fungsi paru-paru dapat berakibat fatal jika tidak ditangani secara tepat. Kematian di Irkutsk ini juga memicu kekhawatiran publik ya akan dugaan wabah pes dengan sekitar 200 orang yang melakukan kontak dengan wanita tersebut yang saat ini tengah menjalani karantina. Dan Lynn Meyer ya, salah seorang juru bicara WHO ini mengatakan bahwa teknisi laboratorium itu yang diidentifikasi bernama Daria Sipolvia ini bekerja di sebuah institut yang meneliti patogen berbahaya di wilayah Siberia, tempat penyakit pes muncul secara alami pada hewan liar.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

saat ini 23 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat mendengar. Dan usai sudah di program Surabaya malam ini begitu ya, informasi terakhir Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Mendengar, jelang panen buah zaitun Oktober ini, bulldozer militer Israel secara tiba-tiba meratakan sekitar 31 dunam atau sekitar 31 ribu meter persegi lahan milik petani Palestina di kota Beit Rima, barat laut Ramallah pekan lalu. Dan akibatnya lebih dari 400 pohon zaitun hancur hanya beberapa hari sebelum dimulainya panen tahunan. Dan kerusakan ini membuat petani di desa Palestina menangisi sisa-sisa pohon mereka yang hancur karena mereka tidak bisa menikmati buah zaitun yang merupakan musim panen sukacita dan berkumpul bersama dengan komunitas menjadi muslim musim duka begitu ya. Dan Abdul Al-Fatah Tamimi yang memiliki kebun zaitun di desa itu juga menyaksikan sebuah bulldozer militer Israel menghancurkan bagian atas salah satu pohonnya sebelum mencabut akarnya sepenuhnya dari tanah. Informasi tersebut mendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan ini ada 3 lagu yang belum terputar ya di malam hari ini. Mohon maaf untuk Kartika Rindu, ini tidak bisa diputar ya malam ini karena keterbatasan waktu. Dan juga ada Pergi Tanpa Berita dari The Mercies juga tidak bisa terputar malam hari ini karena keterbatasan waktu. Dan Dini hadirkan, kita nostalgia bersama dengan Emilia Contessa, artis senyum ya. Dan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda, mendengar sebagai penutup Surabaya malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Selamat beristirahat, jumpa lagi esok ya jam 9 pagi sampai jam 1 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dan selamat beristirahat, sampai jumpa.

0: Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali untuk memperbaiki masa lalu. Namun, selalu ada kesempatan untuk menulis cerita baru yang lebih indah mulai hari ini. Hari esok yang cerah dibangun dari keputusan saat ini.
1: Mendengar dengan demikian, maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa 6 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, sekaligus mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban. Hari ini kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran kami edisi hari ini Rabu. Bersama saya Witra Adila yang akan menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Mengawali perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi, pendengar, kami akan sajikan ada ceramah begitu ya dari Ustazah Haniah terkait dengan dahsyatnya bersyukur. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Dr. Nanda Hajahania akan menyampaikan suatu tema dahsyatnya bersyukur dari pimpinan dan pengasuh Panti Aswan Mitra Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum waskuruli wala takfurun. Shadaqallahu alazim. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya yang luar biasa yang tidak pernah ada hentinya. Utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam sehingga kita dapat bertemu kembali di Radio Republik Indonesia. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, di mana saja berada yang sangat kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah.
3: Amin.
1: Betapa dahsyatnya bersyukur. Kata-kata syukur, menurut Bapak Profesor Quraish Shihab, syukur dari kata sakaro, artinya yang menampakkan. Orang yang selalu bersyukur, yaitu selalu menampakkan siapa yang memberi nikmat. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 79,

Naf sik al ayah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Adapun makna kufur, lawan kata syukur itu kufur. Kufur dari kata kafaro artinya menutup. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak pernah menghubungkan nikmat kepada Allah, melainkan merasa dari hasil usahanya sendiri. Muslimin muslimat rahimakumullah, betapa dahsyatnya kekuatan syukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah, yang pertama menjadi kunci kebahagiaan. Kalau orang Jawa mengatakan nuruti kurang gak ono entei. Maka disinilah pentingnya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, dengan bersyukur kepada Allah menjadi kunci Allah menambah nikmat dan rahmatnya. Karena dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah menyatakan

0: Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Muslimin, muslimat, di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, betapa dahsyatnya kekuatan bersyukur kepada Allah, karena yang ketiga, dengan Allah kita selalu bersyukur, Allah berjanji kita akan dilindungi oleh Allah dari azab dan musibah.
1: Amin.
0: Dalam hal ini Allah menyatakan di surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran 'alima." Kata Allah, mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Artinya, pendengar, kalau kita tidak bersyukur, sarana sumber stres. Kalau sudah stres, biasanya mahnya kambuh, kepala pusing, tensinya naik, jantung berdebar-debar, bisa sariawan, bisa jerawatan. Itu adalah akibat tidak bersyukur. Maka syukur itu sekali lagi menjadi kunci bahagia. Dengan bahagia insya Allah sehat.
1: Amin.
0: Dengan sehat insya Allah panjang umur.
1: Amin
0: ya Rabbal
1: Alamin.
0: Adapun dahsyatnya syukur yang keempat, orang yang selalu bersyukur itu selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita hanya mendapat informasi selalu ditambah nikmatnya, ternyata selain ditambah nikmatnya juga Allah ridho terhadap kita semuanya. Karena dalam hal ini Allah menyatakan di surat Az-Zumar ayat 7, "Wa in tashkuru yardahu lakum," kata Allah, "jikalau kamu bersyukur, niscaya Dia Allah meridhoi bagimu atas kesyukuranmu." Sedangkan yang kelima, betapa dahsyatnya kita selalu bersyukur, energi yang positif selalu terpancar. Karena dalam hal ini Allah pun memberikan janji dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayatnya 144. Sekali lagi saya sebut, surat Ali Imran ayat 144, orang yang selalu bersyukur itu akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Allah menyatakan di Ali Imran 4144, "Wa sayajzillahu syakirin," dan kami Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Barangkali yang kami sampaikan sekedar pengantar. Saya saat ini ditemani oleh para jamaah. Mungkin ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Ibu Luaili dari Majelis Taklim Mitra Arafah Surabaya. Kami akan bertanya, bagaimanakah cara syukur yang terbaik? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Luaili tadi menanyakan bagaimana sih syukur yang baik. syukur yang baik itu dari segi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, syukur bilisan. Syukur bilisan itu hendaknya dalam menerima nikmat sekecil apapun kita iringi dengan ucapan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tapi biasanya ibu-ibu kalau dapat arisan baru alhamdulillah. Atau kadang-kadang bukan alhamdulillah, malah ketepaan pas butuh oleh gitu. Maka monggo di dalam menyikapi nikmat sekecil apapun kita iringi dengan ucapan tahmid. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan pada kita, saat kita bersin aja lah dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Ternyata setelah diteliti secara medis, waktu bersin itu mengeluarkan berjuta-juta virus, sehingga kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dari segi praktek cara syukur bilisan. Nah, yang kedua, cara syukur yang baik itu, yang kedua itu syukur bi kolbi. Syukur dengan hati maksudnya meyakini bahwa nikmat sekecil apapun itu datang dari Allah. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan diterangkan dalam Al-Quran, daun kering yang jatuh di malam hari yang gelap saja itu atas izin Allah. Jadi kita jangan pernah mengatakan kebetulan. Dan itu juga dinyatakan Allah di Quran di surat An-Nisa ayat 79 tadi, ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu terima itu datangnya dari Allah. Sebab ada yang mengatakan, ibu-ibu sehat, saya karena ikut senam kok, Bu. Padahal dalam punya guru senam jamaah itu juga sudah meninggal dunia. Ya. Jadi kalau kita sehat itu karena sehat itu datang dari Allah. Bukan lantaran kita senam pagi, karena kita minum suplemen, itu semuanya sehat itu datang dari Allah. Nah, sedangkan apa saja yang kamu terima berupa keburukan, itu datang dari sebab dirimu sendiri kalau keburukan. Jangan pernah menyalahkan Allah. Misalnya kami sampaikan di panti asuhan kami, kalau anak-anak ada yang batuk pilek, ya karena banyak minum es. Ternyata betul. Kalau ada yang perutnya mules, mungkin itu karena kebanyakan makan sambel. Nah, berarti kan penyakit itu bukan datang dari Allah, tapi dari manusia sendiri. Nah, itu. Nah, sedangkan yang ketiga, syukur bil arkan. Syukur dengan perbuatan. Itu Allah mengingatkan kita di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, fasholli, maka sholatlah. Jadi monggo, kalau kita melakukan ibadah itu, selama ini motif kita dalam beribadah itu kan karena lil khauf, karena takut neraka, kepingin surga. Itu yang paling umum. Monggo kita tingkatkan motif kita beribadah itu, yang kedua, lisukri, karena bersyukur kita semua diberi kesehatan. Sehat itu untuk sholat, sehat itu untuk hadir di majelis taklim. Itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Nah, karena tidak sedikit ada yang sehat, kalau ke PKK sempat, tapi kalau ke pengajian nggak sempat. Nah, maka ditingkatkan lisukri, karena bersyukur pada Allah. Lebih tinggi lagi selain syukur itu, liridoillah, untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini untuk anak-anakku semuanya, jangan menganggap sholat itu beban, nanti menjadi keberatan. Jadikan sholat itu meningkat kewajiban, setelah kewajiban meningkat sebuah kebutuhan. Jadi bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Saat kita lemah, Allah yang maha kuat. Kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya kira jawaban dari syukur yang baik. Artinya dalam praktek kehidupan sehari-hari memang syukur bil lisan, syukur bi qalbi, yang ketiga syukur bil arkan. Monggo barangkali
2: ya punya ya.
0: Nyanyi monggo, monggo.
2: Nih. Apa akibatnya jika seseorang tidak pernah bersyukur? Terima kasih.
0: Ya, Ibu Lu Aili menanyakan apa akibatnya jika tidak bersyukur, tidak pernah bersyukur. Nah, ini yang pertama kami sampaikan. Menurut Al-Quran, khususnya surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Ini pernah dalam Bu Lu Aili ceramah di Persatuan Pensiunan BRI. Nah, ibu-ibu ada yang tanya, "Ustazah, kita kan sudah pensiun. Dari mana Allah menambah nikmatnya?" Lalu saya sampaikan, ditambah nikmat itu tidak selalu berbentuk materi. Mungkin materi tidak nambah, tapi kita diberi kesehatan. Lah, sehat itu mahal. Dengan sehat itu nikmat. Dahar nopo-nopo enak, tidur nyenyak. Betul? Tapi kalau sakit, dahar nopo-nopo tidak enak, tidur tidak nyenyak. Jadi makna ditambah nikmat itu tidak selalu berbentuk materi. Ada juga mungkin nikmat itu secara materi tidak nambah, tetapi kita diselamatkan dari musibah. Nah, itu tidak terasa. Nah, ternyata sementara orang lain, kemarin berita televisi, ada yang kebakaran, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang terjadi berbagai bencana. Sementara kita diselamatkan dari musibah, itu berarti kita juga harus bersyukur. Jangan menilai bahwa bertambah nikmat itu selalu masalah keuangan, masalah materi. Nah, ini yang harus kita rubah cara berpikir kita. Maka akibatnya tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Orang yang tidak bersyukur itu tandanya selalu mengeluh.
2: Sambat.
0: Bahasa Jawanya sambat, tai. Nah, itu sarana sumber stres. Nah, kalau sudah stres mendatangkan penyakit. Nah, itu tadi orang yang tidak bersyukur itu selain Allah itu akan mengadab, adab Allah itu sebetulnya diawali dengan akibat perbuatan manusia. Jadi maaf, misalnya yang korupsi akhirnya masuk dalam penjara. Nah, itu akibat dari perbuatan manusia. Yang jualan narkoba ya akhirnya sisa hidupnya di dalam penjara juga, karena negara kita ini ada hukum. Nah, sebetulnya itu adalah nyambung dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 41 itu, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, akibat itu maksud saya adalah masalah yang di terima itu adalah bisa masalah individu, masalah sosial. Masalah individu, ya contohnya seperti yang kami sampaikan tadi, ketika seseorang sakit disebabkan oleh pola makannya, pola pikirnya, itu adalah menyangkut masalah individu. Kalau masalah lembaga, misalnya kami sampaikan pada anak-anak, tolong jangan membuang softtek, jangan membuang bungkus sampo, bungkus sabun di kloset, karena nanti akibatnya akan menyumbat. Kalau sudah menyumbat itu tidak bisa disiram, maka yang kena dampaknya orang banyak. Nah, ini lebih-lebih kalau sudah masalah yang lebih besar lagi, masalah sosial, lebih-lebih masalah bernegara, maka kita jangan melakukan perilaku-perilaku yang menyebabkan akibatnya itu ditanggung sendiri. Jadi ma'asoba kamin sayiatin famin nafsik, apa saja yang kamu terima berupa keburukan itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Nah, ini tadi akibatnya kalau kufur nikmat. Ya. Jadi bagaimana tandanya orang yang kufur nikmat itu? Yaitu orang yang tidak menggunakan kebaikan nikmat menuju kebaikan, tapi malah untuk perbuatan dosa. Misalnya Ibu Lu Aili, misalnya punya uang, ini tergantung yang memegang. Kalau uang itu digunakan kebaikan, maka untuk bersedekah, untuk membantu pembangunan masjid. Tapi kalau digunakan untuk keburukan, maka digunakan untuk membeli minuman keras, bahkan ngapunten mengkonsumsi narkoba, itu naudzubillah, akibatnya akan ditanggung sendiri. Nah, itu kaitannya dengan telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya. Siapa yang membuang sampah di sungai? Manusia. Siapa yang melakukan korupsi, siapa itu juga manusia. Maka akibatnya akan ditanggung sendiri. Nah, ini saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang ingin saya tanyakan, adakah doanya agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur?
0: Ya, terima kasih
3: atas jawabannya Bu Nyai, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata kenapa kita kepengen menjadi orang yang syukur kok harus berdoa? Nah, jawabannya karena manusia itu diciptakan oleh Allah dasarnya suka mengeluh. Itu nanti saged dipun buka di surat Al-Ma'arij, surat nomor 70 ayatnya 19-23. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarrun jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin al ayah alladzinahum ala solatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dasarnya suka mengeluh. Apabila ditimpakan keburukan, dia mengeluh. Contohnya ketika diuji sakit sehari, sambatnya koyok sak minggu. Ketika diuji sakit seminggu, sambati koyok sak bulan. Ketika diuji sakit satu bulan, sambatnya itu seperti setahun. Nah, maksudnya kaitannya dengan mengeluh itu, maaf, sekarang misalnya musim hujan, ya manusia itu mengeluh, isu-isu ya wis udan. Nah, maksud Allah dimarahi. Nah, itu jemurannya belum kering misalnya, dikasih panas ya sambat, yalah cuk panasi. Padahal musim panas itu menyenangkan bakul es. Nah, musim hujan menyenangkan bakul
3: gorengan
0: atau bakso. Nah, kadang-kadang kita yang diberi badan gemuk niku nggih sambat ya lacak abote. Yang kurus kepengin gemuk. Nah, disinilah yang menyebabkan kita ingin menjadi orang yang bersyukur itu minta tolong pada Allah. Bahkan Rasulullah juga memberi contoh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang dari Rasulullah. Maka kalau kita berdoa untuk keluarga, para pendengar rahimakumullah, maka bisa diganti Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi orang yang banyak menyebut namamu. Kenapa zikir itu penting? Karena dengan zikir itu hati kita diberikan ketenangan. Itu surat nomor 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang ketika mengingat Allah. Banyaklah mengingat Allah agar jiwamu menjadi tenang. Itu pentingnya berzikir. Dan tolonglah kami ya Allah agar menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat-Mu. Yaitu tadi, karena dengan syukur Allah menambah nikmatnya, dengan syukur menjadi kunci bahagia, dengan bersyukur Allah melindungi dari azab yang pedih. Tadi di surat An-Nisa 147. Nah, itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ditambah ibadatik. Dan jadikanlah kami orang yang dapat memperbaiki ibadahku. Nah, artinya kalau kita hidup ini mau introspeksi, terus terang saja sholat kita ini loh sering tidak khusyuk. Tapi kalau ngerasani kok khusyuk, maka kita penting evaluasi diri. Nah, nanti ada kajian bagaimana cara sholat kita supaya khusyuk, itu juga ada resepnya. Disinilah pentingnya Bapak Ibu hadir di majelis taklim. Nah, Qur'ani pun supaya kita dijadikan orang yang syukur, doanya di surat Al-Ahqaf surat nomor 46 ayat 15. Surat nomor 46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Amin. Rabbi auzi'ni, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku agar dapat mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan pada orang tuaku. Maksudnya, kita sebagai anak itu menjadi orang yang sukses tidak lepas dari perjuangan orang tua kita. Dan tunjukkanlah kami ya Allah agar dapat menjalankan amal soleh yang Engkau ridhoi. Sebab tanpa petunjuk Allah kadang-kadang kita sering malesnya. Maka penting doa ini diamalkan agar hidup kita selalu dibimbing oleh Allah, dapat menjalankan amal soleh yang diridhoi Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku hingga mengalir kepada anak keturunanku. Artinya, walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan anak keturunan kita diberi kesejahteraan lahir batin oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang arti doa surat Al-Ahqaf surat nomor 46 ayat 15. Silahkan ditulis supaya tidak lupa. Barangkali masih ada beberapa pertanyaan, silahkan.
3: Pertanyaan yang kedua, Bu Nyai, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari sifat sombong? Demikianlah atas jawabannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali, karena hidup ini kita semua masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah. Ada yang punya kelebihan cantik, ada yang punya kelebihan ganteng, ada yang punya kelebihan materi, ada yang kelebihan ilmu. Nah, kalau saya punya kelebihan berat badan. Maka supaya menjadi orang maaf kalau tidak hati-hati, kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita itu dapat menyebabkan takabur, sombong. Padahal bahayanya sombong itu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya seberat darah dari takabur dan sombong. Nah, disinilah pentingnya mengatasi supaya kita tidak sombong. Kalau orang Jawa mengatakan sing pinter ojo keminter, sing sugih ojo semugih, sing ayu ojo kemayu, sing elek ojo kemenyek. Nah, maka disinilah supaya kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah itu tidak menyebabkan kita takabur dan sombong. Satu, jadikanlah setiap kelebihan yang diberikan Allah pada kita sebagai sarana syukur. Alhamdulillah, orang lain sakit, saya diberi sehat. Karena di rumah sakit itu banyak orang sakit. Alhamdulillah, sementara orang lain sudah meninggal dunia waktu musim pandemi Corona, kita masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sementara orang lain tidak punya anak, saya punya anak. Nah, saya yakin yang belum punya anak pun Allah tidak pernah salah di dalam mengambil keputusan. Karena tidak sedikit orang tua yang stres mikir anak, maka yang belum diberi anak juga harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Nah, itu. Lalu misalnya sementara orang lain masih ngontrak, kita punya rumah, alhamdulillah. Yang bisa ngontrak, alhamdulillah, bisa bayar. Pokoknya terus bersyukur, bersyukur. Nah, ini supaya Allah selalu memberikan tambahan nikmat kepada kita semuanya. Nah, supaya tidak sombong, satu, jadikan setiap kelebihan yang diberikan Allah sebagai sarana syukur. Yang kedua, hiasilah hati kita dengan rendah hati. Ini diterangkan Allah di surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayatnya 63. Surat 25 ayat 63. Supaya kita tidak sombong menyikapi kelebihan yang diberikan Allah, hiasilah hati kita dengan rendah hati. Karena Allah menyatakan di surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Maksudnya, kalau kita rendah hati justru disayang Allah, dan diterangkan dalam hadis justru terangkat derajatnya. Ya. Tapi kalau sombong justru akan jatuh. Bagaimana Fir'aun sombong, akhirnya meninggalnya ditenggelamkan di tengah lautan. Bagaimana Qarun sombong, kaya, akhirnya hartanya ditenggelamkan di perut bumi, sehingga waktu menemukan harta di dalam bumi disebut harta Karun. Nah, itu akibat sombong justru akan menuju kehancuran, tapi kalau rendah hati justru akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan para jamaah kami yang ada di studio yang dirahmati oleh Allah, maka ada satu bacaan supaya nikmat Allah tahan lama. Ada bacaan supaya nikmat Allah tahan lama, bisa dicatat, yaitu ada di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayatnya 39. Di surat Al-Kahfi ayat 39 itu ada latar belakang sejarah bahwa saat itu ada dua orang yang punya kebun anggur dan kurma. Yang satu kebunnya subur, buahnya banyak. Yang satu kebunnya tidak terlalu subur, buahnya tidak terlalu banyak. Nah, yang sombong tadi, kebunnya subur, buahnya banyak, itu sombong. Dia mengatakan, ya mesti ayo wong yang nanam aku, ya mesti hasilnya top, ya sip. Maka yang takabur tadi, pada malam harinya, kebun anggur dan kurmanya itu terkena angin samum, sehingga terbakar habis, tidak ada bekas. Maka yang satu yang kebunnya tidak terlalu subur, buahnya tidak terlalu banyak tadi, justru wutuh. Lalu dia mengatakan, mengapa mereka masuk kebun tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Apa saja yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Nah, itu yang harus kita baca saat misalnya Bapak Ibu dipuji. Nah, panjenengan dilem bahasa Jawanya, panjenengan kok cantik, jawabannya alhamdulillah. Diterjemahkan, segala puji hanya milik Allah. Nah, biasanya manusia itu kalau sudah dipuji itu ada GR-GR-nya. Maka cepatlah mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Apa saja yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Nah, itulah yang kami sampaikan Ibu Hajah Masna. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang

0: Terima kasih jawabannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, muslimin muslimat rahimakumullah, tadi sudah banyak yang kami sampaikan mengenai bagaimana caranya bersyukur kepada Allah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana resepnya supaya kita ini menjadi orang yang bersyukur. Ternyata resep dari Rasulullah, siapa yang kepingin dijadikan orang yang bersyukur dan sabar, beliau bersabda, unduru ila asfala minkum wala tanduru ila faukokum. Kalau kita kepingin dijadikan orang yang syukur, dalam urusan materi, lihat di bawah kamu. Insya Allah, Bapak Ibu pendengar RRI rahimakumullah, kalau dalam urusan materi melihat di bawah kita, kita akan sering mengucapkan alhamdulillah. Nah, hirobil alamin. Tetapi urusan ibadah, ilmu, kebaikan, lihatlah di atas kamu. Khususnya kepada anak-anak kita, misalnya kalau mendapat nilai kok 60, jangan mengatakan, bu atau mah, lumayan aku dapat 60, temanku itu ada yang 40, ada yang 50. Maka monggo dipun dawuhi, nak, urusan ilmu lihat di atas kamu. Kalau temanmu dapat 90, kenapa kamu dapat 60? Kemungkinan waktu belajar banyak mainan HP. Nah, ini yang perlu kita jelaskan pada anak-anak kita, bahwa urusan ilmu, ibadah, kebaikan, monggo melihat di atas kita, supaya kita tidak merasa sudah baik. Kalau dalam hal ilmu, supaya kita tidak merasa sudah pinter. Maka ini juga kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita dalam hal ilmu melihat di atas kita, insya Allah kita membuat semakin semangat belajar terus, karena kita tidak pernah pinter, melainkan semakin menggali ilmu semakin kita merasa bodoh, karena merasa semakin banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Jangan sebaliknya, kalau urusan materi melihat ke atas, wah, nelongso. Rumahku kok kecil, gak koyok rumahnya para pejabat kayak gede-gede. Nah, itu nanti akan merasa kecil hati, bahkan tidak hanya kecil hati, tapi tidak bersyukur. Karena kalau sudah ngeresulo, bahasa Jawanya, sambat itu membuat semakin tidak bersyukur pada Allah. Lah, kalau urusan ilmu kok melihat di bawah, lo merasa sudah pinter. Akhirnya untuk anak-anak, ya udah bagus nilaiku, enggak usah belajar. Akhirnya begitu. Nah, ini pentingnya kiatnya agar kita bersyukur itu, unduru ila asfala minkum wala tanduru ila faukokum. Urusan materi, lihatlah di bawah kamu. Urusan ilmu, kebaikan, ibadah, lihat di atas kamu. Agar kita tetap semangat untuk belajar dan memperbaiki diri. Saya kira begitu, ada pelengkap yang sebagai penutup, bahwa ternyata ada syukur yang terbaik itu nomor satu mengingat Allah, mengingat nikmat Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 122, ya bani Israil dzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah akan nikmat yang aku berikan kepadamu. Caranya bagaimana? Ketika kita sehat, ingat waktu sakit. Sehat itu nikmat. Ketika kita punya uang, ingat waktu tidak punya uang. Berarti pegang uang, alhamdulillah, saya makin bersyukur. Ketika kita punya rumah, ingat waktu ngontrak. Nah, insya Allah semakin bersyukur. Itu cara syukur yang terbaik itu.

0: mengingat nikmat Allah. Yang kedua, yaitu menggunakan nikmat ke jalan Allah. Ya contohnya tadi, sehat untuk sholat, sehat untuk hadir di pengajian, dia hadir di majelis taklim. Yang punya kelebihan rezeki ya, kalau rezekinya bertambah ya sedekahnya juga ditambah. Itu kaitannya dengan mensyukuri ya, secara materi nggih. Adapun yang ketiga, menumbuh kembangkan nikmat Allah, itu mengamalkan surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmatku, kata Allah, ceritakan, kabarkan, sebarluaskan. Nah, itu maksudnya kalau mendapat tambahan nikmat berupa materi, jangan hanya cerita tok, namanya pamer. Maka tingkatkan semangat berbagi, karena kalau kita nuruti kebutuhan pribadi, tidak pernah ada habisnya. Maka dalam hal sedekah ini kami banyak menggalakkan kepada para jamaah, karena selain rezeki semakin barokah, diselamatkan dari musibah. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh kru RRI dan pendengar muslimin muslimat di mana saja berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan agar kita semua dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tadh' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la dainan illa qadaita wa la saqaman illa shafaita wa la hajatan illa qadaitaha fayassartaha fayassilana umurana wasrah suturana wa nawwir qulubana fakhtim bisolihati amalina. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa la tahtim alaina min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, demikian serangkaian acara dari kegiatan program atau ya program Mutiara Pagi. Selanjutnya kita akan bergeser untuk mengikuti program Warta Berita Daerah Relay dari Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sumber terpercaya dan teraktual.
2: Informasi pertama pagi ini, pendengar, kekeringan mengancam sektor pertanian Jawa Timur. Ratusan hektar lahan terdampak dan 1.000 hektar lainnya berpotensi terancam kekeringan. Ani Asana melaporkan.
3: Kementerian Pertanian Kementan mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif, antara lain pompanisasi dan juga pembuatan sumur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau. Pemprov Jatim mengusulkan program sumur bor secara masif kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
4: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi. Hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak optimal kalau hujan limpah.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim juga turut membantu mengatasi kekeringan di sejumlah titik lokasi lahan pertanian. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, berdasarkan analisa tahun sebelumnya, jumlah lokasi kekeringan di Jatim sekitar 800 titik.
5: Dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan, baik itu dengan cara pompanisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, juga perbaikan irigasi oleh teman-teman PU, dan juga adanya pembuatan embung juga bisa mengurangi titik kekeringan tersebut. Dan kita berharap tahun ini semoga kering tersebut tidak lama.
3: Sementara itu, wilayah pertanian yang sudah terkonfirmasi terdampak kekeringan mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Gresik dan Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Lamongan sudah masuk dalam data terdampak dengan luas lahan mencapai 167 hektar. Ani Hasana melaporkan.
2: Mendengar puncak musim kemarau 2026 mulai meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah wilayah, pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan sesuaikan pola tanam untuk menjaga produksi pangan agar tetap aman. Ana Kusuma melaporkan.
6: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
7: Sungai itu untuk mengairi sawah itu makin kurang, buatan mencukupi. Karena ini musimnya musim kemarau, yang kena air hanya 25%, buatan sampai 30.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada puso atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
8: Kalau untuk irigasi ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang dampare, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras apalagi bulog juga aman nggih. Kita secara produksi juga surplus Mas. Jagung nggih, kita kan penyumbang ya pakan ternak terbesar.
6: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tada hujan disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Grogol. Arukusuma melaporkan.
2: Sementara itu musim kemarau dimanfaatkan petani di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto dengan menanam bawang merah di lahan sawah karena tidak membutuhkan air berlebih. Berikut laporan Farida Usnia.
9: Musim kemarau dimanfaatkan petani Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto untuk menanam bawang merah di lahan sawah usai panen padi. Sehingga musim kemarau bukan ancaman bagi mereka. Kemarin Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Pengmas untuk Pemberdayaan Petani Bawang Merah Desa Sajen Kabupaten Mojokerto, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, Muhammad Awal Ramadhani Hadian mengatakan bawang merah tidak membutuhkan air berlebih.
10: Kalau untuk bawang merah itu penyiramannya ya Bu ya, itu gak terlalu banyak. Mungkin yang kita amati dari petani itu bisa pagi sampai sore itu kurang lebih sekali penyiraman aja.
9: Sementara itu, dosen pembimbing dari program studi Prodi Teknik Elektro Industri, PENS, Muhammad Nizar Habibi mengatakan, belum lama ini tim Pengmas memberikan bantuan kepada petani bawang merah Desa Sajen Kabupaten Mojokerto agar tidak gagal panen. Bantuan itu berupa light trap, tenaga surya untuk pengendalian hama ramah lingkungan.
11: Pastinya sangat membantu ya, dari teknologi yang sudah diterapkan oleh teman-teman mahasiswa. Saya rasa juga selain membantu komoditas juga, ini juga ramah lingkungan begitu Bu. Tidak tergantung sama pestisida dan juga masih bisa tetap terpakai meskipun tidak ada sumber dari PLN.
9: Dosen Prodi Teknik Elektro Industri, PENS, Muhammad Nizar Habibi mengungkapkan implementasi light trap tenaga surya untuk pengendalian hama ramah lingkungan berdampak saat panen. Produksi bawang merah di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Surabaya meminta pemerintah kota Surabaya memastikan setiap bangunan dan unit usaha memenuhi sertifikat LEED fungsi usai ledakan yang terjadi di rumah makan kawasan San Antonio Pakuan City, Surabaya. Agus Indriani melaporkan.
12: Ledakan di rumah makan kawasan San Antonio Pakuan City, Surabaya mendorong DPRD Kota Surabaya kembali mempertanyakan keseriusan Pemkot Surabaya dalam memastikan setiap bangunan dan unit usaha memiliki sertifikat laik fungsi atau SLF. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati menilai kepatuhan terhadap SLF harus menjadi bagian penting dalam pengawasan keselamatan bangunan. Menurutnya SLF tidak boleh dipandang hanya sebagai kelengkapan administrasi perizinan. Ia juga meminta Pemkot Surabaya kembali menegakkan aturan tersebut lebih serius dan seharusnya sudah memiliki data mengenai unit usaha yang belum memiliki SLF, belum memperpanjang maupun masih dalam proses penyelesaian.
13: Terkait dengan perizinan, terkait dengan PBG, terkait dengan sertifikat layak fungsi, harusnya pemerintah kota ini care begitu ya, betul-betul mengawal karena menyangkut keselamatan warga kota Surabaya. Namun selama ini SLF, meskipun tahun 2018 SLF ini baru menjadi aturan yang harus ditegakkan oleh pemerintah kota, namun saya melihat belum menjadi patokan utama untuk menjaga keselamatan warga kota Surabaya. Sehingga
14: menurut saya pemerintah kota harus mulai menegakkan kembali jadi aturan terkait SLF ini. Datanya sebetulnya sudah clear and clean, berapa jumlah unit usaha di seluruh kota Surabaya ini yang belum mengurus SLF, belum memperpanjang SLF, atau masih melanggar terkait dengan SLF.
12: Menurut Aning, kewajiban SLF berlaku pada berbagai jenis bangunan dan unit usaha. Pengawasan tidak hanya menyasar satu sektor, tetapi juga mencakup mal, rumah makan, perkantoran, dan tempat usaha lainnya. Karena itu, ia meminta Pemkot memiliki catatan yang jelas mengenai jumlah bangunan yang telah memenuhi SLF, progres penyelesaian, hingga langkah penegakan terhadap bangunan yang belum memenuhi persyaratan. Ia juga ingin mengundang jajaran Cipta Karya untuk membahas perkembangan penerapan tersebut, karena pembahasan juga akan dikaitkan dengan pembahasan APBD Kota Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Jawa Timur dinilai memiliki modal besar untuk menjadi salah satu penggerak utama ekonomi syariah Indonesia. Salah satu kekuatan tersebut berasal dari jejaring pondok pesantren yang tersebar luas di Jawa Timur. Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Yono Haryono mengatakan, potensi pesantren menjadi alasan Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa konsisten digelar di Jawa Timur. Ia menyebut pesantren dapat menjadi mesin penggerak perekonomian syariah, terutama melalui pengembangan berbagai kegiatan ekonomi yang terhubung dengan masyarakat. Menurut Yono, potensi tersebut semakin penting ketika Indonesia memperluas kerjasama ekonomi dengan pasar global, salah satunya melalui persiapan implementasi Perjanjian Dagang Indonesia-Uni Eropa. Selain itu, penguatan hubungan ekonomi dengan kawasan Timur Tengah juga dinilai membuka peluang investasi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
15: Ini salah satu kepentingan ekonomi syariah cukup besar ya, karena memang kita melihat bahwa UAE juga menjadi salah satu potensial pasar juga ya bagi produk-produk di Indonesia ya, baik produk halal food, modest fashionnya, termasuk juga mungkin dari sisi keuangan ya, karena kami melihat bahwa ini yang sering kami lakukan ya, kami banyak mengundang investor-investor dari Middle East termasuk UAE ya, untuk bisa datang ke Indonesia, bisa berinvestasi di proyek-proyek di Indonesia ya, terutama proyek-proyek yang terkait.
2: Ia menilai salah satu tantangan pengembangan ekonomi syariah adalah memastikan tersedianya sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Karena itu, kemitraan dengan investor global diharapkan memperbesar aliran investasi dan pembiayaan syariah untuk proyek pembangunan di dalam negeri. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengevaluasi pengelolaan Car Free Day di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk penataan pedagang dan skema pungutan UMKM yang tidak membebani pelaku usaha kecil. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
16: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pengelolaan Car Free Day di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk penataan pedagang dan pungutan UMKM agar tidak membebani pelaku usaha kecil. Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Budi Basuki mendukung pungutan resmi yang ringan dan memiliki dasar pengelolaan yang jelas. Skema yang diterapkan di Solo dinilai dapat menjadi referensi agar pungutan CFD lebih tertib dan transparan.
17: Ada kartis yang diinkorporasi dan setiap KPD, petugas dari Disperindak maupun dari Dinas LHK itu datang untuk memberikan kartis, kemudian dibayar pada saat itu. Dan yang memungut itu adalah petugas. Di luar itu setahu kami, karena kami waktu itu cukup lama diskusi dan langsung ke lapangan, tidak ada pemutar lain selain yang kami sampaikan di awal tadi. Jadi memang seperti arahan Pak Bupati, kalau memang pihak dari apa ini asosiasi atau komunitas menarik dengan nilai yang cukup tinggi.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo Kudori mengatakan penataan pedagang perlu dilakukan agar aktivitas UMKM tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi CFD sebagai ruang publik.
18: Dan juga untuk iuran keguyuban mungkin tidak sampai 11.000 lah dibanding 20.000, tapi maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para keguyuban 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah.
16: Pungutan yang sebelumnya mencapai 15 hingga 20.000 rupiah diusulkan menjadi 5.000 rupiah. Dari jumlah itu 2.000 rupiah untuk kebutuhan paguyuban dan 3.000 rupiah untuk mendukung pengelolaan sampah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pedagang di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri memberikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah daerah setempat seiring adanya perbaikan akses jalan menuju pasar. Ayu Citra melaporkan.
19: Kalangan pedagang selama ini berjualan di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri memberikan apresiasinya terhadap perhatian Pemda setempat. Kondisi ini tampak dari upaya perbaikan terhadap akses jalan menuju pasar. Menanggapi hal itu, pedagang Pasar Bandar Ngalim di Kota Kediri, Yudi mengaku sangat senang akhirnya pemerintah memberikan bantuan kepada peningkatan sarana di area pasar. Terlebih yang menilai bahwa perbaikan akses ini berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan makin banyak masyarakat yang datang.
20: Dan sekarang atas dorongan dari Pak Iman, Pasar Bandar Ngalim setidaknya sudah ada peningkatan untuk masalah jalan ya, termasuk akses langsung yang bisa menjadikan pembeli mau berkunjung dan mau membeli di pedagang-pedagang di Pasar Bandar Ngalim.
19: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, ikut memberikan tanggapannya pada saat melakukan agenda reses dan menyerap aspirasi masyarakat di Pasar Bandar Ngalim, Kota Kediri. Imam mengaku pihaknya akan terus melakukan pengawalan tahapan perbaikan pasar sebagai bentuk pelayanan kepada publik.
21: Ada memang bagian anggaran pemerintah memang harus nyampe dan netes ke paling bawah. Jadi penetes genjengan ngomong. Jadi itu yang saya sampaikan dan salah satu yang kemarin reses bulan Juni di sini juga, alhamdulillah padahal Pak Jauhari maupun Pak ini tak usaha no anggar. Tapi alhamdulillah ono dana sing bisa di sini sehingga alhamdulillah kita bisa rasakan manfaatnya sekarang.
19: Kedepan, Imam berharap agar pembenahan Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri dapat berkelanjutan sehingga mampu semakin menggerakkan ekonomi rakyat. Ayu Citra melaporkan.
2: Satgas MBG Kabupaten Lamongan mengumpulkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memperkuat mutu pelayanan serta membahas regulasi terbaru dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Farin Regi melaporkan.
22: Satgas MBG Lamongan memperketat evaluasi terhadap seluruh SPPG. Langkah ini dilakukan menyusul adanya regulasi terbaru dari BGN sekaligus mengantisipasi terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Ketua Satgas MBG Lamongan, Muhammad Nalikan mengatakan, seluruh pengelola SPPG dipanggil dalam rapat koordinasi dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan terbaru BGN. Selain regulasi, Satgas juga meminta seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan lingkungan dan sanitasi. SPPG yang belum mengantongi KLHS diminta segera mengajukan dan menyempurnakan persyaratan tersebut.
23: Kemudian karena ada metode baru kaitannya dengan layanan yang diberikan, BKN menerbitkan atau BPN mengatur hal-hal yang baru ini supaya nanti tidak terjadi masalah. Misalnya ada sekolah yang dulunya dilayani, mungkin juga karena SPPG nanti mendapatkan surat ketetapan atau SPS 2 dari BGN, maka yang dilayani ya sesuai dengan itu.
22: SPPG yang belum memenuhi standar dasar dan belum dinyatakan lolos verifikasi diwajibkan melakukan perbaikan. Jika tidak memenuhi ketentuan atau ditemukan pelanggaran serius, pengelola SPPG dapat dikenai sanksi hingga penghentian atau penutupan layanan. Varian Reki melaporkan.
1: Info olahraga.
2: Info olahraga pagi ini pendengar, pengamat sepak bola nasional menilai keberhasilan Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026 harus menjadi modal untuk menghadapi persaingan di Piala Asia. Oni Arianto melaporkan.
24: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar mengapresiasi keberhasilan Timnas Indonesia meraih gelar juara di ajang FIFA Asian Cup 2026. Dalam laga final, Indonesia keluar menjadi pemenang dengan skor 4-2 atas Thailand. Menurut Alif Safiar, Selasa siang keberhasilan tersebut patut disyukuri karena menjadi gelar pertama Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Namun Alif menilai gelar tersebut harus menjadi momentum untuk menatap tantangan yang lebih besar. Menurutnya, secara materi pemain Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni dibandingkan peserta lain di ajang tersebut.
25: Bersyukur ya,
0: kita akhirnya mampu meraih gelar juara. Tetapi ingat bahwa memang juara ini kan menurut saya sebuah kewajiban, karena materi pemain kita kan materi pemain yang paling baik di antara seluruh peserta, ya kan? Dan gelaran FIFA Asian Cup ini, selain negara Asia Tenggara, beberapa negara yang diundang seperti Cina, ya, itu kan menolak hadir, ya kan? Tidak bisa hadir lah. Gitu. Jadi secara teori ya wajarlah kita juara dan kita mengapresiasi karena ini gelar pertama kita di Asia Tenggara.
24: Alif Safiar juga meminta keberhasilan timnas Indonesia tidak membuat tim terlena menghadapi persaingan berikutnya. Di ajang Piala Asia, Indonesia akan menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand dalam fase grup. Menurut Alif Safiar, pertandingan menghadapi tim-tim tersebut akan menjadi ukuran sesungguhnya dari perkembangan sepak bola nasional. Oni Arianto laporkan.
1: Demikian info olahraga.
2: Ya pendengar, dengan berakhirnya info olahraga maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Setelah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Angger jare nyong sih. Kowe mending meluan Indonesian Idol. Mbok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kowe mengko.
1: Artis dari Hong Kong.

0: Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah?
1: Ngapain
0: di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mendengar terima
0: Terima kasih bagi Anda yang hingga sampai saat ini masih terus membersamai kami dan mendengarkan di FM 87,9 MHz RRI Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kita merilis program Warta Berita Daerah, kembali kita sampaikan informasi dari Kabupaten Tuban dalam program Tuban Pagi ini. Masih bersama saya, Witra Adila, yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi pertama pendengar setelah ini kami akan sajikan terkait dengan program dari BPJS Kesehatan begitu ya, terkait dengan jaminan kesehatan nasional atau biasa kita kenal dengan JKN.

di mana rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai program jaminan kesehatan nasional ini memang mulai dari perbedaan antara KIS dan juga BPJS ini, ternyata masyarakat tuh masih belum paham sepenuhnya, pendengar. Dan sistem kepersertaan maupun iuran hingga fasilitas kesehatan dan prosedur pelayanan, BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro meluncurkan program baru yaitu Garda JKN.

aku. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Wahyu Gianto, mengungkapkan bahwa gerakan relawan daerah jaminan kesehatan nasional atau kita sebut dengan Garda JKN merupakan hasil kolaborasi bersama dengan warga setempat untuk menjembatani kebutuhan informasi publik. Menurutnya, kehadiran para relawan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan edukasi.

Namun jangan khawatir pendengar, karena para relawan ini telah dibekali pemahaman yang cukup mendalam agar dapat memberikan informasi dan menjadi garda terdepan dalam memberikan penjelasan awal kepada masyarakat.

Program Garda JKN ini tidak berfungsi untuk menggantikan layanan utama ya pendengar, namun memang hanya berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan masyarakat ke berbagai kanal digital yang tersedia apabila masyarakat ini masih belum memahami terkait dengan pelayanan dan fitur-fitur yang ada di BPJS, termasuk tadi yang saya sampaikan terkait dengan KIS maupun kepesertaannya, iurannya berapa hingga fasilitas kesehatan apa saja. Garda JKN inilah yang akan memberikan informasi terdepan kepada

salah satu dari relawan pendengar Tia Mutiani, perwakilan dari Garda JKN asal Kabupaten Bojonegoro, mengaku cukup tergerak hatinya ya untuk turut mengambil bagian demi menambah pengalaman sekaligus meluruskan berbagai stigma keliru yang kerap beredar di tengah masyarakat, termasuk anggapan miring seputar pelayanan kesehatan.

tren biaya kesehatan yang terus meningkat, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial juga menjadi hal yang cukup krusial. Karena dalam praktik di lapangan, dia berkomitmen juga untuk mendengarkan setiap kendala warga terlebih dahulu sebelum memberikan solusi yang selaras dengan ketentuan dengan JKN. Melalui sinergi antara BPJS Kesehatan dan Garda JKN ini, pendengar, masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban maupun Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat memperoleh akses informasi yang lebih cepat, transparan, dan akurat.

0: Pendengar, kami ucapkan selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini. Mungkin yang saat ini sedang bekerja atau sedang mungkin lagi sarapan pendengar, atau berolahraga barangkali, atau mengurus kegiatan di rumah begitu ya. Kami ucapkan selamat menikmati aktivitas hari ini karena cuaca juga lumayan cerah hari ini ya. Sudah banyak sekali terlihat dari depan kantor RRI, masyarakat sudah mulai persiapan untuk bekerja. Namun tetap kami sampaikan bagi Anda pendengar, tetap hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan. Dan marilah kita dengarkan terkait dengan perakiraan cuaca di Kabupaten Tuban yang akan disampaikan oleh BMKG.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali bersama saya, Atintri Pamungkas dari BMKG Tuban, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Untuk seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban hari ini, cuaca diperkirakan cerah sepanjang hari mulai pagi hingga dini hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 36 hingga 94% serta kondisi angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan berkecepatan 11 hingga 27 km per jam. Adapun informasi waktu terbit matahari di wilayah Kabupaten Tuban terjadi pada pukul 5.14 waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu terbenam matahari pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

mendengar informasi seputar Garda JKN menutup perjumpaan kita dalam program Tuban pagi ini. Setelah ini kita akan bergabung dengan Warta Berita Relay Pro 3 RRI Jakarta.

0: Sampai jumpa.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan